yang membutuhkan pelayanan atau namanya belum terdaftar dan ingin menjadi anggota jemaat tetap Jemaat GPI Papua Betel Tanah Merah dapat menghubungi pengurus sektor atau majelis jemaat. Yang kedua, bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang berulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan di sepanjang usbu yang lalu dan juga pada usbu yang akan datang, majelis jemaat mengucapkan selamat berbahagia. Kiranya damai sejahtera Allah menyertai dan memberkati selalu. Yang ketiga, untuk menjaga kenyamanan dan kebersihan rumah Tuhan, mohon agar Bapak Ibu umat Tuhan yang membawa HP, kiranya HP-nya di silent atau dinonaktifkan, dan Bapak Ibu dilarang membuang sampah di dalam gedung gereja pada saat ibadah dilaksanakan. Yang berikut, atas nama majelis jemaat dan seluruh umat Tuhan, mengucapkan selamat atas kelahiran anak kedua dari kehidupan keluarga Bapak Delon Cahaya. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan keluarga selalu. Disampaikan kepada jemaat bahwa posyandu lansia akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2026 bertempat di gedung gereja di gedung serbaguna Betel Tanah Merah pada jam 9 pagi hingga selesai. Yang berikut, Bapak Ibu umat Tuhan, disampaikan kepada umat Tuhan bahwa ibadah atau hari ulang tahun perlansia tepat pada tanggal 3 Agustus tahun 2026 yang ke-19, namun ibadah syukurnya akan dirangkaikan dengan ibadah perlansia pada tanggal 4 Agustus. Namun ibadah syukur perlansia Sekasis Bovendigul akan dilaksanakan pada tanggal 9 Agustus di Jemaat Ola Elabora Asiki. Untuk itu Bapak Ibu umat Tuhan yang telah membantu posyandu perlansia kemarin melaksanakan basar dalam rangka menunjang pelayanan perlansia, Tuhan yang membalas setiap pemberian melalui basar yang dilaksanakan oleh perlansia pada Sabtu kemarin. Walaupun umat Tuhan pada malam hari kami ke rumah umat Tuhan, namun dengan sukacita menerima perlansia, kiranya pemberian Bapak Ibu yang punya pekerjaan ini yang terus memberkati dan tidak akan menjadi kekurangan dalam setiap kehidupan keluarga. Disampaikan kepada umat Tuhan sesuai dengan pembagian tugas kebersihan halaman gereja untuk minggu depan pada hari Sabtu adalah wadah perpri. Untuk itu disampaikan kepada wadah perpri pada hari Sabtu minggu depan merupakan tugas pembersihan halaman gereja. Ibadah minggu pagi ini akan dilayani oleh Pendeta Merlin Marantika SSI. Demikian warta jemaat, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan selamat beribadah.

0: penyembahan kita menghadap Tuhan. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita, baginyalah kemuliaan selama-lamanya.
1: Amin.
0: Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Demikian Inspiritus kita.

Saudara-saudara jemaah, marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada dalam kita. Karena itu, marilah kita merendahkan diri di hadapan Allah dan mengaku dosa-dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Ya Bapa, kami datang di hadapan-Mu dan mengaku bahwa kami telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak-Mu. Kami lebih cenderung melakukan keinginan kami sendiri daripada menyatakan kepatuhan kami terhadap firman-Mu. Kami tidak setia melaksanakan panggilan kami sebagai saksi-saksi-Mu.

kami demi kepentingan diri sendiri. Ampunilah dan sucikanlah kami ya Bapa pengasih demi kemuliaan-Mu dalam Kristus Juru Selamat kami. Amin.

Saudara segala jemaat yang dikasihi Tuhan, demi nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, diberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku atas setiap orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang

0: perhatikan jalan yang menunjukkan tunjukkanlah hidup kepada kami, bawalah kami berjalan dalam kebenaran dan kebenaran.
1: Dengarlah saudara-saudara, amanat hidup baru. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum ini tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup kita.

Saudara-saudara, di minggu pagi hari ini kita bersama akan membaca dan mendengar firman Tuhan. Sebelumnya mari kita ada dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu yang adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Berilah Roh Kudus-Mu mendiami kami, supaya kami menjadi bijaksana dan dengan hati yang teguh dapat mengamalkan firman-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab kami sudah sedia mendengar.

0: Yeremia pasal 29 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-7. Surat kiriman kepada orang-orang buangan di Babel. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan, ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki, dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sungguh, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu, dan oleh juru-juru tenungmu, dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan. Sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka. Demikianlah firman Tuhan.
1: Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah dan melaksanakannya dalam hidupnya. Haleluya.

Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Selamat pagi bagi kita semua yang boleh hadir dalam ibadah minggu pagi di gedung gereja. Juga bagi Bapak Ibu Saudara yang mengikuti live streaming dari RRI Pro 2 Wafendigul. Kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan yang telah membawa kita sampai di bulan yang ke-8 ini. Bulan yang dimana sebagai warga bangsa kita menyebutnya sebagai bulan kemerdekaan. Bulan yang penuh rahmat bagi kita sebagai warga gereja yang di dalamnya juga adalah warga masyarakat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat kondisi kehidupan berbangsa dan bertanah air saat ini, tentu bahwa kita bisa bilang ya tidak baik-baik saja. Dan oleh karena itu kalau kita menyaksikannya lewat media-media sosial, ada tagar-tagar yang tren, yang viral tentang kondisi bangsa ini. Ada yang menyebut dengan tagar Indonesia gelap, ada tagar kabur aja dulu, ada tagar-tagar yang menandakan bahwa situasi dalam kehidupan berbangsa dan bertanah air mengharuskan kita untuk sadar bahwa bukan hal demikian yang harus kita lakukan. Karena ketika kita semua ditempatkan di tanah air tercinta ini, tanah air Indonesia, itu bukan secara kebetulan. Tapi kita hadir, kita ada di sini sebagai warga bangsa yang Tuhan inginkan supaya kita juga bisa berdampak, memberikan sesuatu yang baik. Dan itulah yang mau diajak oleh kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini bagi kita bersama sebagai umat Tuhan yang ada di Jemaat Betel, yang mana sekali lagi saya sampaikan bahwa kita bukan hanya warga gereja, tapi kita juga adalah warga bangsa ini yang bertanggung jawab secara penuh untuk melakukan semua yang menjadi bagian kita dalam upaya untuk mewujudkan apa yang menjadi tujuan dari kemerdekaan Republik Indonesia itu sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita baca bagian kebenaran firman di pagi hari ini, judulnya adalah surat kiriman kepada orang-orang buangan di Babel. Surat ini ditulis oleh Nabi Yeremia bukan ketika ia ada di dalam pembuangan. Ia menulis surat ini justru ia ada di Yerusalem. Di Yerusalem, di mana di Yerusalem sendiri kita tahu itu merupakan pusat dari seluruh kehidupan orang-orang Israel dalam kehidupan rohani mereka. Dan di tempat itulah, di Yerusalem itulah mereka bertumbuh, mereka hidup, mengerjakan segala sesuatunya dalam tanggung jawab mereka sebagai warga bangsa, tapi juga dalam tanggung jawab mereka sebagai umat Tuhan yang Tuhan hadirkan di dalam kehidupan yang mereka jalani. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang terjadi bagi orang-orang Israel pada waktu itu, mereka dibuang. Mereka mengalami yang namanya penawanan, menjadi bangsa yang ditawan oleh bangsa yang lain, yaitu bangsa Babel. Ini adalah kondisi yang tidak mudah untuk dijalani oleh orang-orang Israel, bangsa Yehuda pada waktu itu. Karena tentu saja bagi orang-orang Israel, mereka ini dalam keadaan ketika ada dalam pembuangan, itu bagi mereka adalah sebuah kehilangan identitas, kehilangan jati diri mereka sebagai umat Tuhan, umat pilihan Tuhan sendiri. Dan keadaan ini seolah-olah harga diri mereka diinjak. Mau dibilang begini Bapak Ibu, bahasa sederhananya, katanya bangsa pilihan, katanya punya bait suci di Yerusalem yang diagungkan, tapi kok sekarang justru mengalami keadaan yang tidak menyenangkan. Ini dibuang loh Bapak Ibu Saudara. Bukan kita pergi merantau, bukan kita keluar dengan tujuan kita yang ingin kita capai di sana, tetapi ini dalam istilah yang disebut di sini adalah mereka mengalami yang namanya pembuangan. Kalau dibuang kan otomatis tidak ada lagi sesuatu yang bisa mereka lakukan. Apa yang bisa mereka harapkan?
ketika mereka hidup di sebuah tanah yang asing, di negara yang sama sekali bukan menjadi bagian dari seluruh perjalanan kehidupan mereka sebagai orang-orang percaya. Ada rasa kecewa, ada rasa penyesalan yang hadir, yang tumbuh dari kehidupan mereka, karena sekarang ini mereka tidak lagi ada di tempat mereka, jauh dari tempat di mana mereka harus berkarya, melakukan semua tanggung jawab yang dipercayakan. Ini situasi yang sulit, Bapak Ibu Saudara. Situasi yang tidak mudah untuk dijalani oleh orang-orang Israel, bangsa Yehuda pada waktu itu. Dan kalau kita belajar dan coba untuk meneliti, bahkan juga dari sejarah yang disampaikan oleh para peneliti terkait dengan kondisi kehidupan bangsa Israel, pada waktu itu disebut bahwa mereka mengalami yang namanya kehilangan 10 suku. Karena Bapak Ibu sekarang, yang di Israel itu hanya tersisa 2 suku dari 12 suku yang ada di bangsa Israel. Hanya tersisa suku Yehuda dan suku Lewi. 10 suku yang lain, mereka hilang, tidak jelas keberadaannya. Dimulai dari saat ketika mereka mengalami yang namanya pembuangan di Babel. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, situasi ini dari apa yang dihadapi, apa yang mereka terima dalam kondisi real mereka saat ini, itu menjadi sebuah kesempatan bagi nabi-nabi palsu untuk menyampaikan berita tentang pembebasan yang seolah-olah mereka sampaikan ini adalah firman Tuhan. Seolah-olah mereka menerima firman Tuhan dan mereka teruskan itu kepada bangsa Israel, yang mengatakan bahwa tidak apa, tidak lama lagi kamu akan bebas, tidak lama lagi kamu akan kembali ke Yerusalem. Tapi Tuhan sendiri menyampaikan kepada Yeremia bahwa yang disampaikan itu adalah hal-hal yang tidak benar, karena bukan firman-Mu yang mereka sampaikan. Yang jelas dari situasi yang ada pada waktu itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mengajarkan bangsa Israel, bangsa Yehuda, bahwa sekalipun dalam keadaan ketika mereka mengalami, kalau kita bilang titik madir, titik terendah dalam kehidupan mereka, tapi Tuhan tetap menyatakan kasih dan setianya. Dan itulah yang mau disampaikan oleh Nabi Yeremia kepada bangsa Israel, bahwa mereka akan mengalami masa penawanan itu, masa pembuangan itu sampai 70 tahun. Kenapa 70 tahun, Bapak Ibu Saudara? Kalau kita baca, kalau kita belajar dari kebenaran firman Tuhan, Imamat 25, di sana tentang tahun Sabat dan tahun Yobel, dikatakan bahwa orang Israel, bangsa Yehuda ini, mereka melalaikan tahun Sabat. Dan karena melalaikan tahun Sabat itu, maka Tuhan menggenapkan apa yang menjadi bagian dari penderitaan, penindasan yang harus mereka lakukan, karena melalaikan itu dengan genap 70 tahun masa pembuangan yang mereka alami di Babel. Mengajarkan mereka bahwa ketika mereka melalaikan apa yang menjadi bagian dari tanggung jawab mereka, maka Tuhan akan memberikan penghukuman kepada mereka setimpal dengan apa yang telah mereka lakukan. Dan oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, situasi ini mengajarkan kepada mereka seperti yang disampaikan oleh Nabi Yeremia, bahwa 70 tahun itu waktu yang tidak mudah, tidak singkat, itu waktu yang panjang. Dan karena itu ketika situasi ini terjadi, jangan hanya tinggal diam, jangan hanya duduk terima nasib lalu bilang, aduh, kenapa kami harus di sini, kenapa kami harus begitu, kenapa kami harus begini. Bukan hal yang harus dilakukan dari situasi itu. Bukan hanya berdiam diri lalu orang bilang, ya sudahlah, terima nasib saya sudah, tapi kenapa lah, tidak bisa apa-apa lagi. Ibarat kata orang selalu mengatakan nasib sudah jadi bubur. Jadi kalau sudah jadi seperti itu, mau makan nasi kan tidak bisa, ya makan bubur saja. Kalau daripada tahan lapar, makan bubur, terima segala sesuatu itu dengan menyadari bahwa Tuhan tidak pernah salah melakukan segala sesuatu yang menjadi bagian rencananya bagi kita yang tetap setia pada apa yang Tuhan kehendaki. Dan oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam masa menunggu waktu sampai 70 tahun itu benar bagi mereka, lalu kemudian Tuhan bawa mereka kembali pulang ke Yerusalem, maka Nabi Yeremia melalui kebenaran firman Tuhan menyampaikan kepada mereka. Dikatakan di sana bahwa dirikanlah rumah untuk kamu,
ini kan kebutuhan yang harus mereka utamakan. Dalam keadaan sekalipun di tanah yang asing, bukan tanah mereka sendiri, tapi kan hidup harus terus berjalan. Hidup harus terus berlanjut. Bukan berarti bahwa mereka ada di tanah asing, lalu ya segala sesuatu dijalani dengan asal saja. Karena yang tadi saya bilang, hidup itu akan terus berjalan. Hidup akan terus berlanjut. Apapun situasinya, tidak berarti bahwa kita berhenti sampai di situ dan selesai. Ada waktu, ada perjalanan panjang yang masih akan terus dijalani. Dan itulah yang dikehendaki oleh Tuhan dengan kebenaran firman yang disampaikan Nabi Yeremia kepada orang-orang buangan, orang-orang Israel yang ada pada waktu itu di Babel. Dikatakan di sana, sekali lagi, dirikanlah rumah. Dirikanlah rumah untuk kamu diam. Ya, rumah adalah tempat berdiam, tempat yang nyaman setelah berbagai situasi keadaan yang dialami di dunia. Waktunya kembali kepada rumah. Dan di rumahlah orang akan mendapatkan kekuatan baru, mendapatkan semangat baru dari semua yang berkumpul bagi keluarga yang ada di tengah kehidupan bersama mereka sebagai bangsa pilihan Allah. Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hal yang berikut yang harus dilakukan, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasil. Kalau ada di tanah orang, ya ini kan yang sekali lagi saya sampaikan, ini ada sebagai orang buangan. Kalau tidak berusaha dengan mengerjakan hal-hal yang demikian, dan masa hanya mengharapkan imbalan, mengharapkan bantuan, mengharapkan sesuatu dengan uluran tangan, kan tidak bisa. Harus bekerja, menghasilkan sesuatu, bukan untuk orang lain juga, karena yang dilakukan itu kan demi untuk kepentingan diri, keluarga, rumah tangga. Tidak mungkin dalam situasi itu lalu aduh kasihan karena dia di sana tidak bisa, tiap hari kita bantu dia. Kan ya situasi ini mengharuskan seseorang untuk menyadari bahwa dia tidak harus sekali lagi hanya berpangku tangan lalu duduk manis lalu tinggal terima apa yang didapat, yang diberi dari orang. Bukan demikian. Tapi yang diupayakan di sana adalah bagaimana membuat kebun untuk kebutuhan hari-hari. Untuk soal makan, itu kan kebutuhan yang setiap hari diperlukan oleh kehidupan manusia. Orang tidak makan satu minggu satu kali kan, tapi itu setiap hari ada makan yang harus mereka upayakan. Dan itu dihasilkan dari kebun yang mereka tanam dengan segala upaya yang mereka lakukan. Dan itu adalah sebuah perintah yang harus mereka lakukan, bukan himbauan Bapak Ibu Saudara. Kalau himbauan kan ya sekedar saja menghimbau, mau buat kah tidak kah, terserah. Tapi ini adalah perintah yang mau tidak mau harus dilakukan dalam upaya mereka untuk menjalani kehidupan sampai pada waktu penggenapan 70 tahun mereka akan kembali ke Yerusalem. Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, perintah yang lain bahwa mereka harus mengambil istri dan juga kemudian kawin dengan, untuk apa, dalam rangka apa, supaya ada generasi penerus yang akan melanjutkan perjalanan hidup mereka sebagai sebuah bangsa yang besar. Kalau hanya kemudian mereka ya tadi yang tidak dilakukan, ya pasti kalau kita bilang ada generasi yang hilang. Karena bagaimana melanjutkan sebuah generasi sebagai penerus bangsa dan negara kalau tidak ada perkawinan, tidak ada keturunan yang dilahirkan dari kehidupan keluarga rumah tangga yang ada di sebuah bangsa. Ini ada generasi yang hilang, lost generation, yang mengharuskan mereka untuk menyadari bahwa mereka tidak selamanya ada di Babel, tapi waktunya mereka akan kembali membangun bangsa mereka, membangun tempat mereka, membangun kehidupan mereka sebagai bangsa pilihan Allah di tempat mereka sendiri. Dan oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, inilah sekali lagi bagian dari perintah yang harus dilakukan. Dan yang menarik dalam ayat yang ketujuh yang menjadi introitus kita, di sana dikatakan, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan. Usahakanlah, berarti itu adalah sebuah tindakan nyata yang dilakukan. Bukan hanya sekedar kita bicara, buat kebun saja sudah, dirikan rumah saja sudah, lalu berhenti sampai di situ. Tapi harus dengan tindakan nyata yang dilakukan.
Dan itulah yang diperintahkan oleh Tuhan, yang disampaikan oleh Nabi Yeremia kepada bangsa Yehuda yang ada waktu itu di Babel, bahwa mereka harus mengusahakan kesejahteraan kota di mana mereka ada. Karena bagaimanapun, mereka adalah merupakan bagian dari warga bangsa Babel pada waktu itu. Bagaimana mereka bisa hidup sejahtera kalau mereka sendiri tidak punya kemauan untuk mengupayakan kesejahteraan itu bagi mereka? Itulah yang harus mereka kerjakan dalam tanggung jawab mereka untuk berdampak bagi orang lain. Sekalipun situasi yang sulit, tetapi harus ada sesuatu yang bisa mereka hasilkan dalam upaya untuk menjadikan mereka sebagai bangsa yang di mana Tuhan hadirkan, bukan memang secara kebetulan, Bapak Ibu. Semua ada dalam rencana Tuhan untuk membawa mereka mengerti tentang segala sesuatu yang Tuhan rancangkan bagi kehidupan mereka. Dan kita baca dalam ayat-ayat selanjutnya, segala rancangan yang Tuhan buat itu selalu adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yang berikut berdoalah untuk kota itu. Hukum Israel, Bapak Ibu Saudara, mereka begini. Kalau gigi hilang berarti ganti gigi. Gigi ganti gigi, mata ganti mata. Ya, apa yang mereka buat atau didapati dari seseorang dengan apa yang dilakukan itu juga yang harus dibalas kepada orang yang bersangkutan. Tetapi bahwa dalam hal ini sikap berdoa yang Tuhan kehendaki lewat kebenaran firman-Nya yang disampaikan kepada bangsa Israel mengingatkan mereka, sekalipun mereka mengalami penindasan, penawaran yang membuat mereka tidak bebas, mereka tersiksa dengan keadaan itu. Tetapi satu yang harus mereka lakukan sebagai orang percaya, tetap berdoa. Dalam hal ini mereka menyatakan kasih mereka, pengampunan mereka kepada orang-orang yang melakukan tindakan yang tidak semena-mena kepada mereka. Sekalipun dalam hal ini semua adalah bagian dari rencana Tuhan untuk mereka menyadari akan segala kesalahan mereka dan berbalik kepada Tuhan dan menjalani kehidupan yang baru. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa kehidupan kita sebagai warga bangsa ini, bersyukur kita akan memasuki hari kemerdekaan Republik Indonesia yang tahun ini kita rayakan bersama pada tanggal 17 Agustus. Setiap tahun kita merayakan hari kemerdekaan itu. Tapi apa makna kemerdekaan itu bagi kita? Memang kalau kita belajar, bahkan juga kita melihat situasi, orang bilang, aduh sudah merdeka sekian lama tapi saatnya kayak kita nih masih belum merdeka. Apalagi kita sebagai orang-orang Kristen, seolah-olah kita itu menjadi warga kelas nomor 2 di tanah air ini. Padahal ketika kita melihat perjalanan perjuangan kemerdekaan ini, banyak orang-orang percaya yang juga berjuang untuk mempertaruhkan nyawanya bagi kemerdekaan bangsa dan negara ini. Tetapi situasi ini, Bapak Ibu Saudara, bukan mengharuskan kita lalu hanya jadi penonton, hanya jadi penilai. Banyak kan yang seperti itu. Ah, pemerintahnya seperti ini, harusnya begini. Ah, yang begini, harusnya begini. Ya, apa yang harus kita lakukan, Bapak Ibu Saudara? Firman Tuhan di hari ini membawa kita untuk mengerti tanggung jawab kita sebagai orang-orang yang Tuhan hadirkan sebagai warga bangsa ini. Sekali lagi, bukan secara kebetulan Tuhan menempatkan kita di sisi kita, di tempat di mana kita ada saat ini. Dan karena itu saya mengajar, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika situasi kita di saat ini dengan segala yang kita hadapi, jangan lalu bersungut, jangan lalu menggerutu, jangan lalu berkeluh kesah. Aduh, menyesal ya, kenapa saya harus begini, kenapa harus saya ada di sini, kenapa saya harus ditempatkan di sini dan sebagainya. Tetapi mari belajar untuk bertanya kepada Tuhan, apa maksud Tuhan menghadirkan saya di tempat ini, menghadirkan saya di posisi ini, menghadirkan saya dalam situasi ini? Apa yang menjadi bagian dari rencana Tuhan yang ingin Tuhan nyatakan bagi saya, supaya saya dalam kehidupan yang dijalani, apapun situasi, baik tidak baik keadaannya, saya tetap mampu untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki bagi saya, apalagi dalam kebenaran firman Tuhan di hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita semua pasti punya pengalaman-pengalaman kehidupan selama kita ada sebagai warga bangsa ini. Dan hari ini kita belajar untuk melihat bahwa tugas dan tanggung jawab kita sebagai warga bangsa adalah tugas yang tidak mudah. Bahwa tanggung jawab kita tidak hanya sekedar
kita ya hidup berdampingan bersama dengan orang-orang lain di sekitar kita, tapi juga dengan semua tugas dan tanggung jawab kita lakukan itu dengan baik, dengan benar seperti yang Tuhan kehendaki. Kita juga bekerja ketika Tuhan tempatkan kita bekerja di tempat-tempat kita dengan semua tanggung jawab, lakukanlah itu dengan baik, lakukanlah itu dengan tetap mengusahakan yang terbaik demi untuk kita tapi juga untuk orang lain. Karena bagaimanapun Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kehadiran kita sebagai orang-orang percaya bukan hanya sekedar kita hadir, tetapi dalam kehadiran kita, kita menjadi saluran berkat bagi orang lain, kita berdampak bagi orang lain. Dan tentu saja bukan hanya lewat apa yang kita sampaikan, tetapi juga dalam perilaku kita, dalam perbuatan kita, dari hal-hal yang kecil yang bisa kita lakukan, dari hal-hal yang kecil yang bisa kita kerjakan. Memang kadang-kadang kan orang mau itu melakukan hal-hal yang langsung besar supaya orang lihat, iya wah berhasil, sukses. Tetapi orang lupa bahwa sampai kepada yang besar itu orang melewati proses-proses yang kecil. Ketika setia pada perkara-perkara kecil, firman Tuhan sudah menyatakan dan menjamin itu kepada kita, Tuhan akan mempercayakan perkara-perkara besar dalam hidup ini. Dan oleh karena itu, jangan pernah kita ya duduk-duduk lalu bilang, kenapa saya ada di sini sebagai warga bangsa ya? Jangan. Tetapi sebenarnya kehadiran kita dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika adalah bagian bersama kita untuk tetap saling mendorong, saling menopang, saling melakukan kerja bersama dalam upaya untuk hidup sebagai satu keluarga besar, warga bangsa negara Republik Indonesia yang kita cintai bersama. Itulah yang menjadi tujuan dari seluruh keberadaan kehidupan kita, untuk merenungkan kembali apa yang telah kita buat. Makanya Presiden John F. Kennedy mengatakan begini, jangan bertanya apa yang negara buat kepada kamu, tapi bertanyalah apa yang telah kamu perbuat kepada negara ini. Sekali lagi, itu berangkat dari kesadaran kita bahwa kita adalah milik Tuhan yang Tuhan tempatkan sebagai warga gereja di tengah bangsa ini untuk berdampak besar, menjadi lilin-lilin kecil yang bersinar. Sekalipun dia kecil, tapi ketika satu sinar itu ditambah dengan sinar-sinar yang lain menerangi sekeliling, akan menjadi besar dan menjadi terang bagi semua orang di dalam kegelapan yang dijalani. Amin. Bapak Ibu Saudara Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersama akan ada dalam pengakuan iman kita dengan bersama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kita berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa dan kepada Yesus Kristus Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang terhadap pada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menurut dari Roh Kudus beratus disaksikan mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan pada hari yang tiga bangkit pula dari orang mati, naik ke surga, duduk di sorga Bapa yang Maha Kuasa. Dan kata-kata dari sana, Tuhan kita orang yang tidak berani. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang hidup bersama, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal.

mari kita berdoa. Sekarang ya Allah kami, kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan ini. Amin.

Bapak Ibu Saudara Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama kita ada dalam doa jemaat. Kita membawa seluruh kumpulan harapan dalam doa kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kepada-Mu ya Allah, ya Tuhan kami, di pagi hari ini, hari Minggu, hari Tuhan, kami umat-Mu datang menyembah Engkau dalam kekudusan hadirat-Mu. Baik kami umat-Mu yang hadir dalam ibadah Minggu pagi di gedung gereja Betel Tanah Merah, tapi kami juga umat-Mu yang mengikuti ibadah melalui siaran RRI Pro 2 Bovendigo. Kami bersyukur, berterima kasih untuk semua cinta, kasih, anugerah, penyertaan, perlindungan Tuhan. Berkat juga berkat-berkat-Mu yang Tuhan beri kepada kami sepanjang waktu dalam hidup, ketika kami belum melewati waktu-waktu kehidupan kami sampai di hari ini. Ketika kami melewati 31 hari di bulan Juli, kami telah ada di hari yang kedua di bulan Agustus 2026, hari yang ke-214 di tahun 2026 ini. Sungguh ya Allah Bapa di surga, dalam pengakuan kami, kami datang dan berserah diri. Kami mengaku bahwa jika bukan Tuhan, segala sesuatu yang kami lakukan dalam hidup ini hanya sia-sia. Kami tetap membutuhkan pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, untuk menjaga, menyertai, memberkati kami dalam perjalanan hidup kami sepanjang bulan Agustus ini Tuhan. Bulan di mana kami sebagai warga bangsa Republik Indonesia merayakan hari ulang tahun kami yang ke-81 tahun. Ya Allah Bapa di surga, dan olehnya kami semua yang datang membawakan seluruh pergumulan harapan dalam doa pribadi kami, bahkan juga yang disampaikan oleh hamba-Mu di pagi hari ini. Kami mohon kepada-Mu Tuhan, sendaikan talinya kasih-Mu Tuhan, dengar semua apa yang menjadi jeritan tangis doa pergumulan kami, dan jawablah kepada kami ya Allah Bapa di surga. Tetapi jangan menurut kehendak kami, tapi kehendak-Mu yang Tuhan nyatakan. Ya Allah Bapa di surga, di pagi hari ini berdoa kami bagi kehidupan bangsa dan negara kami, secara khusus pemerintah kami, mulai dari pemerintah kami di pusat, presiden, wakil presiden, bahkan semua para menteri, semua yang boleh Tuhan percayakan dalam tanggung jawab mereka sebagai pemerintah kami yang ada di pusat. Tuhan tolong, Tuhan berkati. Kami juga berdoa bagi pemerintah kami di Provinsi Papua Selatan, pemerintah kami di Kabupaten Bovendigo. Dan situasi kehidupan berbangsa dan bertanah air mengharuskan kami untuk tetap mengingat tanggung jawab kami dalam situasi yang baik, bahkan juga dalam situasi yang buruk sekalipun. Tugas kami adalah berdoa bagi pemerintah kami, karena sesungguhnya pemerintah berasal daripada Allah, dan Allah sendiri telah menetapkan mereka untuk menjadi wakil-Mu di tengah-tengah dunia ini. Biarlah hikmat Tuhan mengalah mereka, supaya mereka melangkah menjalani seluruh tanggung jawab ini di dalam takut akan Tuhan, dan semua yang dikerjakan berdampak baik bagi kesejahteraan semua kami sebagai warga bangsa ini. Sekalipun sekali lagi kami jujur dalam situasi kehidupan kami yang sekarang, dengan berbagai kesulitan-kesulitan yang kami hadapi, kami mohon kepada-Mu Tuhan, teguhkan kami, kuatkan iman kami untuk tetap melangkah bersama dengan Tuhan. Karena tidak ada sesuatu pun yang terjadi di luar kendali Tuhan. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi tanpa pengetahuan Tuhan. Semuanya Tuhan tahu, semuanya telah Tuhan rancangkan bagi kami, dan semua itu mendatangkan damai sejahtera. Dan kami belajar untuk melihat segala sesuatunya bukan dari cara pandang kami, bukan dari kehendak kami, tapi kami melihat itu dari cara pandang Tuhan. Kami melihatnya dari segi Tuhan yang telah Tuhan nyatakan dan akan terus Tuhan menyatakan bagi kami sebagai milik kekenyahan. Ya Allah Bapa di sorga, biar Tuhan memberkati para pemimpin kami, secara khusus yang ada di Kabupaten Bovendigo, Bupati, Wakil Bupati, dan semua jajaran. Kami juga berdoa bagi anggota DPRD yang ada, Tuhan memberkati mereka. Bahkan semua pimpinan di instansi yang ada di kabupaten ini, Tuhan memberkati mereka. Bahkan juga anak-anak Tuhan, dalam kehadiran mereka sebagai pimpinan di setiap instansi yang mereka pimpin, Tuhan juga menyertai, menolong, agar dalam kehidupan tanggung jawab yang mereka lakukan, mereka akan mengusahakan kesejahteraan bersama dalam tanggung jawab kepada semua yang dilayani.
Ya Bapa di sorga, kami juga berdoa bagi TNI Polri yang ada. Kami juga berdoa bagi para tenaga medis yang ada. Kami juga berdoa bagi para guru dengan tugas-tugas mereka, baik yang ada di kota tapi juga yang ada di pedalaman, dan tanggung jawab kemanusiaan yang mereka telah lakukan sampai di tahap ini. Tuhan memberkati setiap pribadi, setiap tanggung jawab dengan setiap hal yang mereka lakukan dari hari ke hari. Ya Allah Bapa di sorga, di pagi hari ini Tuhan, kami datang kepada-Mu berdoa bagi gereja-Mu, secara khusus lembaga PPI Papua, pimpinan kami yang ada di sinode, di klasik, secara khusus majelis pekerja kelas Bapak Digo, Tuhan memberkati dan tugas-tugas ke depan dengan semua yang akan dilakukan. Secara khusus kami berdoa bagi pelaksanaan taksa segi PPI Papua yang akan dilaksanakan nanti di bulan September. Tuhan memberkati semua yang telah direncanakan. Kami berdoa dan serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang berperkara, Engkau yang menyatakan kehendak-Mu, dan jadilah bagi kami menurut yang Tuhan mau. Bapa di sorga, kami berdoa kepada-Mu Tuhan bagi kami sebagai majelis jemaat yang ada di Jemaat Betel. Tuhan memberkati sebagai para pendeta, penatua, diaken, vikaris, badan-badan pengurus, badan kategori, panitia, badan-badan pembantu, bahkan sebagai pemain musik, operator in focus, tata usaha, bendahara, tuagama. Kami berdoa kepada-Mu Tuhan sebagai para pengasuh. Tuhan tolongkan ceria, mampukan kami untuk tetap mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan percayakan, yang Tuhan telah anugerahkan kami lakukannya untuk kemuliaan nama-Mu. Ya Allah Bapa di sorga, kami topang dalam doa kehidupan umat-Mu dengan pergumulan kehidupan yang mereka jalani hari lepas hari. Kami bersyukur, berterima kasih sekalipun dalam keadaan-keadaan yang bagi kami tidak mungkin untuk kami jalani, keadaan-keadaan yang menyulitkan sekalipun, Tuhan baik. Tuhan telah menuntun kami sampai di hari ini, dan kami belajar untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan dan tetap menyerahkan seluruh tanggung jawab sebagai orang tua ke dalam tangan Tuhan, supaya kami mampu menjadi orang tua yang bijaksana. Kami mampu menjadi teladan bagi anak-anak kami. Mereka terhindar dari segala pengaruh-pengaruh negatif yang ditawarkan oleh media-media sosial di saat ini. Tuhan tolong supaya apa yang kami katakan, apa yang kami lakukan, itu akan berdampak baik bagi kehidupan anak-anak yang Tuhan percayakan dalam kehidupan keluarga kami masing-masing. Ya, dalam pertumbuhan, dalam pendidikan, dalam masa depan, upaya mencari lapangan pekerjaan, anak-anak muda, semuanya, anak-anak kami. Tuhan tolong, Tuhan berkati kehidupan mereka dengan setiap kerja, usaha yang dilakukan oleh orang tua. Kami berdoa dalam nama Yesus, biarlah Tuhan memberkati. Berkat-berkat itu mencukupi semua yang dibutuhkan hari lepas hari. Ya Allah Bapa di sorga, kami datang kepada berdoa bagi orang tua kami yang lanjut usia. Tuhan juga memberkati. Tolong mereka tetap sukacita menjalani hidup ini bersama dengan Tuhan. Dan apa yang telah mereka perhatikan di perjalanan hidup ini, biarlah berkenan di hadapan hadirat-Mu. Ya Allah Bapa di sorga, di pagi hari ini Tuhan, kami datang kepada-Mu berdoa, membawakan semua yang dipersembahkan oleh kehidupan umat-Mu di pagi hari ini. Lewat perpuluhan mereka dari dua keluarga, syukur hasil usaha dari satu keluarga, ucapan syukur dari satu keluarga, bahkan juga syukur ulang tahun kelahiran yang ke-32 dari satu kehidupan umat-Mu. Tuhan memberkati semua yang dipersembahkan oleh kehidupan umat-Mu. Kami belajar untuk tidak hanya mempersembahkan apa yang kami miliki dalam kehidupan dengan semua yang Tuhan anugerahkan, tapi yang paling utama dalam hidup ini, kami mempersembahkan seluruh kehidupan kami sebagai persembahan yang berbau harum, yang berkenan di hadapan hadirat-Mu. Ya Allah Bapa di sorga, kami tetap dalam doa kehidupan umat-Mu yang saat ini ada dalam keadaan sakit. Kami berdoa bagi Ibu Filo yang masih dirawat di rumah sakit umum daerah Merauke. Tuhan Yesus menolong, memberkati dalam seluruh proses perawatan. Biarlah di dalam kesembuhan yang Tuhan nyatakan, ia boleh kembali dengan penuh baik bersama keluarga, tapi juga dalam kehidupan bersama kami sebagai umat-Mu di Jemaat Betel Tanah Merah. Kami juga berdoa bagi kehidupan Ibu Harina Tony, Bapak Nabut Kulewa, yang sampai di hari ini Tuhan masih bergumul untuk kondisi-kondisi kelemahan tubuh mereka. Kami berdoa di dalam nama Yesus, kami percaya Engkau sanggup menyatakan kuasa. Dan biarlah segala yang menjadi bagian dari pergumulan kehidupan mereka, Tuhan mendengar dan Tuhan jawab seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Ya Allah Bapa di sorga, di pagi hari ini Tuhan, kami datang kepada-Mu berdoa bagi semua umat-Mu
yang mengikuti ibadah lewat live streaming, diberkati semua kehidupan pribadi, keluarga, rumah tangga mereka, semua yang dilakukan kiranya berjalan dalam kehendak Tuhan. Secara khusus kami berdoa bagi pimpinan RRI Bapak Ibu dengan semua jajaran yang ada. Tuhan berkati dalam tanggung jawab mereka untuk penyiaran publik yang mereka lakukan. Di dalam kuasa Tuhan, penyiaran-penyiaran itu berdampak baik dan mampu untuk membawa kehidupan yang lebih baik secara khusus lewat siaran-siaran rohani, pemberitaan-pemberitaan firman yang disampaikan. Umat-Mu dijamah oleh kuasa Roh Kudus-Mu, mampu untuk mengubahkan semua kami, bahkan semua yang mendengar, menjalani kehidupan baru di dalam Tuhan. Ya Allah Bapa di surga, kami akan terus menjalani kehidupan kami di usbu baru yang terbentang. Dan oleh karena itu, ya Allah Bapa di surga, kami dasari seluruh perjalanan kehidupan kami di bulan yang baru, di minggu yang baru, usbu baru yang akan kami masuki. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan memberkati kami sekalian. Terpujilah Engkau Bapa di surga hari ini.

jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hati kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.

0: apa kok kita nyanyi di akhir aja.
1: Terpanggil. Gimana sih?

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

Baik, saudara pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia, Boven Digul. Selamat berhari Minggu, pendengar. Selamat pagi, sudah kita ikuti bersama tadi ibadah pagi ya, yang kami hadirkan untuk Anda. Semoga di hari ini tentunya Anda bisa berkumpul, menikmati kebersamaan, menikmati sukacita bersama orang terkasih.

0: Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang.

0: berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah. Disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk pengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena pelapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
1: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
0: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
1: Bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?
0: Mereka menjawab,
2: kami melihat simbol asapmu.
0: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Suatu hari, seekor induk burung menetaskan beberapa telur menjadi burung-burung kecil yang indah dan sehat. Si induk pun sangat bahagia dan merawat mereka semua dengan penuh kasih sayang. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, burung-burung kecil ini pun mulai dapat bergerak lincah. Mereka mulai belajar mengepakkan sayap, mencari-cari makanan untuk kemudian mematuknya. Dari beberapa anak burung ini, tampaklah seekor burung kecil yang berbeda dengan saudaranya yang lain. Ia tampak pendiam dan tidak selincah saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudaranya belajar terbang, ia memilih diam di sarang daripada lelah dan terjatuh. Ketika saudara-saudaranya berkejar mencari makan, ia memilih diam dan menantikan belas kasihan saudaranya. Demikian hal ini terjadi seterusnya. Waktu terus berjalan, saat sang induk mulai menjadi tua dan tak sanggup lagi berjuang untuk menghidupi anak-anaknya, si anak burung ini mulai merasa sedih. Seringkali ia melihat dari bawah saudara-saudaranya terbang tinggi ke langit. Ketika saudara-saudaranya dengan lincah berpindah dari dahan satu ke dahan yang lain di pohon yang tinggi, ia harus puas hanya dengan berada di satu dahan yang rendah. Ia pun merasa sangat sedih. Dalam kesedihannya, ia menemui induknya yang sudah tua dan berkata,
1: "Ibu, aku merasa sangat sedih. Mengapa aku tidak bisa terbang setinggi saudara-saudaraku yang lain? Mengapa aku tidak bisa melompat-lompat di dahan yang tinggi? Aku hanya bisa berdiam di dahan yang rendah."
0: Si induk pun merasa sedih, dan dengan air mata ia berkata,
1: "Anakku, engkau dilahirkan dengan sayap yang sempurna seperti saudaramu. Tapi engkau memilih merangkak menjalani hidup ini, sehingga sayapmu menjadi kerdil.
0: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

pukul 11 lebih 23 menit menyapa Anda di siang hari ini, yang lagi nikmati kebersamaan ataupun lagi menikmati akhir pekan ya, mungkin dengan kegiatan yang menyenangkan bersama keluarga, selamat beraktivitas.

Sudahkah Anda tahu Sungai Memberamo adalah sebuah sungai sepanjang 1.102 km yang terletak di Provinsi Papua, Indonesia. Sungai ini berhulu di pegunungan Jayawijaya dan bermuara ke Samudra Pasifik. Nama Memberamo berasal dari bahasa Dani. Mambe berarti besar dan Ramo berarti air. Sungai ini merupakan sungai dengan aliran air terbesar di Indonesia dengan debit air rata-rata sebesar 4.580 meter per second. Beberapa suku Terasing bermukim di lembah sungai yang kaya akan keanekaragaman hayati ini. Oleh karenanya, Memberamo dijuluki sebagai Amazonia Indonesia. Sungai Memberamo

0: lalu lintas adalah masalah serius yang sering terjadi di kota-kota besar di seluruh dunia. Setiap hari jutaan kendaraan membanjiri jalan-jalan perkotaan menyebabkan berbagai masalah. Sejarah mencatat Beijing pernah terjadi kemacetan terpanjang di dunia. Dalam peristiwa bersejarah tahun 2010, Beijing menjadi pusat perhatian dunia ketika kota ini terjebak dalam kemacetan lalu lintas terpanjang yang pernah tercatat. Yakni kemacetan lalu lintas yang terjadi di jalan tol Beijing, Tiongkok pada Agustus 2010 dijuluki sebagai kemacetan lalu lintas terpanjang di dunia. Kemacetan lalu lintas ini berlangsung lebih dari 2 minggu, dari pertengahan Agustus hingga awal September 2010, dan ini mengulur sampai lebih dari 100 km atau 62 mil. Terparah kemacetan terjadi di Jalan Raya Nasional 110 yang merupakan arteri utama yang menghubungkan Beijing dengan provinsi-provinsi sekitar.
1: Dengar nggak? Dengerin dulu, gue punya pertanyaan. Lu pernah nggak ngefans sama orang ngetop?
2: Jelas! Oh, jelas!
1: Ngefans sama siapa?
2: Gue, orang ngetop, Sofia Lacuba.
1: Lu siapa?
3: Benyamin S. Almarhum.
2: Boleh!
1: Cewek, maksud gue cewek.
3: Cewek siapa ya?
2: Idar Royani pasti.
1: Iya. Lu siapa, Gum?
4: Ya, udah jelas, ADC, Dian Sastro.
1: Tika siapa, Tik?
5: Udah pasti Fse gue.
1: Fse.
5: Cewek dong.
1: Cewek.
4: Oh, cowok.
5: Sobatnya. Kan gue cowok.
1: Kalau gue Britney Spears lah.
5: Wah, berlebihan.
1: Karena dia bersepir. Enggak, pokoknya gue bikin lagunya nih. Kalau misalnya gue ketemu orang yang gue fans satu waktu nanti gue nyanyiin lagu ini.
2: Bisa untuk Sofia Coba bisa.
1: Bisa. Dengar dulu nih.
4: Lagu dengan Bang.
2: Juga main gitar.
1: Jika dia jadi pacarku.
2: Apa-apa.
1: Besar kepalaku. Jika dia jadi pacarku.
2: Apa-apa.
1: Sombong pasti.
2: Oh iya benar. Oh, jelas.
1: Jika Britney Spears jadi pacarku, akan ku pamerkan.
5: Jika yang sejati pacarku,
1: berdetop kamu ikutan.
2: Mungkin nggak?
5: Mungkin.
2: Mungkin.
1: Mungkin.
5: Mungkin.
1: Semuanya itu mungkin.
2: Nggak mungkin.
1: Ya gini deh, pokoknya mungkin nggak mungkin kita buat aja dulu lagunya ya.
2: 1, 2, 3.
1: Jika dia jadi pacarku, besar kepalaku. Jika dia jadi pacarku, sombong pasti

0: Apaan sih lu?
1: Gak mungkin, mungkin, gak mungkin, mungkin, gak mungkin.
0: Stop. Apa sih?
2: Manyong lu gak mungkin, tau gak?
1: Mungkin lagi pitak.
2: Eh.
1: Wah, cerah-cerah. Wah, lu.
0: Kepanasan lo.
1: Jangan
0: ketawa.
1: Diam deh,
2: Ya.
1: Ini gini. Walaupun Ode cacing kepanasan, gugum pita.
0: Diam gigi kelinci.
1: Kok gua jadi ngena temen gua sendiri ya?
2: Gini.
1: Apa lo monyong?
2: Walaupun gua monyong, pita gendut ya, tapi semuanya itu
0: mungkin.
2: Mungkin. Enggak mungkin pita.
1: Gini.
2: Stop.
1: Menurut gua
2: ya.
1: Mungkin deh.
2: Itu lu tadi gak mungkin.
1: Gini.
2: Dasar

Tahukah Anda mengapa mata uang Indonesia rendah? Pertama, banyaknya impor barang dari luar. Mata uang rupiah dapat melemah disebabkan oleh banyaknya impor barang dari luar ke dalam negeri. Misalnya, jika Anda sering belanja banyak barang branded dari luar negeri, maka hal tersebut dapat memicu melemahnya nilai rupiah. Kedua, jumlah utang negara. Mengingat pembayaran utang biasanya dilakukan dengan menggunakan dolar Amerika, maka rupiah juga bisa mengalami pelemahan ketika permintaan terhadap dolar naik. 3. Menguatnya kondisi ekonomi negara lain, khususnya Amerika Serikat. Rupiah dan dolar Amerika Serikat jadi dua mata uang yang tak berjalan selaras. Apabila rupiah menguat, maka dolar Amerika akan melemah. Hal ini berlaku juga sebaliknya, ketika dolar Amerika menguat, maka rupiah pun akan melemah. 4. Kondisi politik. Misalnya, ketika Indonesia terkena dampak dari isu politik yang negatif, biasanya hal ini dapat memicu turunnya minat investor luar dalam menyuntikkan modal mereka, yang tentunya akan berdampak pada pergerakan harga atau nilai tukar rupiah di perdagangan internasional. 5. Terjadinya resesi atau krisis moneter. Sebagai contoh, pada tahun 1998, ketika Indonesia mengalami krisis moneter pertama kali, nilai tukar dolar Amerika terhadap rupiah sempat mencapai angka tertinggi di kisaran Rp13.000. Meski begitu, pada April 1998, kurs dolar

0: Oke, selamat siang. Musik pelepas lelah kami yang bertugas, saya penyiar Anda Yuli, masih menemani Anda di siang hari ini. Oke, membuka jumpa kita dalam acara musik pelepas lelah. Saya akan menemani pendengar dalam acara musik pelepas lelah di 0811 495 4333, buat pendengar yang lagi mau bergabung, yang mau berpartisipasi. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang MTR Musik Lepas Melah.
0: Iya, selamat siang.
1: Iya, selamat hari Minggu. Ini dengan kasih siapa di kamar muka?
0: Yuli yang bertugas ya.
1: Yuli, gimana kabar?
0: Kabar Yuli baik.
1: Amin. Iya, boleh dikasih request lagu.
0: Boleh request lagu apa?
1: Lagu dari Caravani Fabiola, Darling I Love You.
0: Oke.
1: Iya, salam. Pertama buat Kak Yuli yang lagi bertugas, selamat bertugas. Bukti selalu semangat. Terus salam buat Nani Cakrana Jambi, salam saya. Salam sehat selalu, Ibu Utri bersama Pak Freddy juga. Salam sehat, selamat hari Minggu. Ibu Farida, Ibu Natalia, Pak Usu, Pak Widi, Pak Fauzi, Kak Tias Putra Tengah, terus Kak Ayu Masoja, Cikgu Ia, dan buat semua yang nama terkecuali. Buat kakak yang di dalam, ayo saya gabung.
2: Selamat siang Kak Yuli. Halo Kak Yuli, selamat siang.
0: Selamat siang.
2: Saya request lagunya Calon Mantu Mama, lagu dari Timur.
0: Oke.
2: Ya, saya lupa penyanyi lagu dari Timur, Calon Mantu Mama.
0: Yuli coba cari dulu ya. Yuli coba cari dulu.
2: Salamnya pertama buat Dika, Teliabu. Terima kasih sayang salamnya. Semoga Dika baik-baik saja di sana. Sehat selalu sayang. Berikan umur panjang, berkat rezekinya bersama keluarga besarnya. Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus buat sahabat Putra Tengah, Bunda Ima, Bu Utri, bersama Pak Ferdinya, Bang Tias, Bang Rimba, Bang Fauzi, Bang Ahmad Irwansa, Bunda Natalia. Buat Kak Yuli, sehat selalu, diberikan umur panjang, dimudahkan rezekinya, dijauhkan dari segala malapetaka, malabahaya.
0: Oke.
2: Terima kasih Kak Yuli, ada lagunya Kak?
0: Tidak ketemu ini.
2: Kalau tidak ketemu lagu ini saja, lagu Akhirnya Aku Menemukanmu dari Nak.
0: Baik.
2: Ya, terima kasih Kak Yuli, selamat siang.
0: Selamat siang.

Baik, saudara pendengar, terima kasih atas kebersamaan di siang hari ini. Dan satu lagu yang sudah berpartisipasi untuk semua, terima kasih, selamat siang. Kita akan nikmati lagu yang sudah di request, terhibur untuk semua.

Seorang pria dewasa sedang berjalan-jalan di pantai. Pria itu lalu melihat sebuah botol kaca. Lalu ia pun memungutnya dan melihat ada secarik kertas di dalam botol. Dia kemudian menarik gabus penyumbat botol dan menemukan bahwa kertas tersebut ternyata sebuah peta harta karun. Tetapi pria itu tidak percaya, sehingga dimasukkan peta harta karun itu kembali ke dalam botol. Kemudian menyumbat botol dan melemparkan kembali botol itu ke laut. Beberapa saat kemudian, seorang pria dewasa juga sedang berjalan di tepi pantai dan melihat botol kaca itu terapung di air. Lalu ia mengambil, membukanya, dan menemukan peta. Ia pun bertanya-tanya, sebanyak apakah harta karun yang disebutkan di peta itu? Wah, aku akan berusaha mencari harta karun ini. Ia lalu menyewa perahu dan menuju ke tempat yang ditunjukkan dalam peta itu. Setelah sampai di tempat yang ditunjukkan peta, ia melihat bahwa tampak ada sesuatu di bawah air yang menyerupai peti harta karun. Ia lalu menyeburkan dirinya ke dalam laut dan menyelam menuju benda bersinar itu. Tetapi ternyata lokasi peti harta karun itu jauh lebih dalam dari perkiraannya. Ia hampir kehabisan nafas. Ia lalu bergegas kembali ke perahu dan menyerah. Tas botol berisi peta itu diambilnya, ditutup, lalu dilemparkan kembali ke laut. Setelah itu, ada satu pria dewasa juga. Seperti pria sebelumnya, ia juga melihat botol itu, membukanya, dan menemukan peta harta karun. Ia sangat bersemangat untuk menemukan harta karun tersebut. Ia melihat ada perahu di tepi pantai, dan ia lalu menggunakan perahu tersebut untuk menuju ke tempat yang ditunjukkan dalam peta. Setelah sampai di tempat yang dimaksud, ia lalu menceburkan diri ke laut dan menyelam menuju ke peti harta karun. Tetapi ternyata lokasi peti itu sangat dalam dan nafasnya tidak mungkin bisa menjangkaunya. Maka ia memutuskan kembali ke perahu. Ia lalu kembali ke pantai dan menyewa perlengkapan selam.

penuh berisi emas dan berlian. Kisah ini mengingatkan saya untuk jangan menyerah, apalagi sebelum mencapai garis akhir. Mungkin kita pernah gagal, tapi bukan berarti kita ditakdirkan untuk gagal.

0: musik pelepas lelah. Pendengar, menyapa Anda yang lagi ada di pintu 5, pintu 7. Para pendengar yang ada di Polres Bovendigo, yang ada di Pasar Mumanjakoa, semuanya selamat siang. Selamat menikmati suasana di siang hari ini. Halo, selamat siang. Halo.
1: LDL, musik berlepas lelah.

0: Kita dulu dari Wanusu ya, selamat siang Ibu Wanusu, selamat halo. Bergabung.
1: Ya, halo.
0: Iya, halo, selamat siang.
1: Selamat siang, dengan Mbak Ana kah?
0: Yuli yang bertugas.
1: Oh, Mbak Yuli, apa kabar Mbak Yuli?
0: Puji Tuhan, kabar Yuli baik.
1: Saya mau request lagu dulu Mbak Yuli.
0: Request lagu apa?
1: Judulnya Satu Raga Dua Nyawa dari Cutrani.
0: Oke, Yuli coba cari ya.
1: Iya. Salamnya pertama buat Mbak Yuli yang lagi bertugas, mudah-mudahan sehat selalu. Pertama salamnya buat Bang Andi di Batam, buat Mbak Purnama Sari, buat Ibu Ika, buat Bang Iwan, Pak Fauzi, Mas Prabu, Kakak Tias, Bang Ramadan, Bang Darul, Bang Anggi, Mbak Senja, Ibu Farida, Bang Luhut, Bang Bintang Pratama, Bang Widi, Mbak Beauty, Bunda Ima, Bang Nasrun, Pak Usubusri, Lanius, yang lain dirangkul aja dari A sampai Z. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, terima kasih. Selamat siang.

dimanapun Anda berada, selamat siang ya. Kami yang bertugas masih menemani Anda. Sudah pukul 12 lebih 49 menit ya. Untuk Anda yang lagi memantau siaran kami, selamat beraktivitas. Selamat siang untuk semua para pendengar di siang hari ini. Kami masih dengan lagu-lagu yang sudah kami siapkan untuk Anda.

Baik, saudara pendengar, terima kasih atas kebersamaan dalam acara Musik Pelepas Lelah. Yang sudah bergabung, yang sudah berpartisipasi, selamat siang, selamat menikmati suasana siang hari ini. Dan pendengar, kita akan nantikan bersama Warta Berita Olahraga dari Pro 3 Jakarta.

0: Saudara pendengar, kita ikuti warta berita olahraga dari Pro3 Jakarta.
1: Tottenham tutup tur pramusim di Australia dengan kemenangan Derby London. Aldila Suciadi dan Erin Rotliff raih gelar ganda putri di DC Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Minggu 2 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zee.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Inter Milan berhasil mengalahkan Manchester City lewat babak adu penalti dengan skor 3-1 setelah bermain imbang 1-1 selama waktu normal pada pertandingan pramusim malam tadi. Karisma Rizky menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Laga pembuka Tour Asia 2026 antara Manchester City dan Inter Milan berakhir dengan drama adu penalti. Setelah bermain imbang satu sama sepanjang waktu normal, Inter keluar sebagai pemenang dengan skor 3-1 di Stadion Kai Tak, Hong Kong malam tadi. Sekilas dalam jalannya laga, Manchester City unggul lebih dulu di menit ke-14 melalui Divin Obama dan menyambar umpan matang Anthony Semenyo dari sisi kiri. Inter merespon cepat 6 menit berselang. Benjamin Pavard menyelesaikan umpan tarik Federico Di Marco setelah kemelut di depan gawang City. Skor 1-1 bertahan hingga waktu normal usai. Manchester City memulai babak penalti dengan mengecewakan. 3 penendang pertama mereka gagal melaksanakan tugasnya. Sementara Inter hanya butuh 2 gol dari 3 eksekutor untuk memastikan kemenangan. Usai laga berarti Inter, Christian Sifu akui cukup puas dengan permainan timnya.
2: Karena itu adalah tujuannya di permainan ini, kita datang ke sini 2 hari yang lalu dan kami berhasil melakukannya. Ini latihan ringan untuk menghindari terciptanya banyak gangguan pada sedikit energi kami, tapi kami berhasil.
1: Sementara itu pelatih Man City, Enzo Maresca, menilai laga ini penting untuk mempersiapkan performa timnya.
3: Many positive things, especially
2: ya, banyak hal positif, terutama waktu istirahat untuk kaki kami yang sangat penting. Dalam 2 minggu lagi, kami akan memainkan pertandingan resmi pertama. Jadi penting untuk mempersiapkan kaki dan tubuh, serta menampilkan performa yang baik. Jadi saya senang dengan performanya, dan ada hal-hal yang bisa kita lakukan lebih baik.
3: With the performance, I'm for sure, like always, there are things that we can.
1: Setelah menyelesaikan laga pembuka di Hong Kong, kedua tim raksasa Eropa ini berbagi jadwal uji coba masing-masing sebelum kompetisi resmi dimulai. Manchester City melanjutkan rangkaian tur pramusim mereka ke Seoul, Korea Selatan. Sedangkan Inter Milan bertolak menuju Perth, Australia untuk melakukan turnamen mini melawan sesama klub Italia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga Tottenham Hotspur menutup tur pramusim di Australia mereka dengan kemenangan derby London atas Chelsea di Sydney sore kemarin. Nur Diansyah melaporkan.
1: Hato's gone in to join in with the attack. Palmer now overlapping. Options left, right, centre.
2: Tottenham Hotspur meraih kemenangan 2-1 atas Chelsea dalam laga pramusim bertajuk Derby London yang berlangsung di Stadion Australia, Sydney sore kemarin. Meski harus bermain dengan 10 pemain sejak awal babak kedua, Spurs mampu mengunci kemenangan lewat gol telat Richarlison. Tottenham membuka keunggulan pada menit ke-19 melalui rekrutan anyar Sandro Tonali. Namun keunggulan Tottenham hanya bertahan 2 menit setelah Chelsea menyamakan skor menjadi 1-1 melalui sundulan Estapao di tiang jauh setelah menerima umpan hasil penetrasi Romeo Lavia dari lini tengah. Skor imbang 1-1 bertahan hingga turun minum dengan Tottenham tampil lebih dominan sepanjang babak pertama. Situasi berubah di awal babak kedua. Bek Tottenham Kevin Danso yang baru masuk sebagai pemain pengganti saat jeda langsung diganjar kartu merah pada menit ke-48 setelah menjatuhkan João Pedro yang sedang berada dalam posisi berbahaya. Unggul jumlah pemain membuat Chelsea menguasai jalannya pertandingan. Estapao nyaris membawa The Blues berbalik unggul, tetapi sundulannya hanya membentur mistar gawang. Sejumlah peluang lainnya juga gagal dimaksimalkan oleh pasukan Xabi Alonso. Ketidakmampuan Chelsea memanfaatkan keunggulan jumlah pemain akhirnya harus dibayar mahal. Pada menit ke-90, Richarlison mencetak gol kemenangan Tottenham lewat sontekan jarak dekat yang membuat Spurs menang 2-1. Selesai pertandingan, kepala pelatih Tottenham Hotspur Roberto De Zerbi menyebut dirinya senang dapat meraih 3 kemenangan beruntun.
3: The second half, you start the fatigue.
2: Kami mulai dengan baik selama 2 minggu pertama, namun di paruh kedua kelelahan mulai terasa. Melancarkan serangan melawan 10 pemain yang bertahan di belakang garis bola memang sulit bagi setiap tim. Bukan hanya bagi Chelsea, terutama karena kami mengambil resiko cedera bagi para pemain. Saya bisa memahami keputusan kartu merah dan pergantian pemain mengingat level permainan sepak bola yang kita hadapi. Namun pada akhirnya saya senang karena kami kini memiliki 3 poin di klasemen. Saya tahu betul hal itu.
3: The level of football for everyone.
2: Sementara itu, manajer klub Chelsea, Xabi Alonso, mengatakan pertandingan berlangsung sangat sengit. Meski kalah, ia menilai ini pertandingan pramusim yang bagus.
4: It was an intense competitive game.
2: Pertandingan yang sangat sengit. Soal hasilnya, kami tentu saja ingin menang. Kalah itu, kami juga tidak menyukainya. Tapi ini adalah pertandingan persiapan. Masih pramusim dan kami melewatkan beberapa peluang. Babak pertama berlangsung sangat ketat dan seimbang. Dan di babak kedua, dengan 10 pemain, kami nyaris mencetak gol. Namun, ini adalah pertandingan pramusim yang bagus. Penontonnya luar biasa, suasananya juga hebat. Sayangnya, kami kebobolan di menit-menit akhir sehingga kalah.
4: And luckily we conceded late goal to lose.
2: Kemenangan ini menutup tur pramusim Tottenham di Australia dan Selandia Baru dengan catatan positif. Sebelumnya, Spurs mengalahkan Auckland FC 2-0 dan bermain imbang 1-1 menghadapi Sydney FC. Bagi Chelsea, hasil ini menjadi kekalahan pertama di bawah pelatih anyar Xabi Alonso. Sebelumnya, The Blues membuka pramusim dengan kemenangan 6-4 atas Western Sydney Wanderers. Chelsea selanjutnya akan melanjutkan tur Asia dengan menghadapi Juventus di Hong Kong pada 5 Agustus mendatang. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dengar RRI, Real Madrid harus puas bermain imbang 2-2 melawan Fiorentina dalam laga uji coba pramusim Stadion Watersee, Klagenfurt, Austria malam tadi. Madrid sempat memimpin permainan lewat gol cepat Endrick pada menit ke-12. Pemain asal Brasil tersebut sukses menuntaskan umpan tarik Carreras dengan sepakan dari dalam kotak penalti yang tak mampu dihentikan kiper Fiorentina, David De Gea. Keunggulan Madrid bertambah menjadi 2-0 pada menit ke-24 lewat gol Alexis Siria yang memanfaatkan umpan Eduardo Camavinga. Setelah unggul 2 gol, Madrid mampu menguasai jalannya pertandingan. Namun Fiorentina berhasil memperkecil ketertinggalan menjelang turun minum melalui Roberto Piccoli. Sehingga babak pertama ditutup dengan skor 2-1 untuk keunggulan Madrid. Memasuki babak kedua, Fiorentina tampil lebih agresif dan berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-58. Gol berawal dari kerjasama dua pemain pengganti ketika Nicolò Fagioli mengirim umpan matang yang diselesaikan dengan baik oleh Moiskin untuk mengubah skor menjadi 2-2. Skor bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Seusai pertandingan, manajer klub Fiorentina, Fabio Grosso, mengatakan bahwa dirinya menurunkan banyak pemain muda ke lapangan. Ia ingin para penerus itu memiliki kesiapan ketika diminta untuk bermain.
1: Saya ingin memberikan kesempatan bermain yang lebih banyak kepada beberapa pemain muda. Kami memiliki pemain muda dan kami telah mempersiapkan mereka dengan baik. Senang bisa memainkan mereka. Mereka menunjukkan kualitas dalam pertandingan yang seru hari ini. Saya berusaha menempatkan mereka di posisi yang lebih nyaman. Kita semua tahu bahwa proyek ini sangat jelas. Kita tahu apa yang perlu dilakukan.
0: Real Madrid gagal mempertahankan keunggulan 2 gol dan harus menerima hasil seri tak pertama mereka pada rangkaian pramusim kali ini. Dan selanjutnya, tim asuhan Jose Mourinho akan bertolak ke Hungaria untuk menghadapi Ferencvaros dalam lanjutan laga persahabatan pramusim 2026-2027 yang dijadwalkan berlangsung pada 9 Agustus mendatang.

0: Dan merebut servis lawan pada game pembuka set pertama. Klepot dan Ninomiya menyamakan kedudukan 4-4. Namun Aldila dan Rotif kembali mencuri servis pada game ke-9 sebelum mengamankan set pertama 6-4. Penampilan solid pasangan Indonesia dan Selandia Baru itu terus berlanjut pada set kedua. Mereka 3 kali mematahkan servis lawan untuk membuka keunggulan 5-1, lalu menuntaskan pertandingan dengan kemenangan 6-1. Keberhasilan di Washington menambah koleksi gelar WTA 500 Aldila pada musim ini. Sebelumnya, ia juga menjadi juara Perth Hamburg Open pada penghujung Juni lalu.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar dalam negeri. Pengurus Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau PERBASI Kalimantan Selatan melakukan kunjungan sekaligus coaching klinik kepada siswa di satuan pendidikan. Laporan selengkapnya disampaikan Robi Angga dari Banjarmasin.
1: Pengurusnya disiplinlah dalam latihan.
2: Meski belum resmi dilantik, pengurus PERBASI Kalimantan Selatan mulai bergerak menjalankan program pembinaan atlet basket di daerah. Salah satunya melalui program PERBASI Kalsel West to School yang menyasar sekolah untuk menjaring bibit dan memantau potensi pemain sejak usia dini. Program perdana ini digelar di Sekolah Mitra Kasih di Kabupaten Banjar pada jenjang SMP dan SMA kemarin, yang sekaligus bertepatan dengan kegiatan Excur Fair untuk memperkenalkan berbagai pilihan ekstrakurikuler kepada siswa. Ketua PERBASI Kalimantan Selatan Haji Muhammad Syarifuddin atau yang akrab disapa Bang Bin mengatakan bahwa sekolah menjadi salah satu tempat penting dalam proses regenerasi atlet basket. Menurutnya, pembinaan sejak usia sekolah juga dapat mempermudah PERBASI dalam menyiapkan pemain untuk menghadapi berbagai kompetisi.
3: Yang pertama, kami tentu memberikan support pada sekolah-sekolah yang notabene ada ekstra kurikuler olahraga basket. Yang pertama, kenapa kami konsen ke Ghost School? Karena kami melihat potensi atlet basket Kalimantan Selatan itu sangat banyak kalau ini digarap dengan baik. Makanya kita mencoba, kami juga terima kasih dengan mitra kasih yang telah memberikan kesempatan kepada PERBASI Kalsel untuk bisa berhadir di sini.
2: Kehadiran PERBASI di lingkungan sekolah pun mendapatkan respon positif karena dinilai dapat meningkatkan minat siswa untuk mengikuti ekstrakurikuler basket. Kepala Sekolah SMP Christine Kasuma menyebut bahwa dukungan langsung dari organisasi olahraga membuka peluang bagi siswa untuk menunjukkan bakat yang selama ini belum tergali.
4: Kami terkasih mengucapkan terima kasih atas support yang diberikan dari PERBASI Kalsel. Harapannya ini menjadi support system yang baik untuk sekolah kami khususnya dan semua sekolah di Kalimantan Selatan. Cukup tinggi ya, karena apalagi ditambah hari ini mungkin jadi antusiasme siswa kayaknya akan bertambah lagi untuk join di Excur Basket. Jadi hari ini memang kegiatan Excur Fair, di mana kita membuka semua berbagai macam jenis excur yang ada di sekolah ini. Salah satunya basket.
2: Mitra Kasih School sendiri memiliki pengalaman dalam kompetisi basket, termasuk pernah meraih prestasi di nomor 3-on-3 dan mengikuti Pobda. PERBASI Kalimantan Selatan berharap potensi tersebut dapat terus dikembangkan melalui pembinaan yang terarah dan berkelanjutan. Program PERBASI Kalsel West to School juga diharapkan menjadi langkah awal untuk memperkuat regenerasi atlet basket di Kalimantan Selatan. Dari Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kota Batam Open Karate Championship kedua 2026 resmi dibuka di Nagoya City Walk. Kejuaraan yang diikuti ratusan karateka dari berbagai kontingen di Kepulauan Riau ini diharapkan menjadi ajang pembinaan atlet sekaligus melahirkan bibit-bibit karate berprestasi. Faik Iqbal.

0: Jafar Muzaki dari Batam melaporkan.
1: Wali Kota Batam Open Karate Championship kedua tahun 2026 resmi dibuka oleh Wali Kota Batam Amsaka Rahmat di Nagoya City Walk Sabtu 1 Agustus 2026. Kejuaraan yang berlangsung sejak 30 Juli hingga 2 Agustus tersebut merupakan program berkelanjutan pengurus cabang Federasi Olahraga Karate Do Indonesia atau FORKI Kota Batam dalam membina dan mengembangkan olahraga karate di Kota Batam dan Provinsi Kepulauan Riau. Ketua Panitia Pelaksana Wali Kota Batam Open Karate Championship kedua tahun 2026, Rizky Andini, mengatakan kejuaraan ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga wadah pembinaan atlet dan penjaringan karateka potensial untuk berprestasi di tingkat yang lebih tinggi.
2: Sebagai sarana pembinaan dan ajang uji kemampuan bagi para atlet karateka, menumbuhkan rasa percaya diri, mental bertanding yang tangguh, disiplina, serta nilai-nilai sportivitas. Sebagai sarana pemutahiran database atlet FORKI daerah, guna menjaring bibit-bibit potensial yang mampu mengharumkan nama daerah nasional maupun internasional.
1: Rizky menambahkan, kejuaraan tahun ini diikuti 16 kontingen dengan total 523 kelas pertandingan yang mempertandingkan kategori Open Tournament, Festival Tournament, hingga Best of the Best berdasarkan aturan World Karate Federation Rules 2026. Sementara itu, Wali Kota Batam Amsaka Rahmat mengapresiasi konsistensi FORKI Batam yang kembali menggelar kejuaraan tersebut. Menurutnya, prestasi olahraga hanya dapat diraih melalui pembinaan yang berkelanjutan, latihan yang disiplin, serta penyelenggaraan kompetisi secara rutin.
3: Jangan pernah berharap prestasi kalau tidak ada event untuk mengasah diri. Jangan pernah berharap prestasi kalau atlet-atletnya tidak berlatih secara baik. Kalau kita melakukan event yang berkesinambungan seperti sekarang ini, insya Allah akan lahir bibit-bibit yang hebat, akan lahir atlet-atlet yang hebat yang nanti bisa kita bawa pada level yang lebih tinggi di tingkat provinsi, internasional.
1: Amsaka sudah mengingatkan para atlet untuk menjunjung tinggi sportivitas selama bertanding, serta mengajak seluruh insan karate menjadikan kejuaraan ini sebagai momentum memperkuat karakter dan kebersamaan melalui olahraga. Dari Batam Kepulauan Riau, Fegi Permusyaki melaporkan. Pro 3 RI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, Ketua Pelaksana Lampung Student Olympics atau LSO 2026 menyatakan sebanyak 1.759 peserta dari seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Lampung mengikuti LSO. Panitia menyebutkan penurunan jumlah peserta dipengaruhi pelaksanaan kejuaraan nasional karate di Lampung yang menimbulkan miskomunikasi dengan sejumlah perguruan. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Muhammad Priambudi.
1: Ini sudah tahun kedua, karena kan pertama kali kita launching program Lampung Student Olympic itu di tahun 2025. Dan memang program
2: mewakili Gubernur Lampung, staf ahli Gubernur bidang kemasyarakatan dan SDM Lukman Pura kepada RRI di Gor Siger kemarin mengatakan, Lampung Student Olympic merupakan agenda strategis dalam membentuk sumber daya manusia yang unggul melalui olahraga. Menurutnya cabang karate tidak hanya mengajarkan kemampuan bertanding, tetapi juga menanamkan nilai jujur, keberanian, disiplin, sportivitas, serta kemampuan menghadapi tekanan dan menerima kekalahan.
3: Sejak kecil, ya secara bertahap memiliki karakter, memiliki kepribadian, memiliki ketahanan. Jadi oleh karena itu, melalui Lampung Student Olympic, khususnya cabur karate ini, yang merupakan suatu wahana, ya salah satu wahana yang dapat memungkinkan terbentuknya sumber daya

0: menurunnya hampir sekitar 1000. Ya tentu banyak faktor dan harus menjadi evaluasi juga untuk kita panitia LSO dan dari Forkinya sendiri.
1: Dirinya berharap seluruh peserta tetap semangat mengikuti pembinaan melalui Lampung Student Olympic karena ajang tersebut telah terbukti menjadi salah satu wadah melahirkan atlet-atlet berprestasi yang mampu bersaing di tingkat nasional. Dari Bandar Lampung, M. Priyamudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengar dengan disampaikan informasi dari jelang Asian Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact, and meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup.

0: ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Di daerah Kota Biak, terdapat dua buah gua alami, yang dikenal dengan nama Gua Binsari dan Gua Jepang Lima Kamar. Kedua gua alami tersebut dimanfaatkan untuk perlindungan tentara Jepang saat bertempur dengan tentara sekutu. Gua Binsari mempunyai lorong yang menembus sampai Gua Jepang Lima Kamar, yang letaknya di tepian pantai menghadap langsung ke Samudra Pasifik. Menurut penduduk setempat, nama Gua Binsari diambil dari nama seorang nenek yang dulunya tinggal di gua tersebut. Tempat itu pun menjadi tempat yang punya reputasi mistis karena ratusan tentara Jepang terperangkap hidup-hidup saat pasukan sekutu membombardir pertahanan gua. Konon di gua tersebut hingga saat ini sering terdengar suara serdadu yang tengah melakukan aktivitas baris berbaris ataupun teriakan-teriakan dalam bahasa Jepang.
4: Dari proses pembelian langsung ke tempat pelelangan, untuk kami sendiri turun tangan dan melihat membeli ikan, kami tahu di mana ikan yang benar-benar segar atau ikan itu tidak layak untuk bisa dikonsumsi. Nah, setelah kami beli ikan di pasar, setelah itu dan kami mulai lakukan proses pengasapan dengan cara keadaan tungku atau kawat, alat pengasapan yang kami pakai sudah siap dan itu membuka.

kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI

Selamat siang dimanapun Anda berada. Kami yang bertugas masih menemani Anda dengan lagu-lagu dan pendengar. Sudah kita ikuti bersama Warta Berita Olahraga dari Pro 3 Jakarta.

Baiklah saudara pendengar di frekuensi 90.3 MHz. Kami yang bertugas, saya penyiaran Dayuli, mohon pamit dari ruang dengar Anda. Dan selanjutnya Anda akan ditemani oleh rekan kami Lisa hingga nanti pukul 19 waktu Indonesia Timur.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI

Trans Papua, 17 Tanah Merah, mengudara di 90.3 MHz dan juga pemancar relay kami di Warobko 97.5 MHz. Pendengar di lintas Warobo Vendigo, di Seminggu 2 Agustus 2026, saya Inaka Mayak menemani selepas ditemani rekan Yuli dari pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Timur. Kebersamaan kita dari pukul 14 hingga pukul 19 malam nanti dengan ragam informasi hiburan-hiburan yang akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Ya, pendengar, pukul 14 lebih 12 menit waktu Indonesia Timur, siang ini kami berbagi dalam program Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita. Bagi Anda yang mau ikutan bergabung, silakan di 0811-4954-333, 0811-4988-666, atau lain WhatsApp kami di 0811-4988-888-222.

bisa ada seseorang yang sangat menikmati kebahagiaan dan ketenangan di dalam hidupnya. Orang tersebut mempunyai dua kantung. Pada kantung yang satu terdapat lubang di bawahnya, tapi pada kantung yang lainnya tidak ada lubang. Segala sesuatu yang menyakitkan yang pernah didengarnya, seperti makian dan sindiran, ditulisnya di sebuah kertas, digulung kecil, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang berlubang. Tetapi semua yang indah, yang benar dan bermanfaat, ditulisnya di sebuah kertas, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang tidak ada lubangnya. Pada malam hari, ia akan mengeluarkan semua yang ada di dalam saku yang tidak berlubang, membacanya, dan menikmati hal-hal indah yang sudah diperolehnya sepanjang hari itu. Kemudian ia merogoh kantung yang ada lubangnya, tetapi ia tidak menemukan apapun. Maka ia pun tertawa dan tetap bersuka cita karena tidak ada sesuatu yang dapat merusak hati dan jiwanya. Saya Edi Siswanto.

0: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, kami akan terima dulu penelpon kita yang sudah ikutan di program Pro Dangdut, Dangdut Rala kita siang hari ini. Halo, selamat siang Pro Dangdut, dengan siapa di mana?
1: Dangdut Rala kita, selamat siang.
0: Iya, selamat siang, dengan Mbak siapa di mana?
1: Dari Purnama Sari, di Sulawesi Barat.
0: Oke, okay. Purnama Sari apa kabar? Kalimantan Utara.
1: Jadi silver lagi panas matahari.
0: Oh, panas ya. Di Bovendigo siang ini mendung-mendung ini. Walaupun sudah masuk kemarau ya, tapi mendung.
1: Barat nih. Bukan Kalimantan Barat, Sulawesi Barat.
0: Oh, Sulawesi. Oke, okay. Mohon maaf. Iya, ya, silakan. Mau request lagu dangdut punyanya siapa nih?
1: Lagunya Ike
0: Nurjana. Ike Nurjana.
1: Senyum dan hati.
0: Oh, senyum dan hati. Senyum dan apa?
1: Senyum dan hatimu.
0: Oh, senyum dan hatimu. Oke, nanti dicari. Ya. Salamnya untuk ya, siapa?
1: Ada Ibu Wanusu, ada Ibu Karida, ada Bang Luhut, Kak Bintang, Kak Manusipalo. Ada semua-semuanya aja bintang secara kecuali.
0: Oke. Okay. Iya, selamat siang. Dari Sulawesi ya, yang sudah ikutan. Saya terima lagi dulu satu penelpon kita. Halo, selamat siang Bro Dangdut.
2: Halo, selamat siang Bro kita.
0: Iya, Pak Lani, apa kabar? Hari Minggu ini ngapain?
2: Kabarnya aman-aman aja. Ini cuacanya hujan tadi putri pagi.
0: Oh iya.
2: Ya, kalau sekarang udah enggak hujan lagi karena tadi itu pas kita pagi-pagi itu sekitar jam 7-an lah, jam 7 ya bagian barat tuh hujan di sini tadi itu.
0: Oke, hujannya lebat pagi atau gerimis-gerimis saja?
2: Enggak begitu lebat sih, cuman ya sedang lah gitu kan. Oke, karena kita waktu itu kita mau berangkat kita mau merencanakan mau ke gereja kan ya, tetap kita sudah dulu lah gitu kan.
0: Tapi ya, ada gereja sore, sembahyang sore.
2: Pagi.
0: Oh, pagi ya,
2: kalau di bagian barat itu pukul 9 pagi di sini.
0: Tapi gitu. Palanya sudah sembahyang.
2: Iya, tapi sudah selesai sih.
0: Sudah
2: pulang.
0: Enggak
2: lupa datang di bawahan. Iyalah.
0: Ya, silakan.
2: Dapat lagu ya?
0: Boleh nih, lagunya apa?
2: Nah, dari Nita Natalia judulnya Lepas Kontrol.
0: Lepas Kontrol. Oke.
2: Iya, jangan hati-hati ya yang namanya bercinta ya. Karena godaan-godaan yang bisa enggak lepas tuh bahaya itu ya. Menjaga semua ya dari perkataan ayang-ayang kita.
0: Iya.
2: Ini dari Nita Natalia ya.
0: Nita Natalia ini banyak sekali Nita Natalia ada pula lagu nih. Cuma lepas kontrolnya saya cari dulu ya.
2: Iya, siap. Saya berkuas lagi itu sering juga di RS Ambas, di Antipong gitu kan. Kadang-kadang penyiarnya tuh bilang, wah ini lagunya Bung Lanis ini sesuai hati ya katanya. Iya, sesuai hati lah gue bilang.
0: Iya, tapi mengingatkan juga.
2: Mengingatkan itu semua lah begitu ya. Ya, siap kita berikan yang lain, salamnya kita rangkul aja buat Mbak. Mbak Lisa tetap semangat ya, Mbak Lisa
0: Mbak
2: ya
0: Ina,
2: tetap
0: makin cantik,
2: paling seksi ya.
0: Mbak Ina di sini.
2: Mbak Lisa ini paling seksi sedunia ya.
0: Mbak Ina dong, bukan Mbak Lisa.
2: Oh, Mbak Ina. Sorry, saya sebut ya.
0: Okay, maaf. Oke,
2: terapa apa? Enggak kena sanksi kalau salah sebut ya.
0: Enggak.
2: Oke lah yuk.
0: Tadi lagu dangdut punyanya ini Nita Natalia, judulnya apa tuh? Saya lupa lagi.
2: Lepas kontrol.
0: Kita lepas kontrol.
2: Oke, itu saja kita begitu lain soalnya.
0: Oke, okay, terima kasih
2: selamat
0: siang. Selamat hari Minggu. Iya, saudara dimanapun berada dua penelpon ya. Tadi satu dari Sulawesi dengan request lagu miliknya Ike Nurjana Senyum dan Hati. Oke, kita nikmati dulu.

0: Itu suara apa?
1: Saya tidak sengaja kasih pecah Mama punya gelas.
2: Ayo, kau harus jujur sama Mama.
3: Siapa yang kasih pecah gelas ini?
2: Mesya, kau jujur sudah, itu lebih baik.
1: Maaf ya Ma, Mesya yang kasih pecah Mama punya gelas. Tadi kita main kejar-kejaran di dalam rumah Ma.
3: Mesya, Mama tidak marah, tapi lain kali harus lebih berhati-hati.
1: Iya Ma, Mesya janji tidak akan ulang lagi.
3: Itu namanya tanggung jawab. Mama bangga, Mesya berani jujur.
2: Nah, jujur itu bikin hati lega kan?
1: Iya.
3: Jujur itu baik, jujur itu hebat. Berani jujur di rumah membuat hubungan keluarga semakin

0: Pendengar setia RRI di Wavendiga dan sekitarnya masih bersama kami siang ini di acara program Prodangdut Dangdut adalah kita. Sudah ada yang ikutan, kami sapa dulu. Halo, selamat siang Prodangdut, dengan siapa di mana?
1: Selamat siang Prodangdut, Dangdut adalah kita. Iya. Bunda Natalia di Palu, dengan Mbak Ana ya, atau Mbak Isa?
0: Dengan Mbak Ina.
1: Sorry Mbak Ina, selamat hari Minggu Mbak Ina.
0: Ya, terima kasih Bu Natalia.
1: Iya, Mbak Ina masih dapat lagu?
0: Iya, kayaknya lagu
1: kalau
0: bisa
1: ini. Ikutan aja Mbak Ina.
0: Mbak bisa, Ina kalau satu bisa lagu. Ikutan bisa. Satu lagu bisa.
1: Oh iya, si Maimuna aja Mbak Ina. Okay. Maimuna. Tapi gak tahu siapa menyanyi.
0: Iya.
1: Judulnya Maimuna. Iya. Mbak Ina, saya mau salam-salam ya.
0: Boleh.
1: Yang pertama buat Ibu Utri, Pak Freddy ya, selamat siang. Selamat beristirahat. Ada Bang Le yang di Kalimantan, Bang Putra Tengah juga di Pak. Ada Bang Bintang Pratama, Pak Nasrun, Bunda Ima di Momere. Ada juga Bang Luhut di Tapanuli. Ada Bang Windy di Tokyo ya, ada Andi Cakrawinata juga, ada Dika di Taliabu, ada Pak Adi di Batam, ada Benny Jo yang ada di Manado, dan dirangkul aja ya, Mbak Ina dari Asam Pesia tanpa terkecuali.
0: Baik.
1: Buat Mbak Ina tetap semangat, sukses selalu ya, bahagia selalu, doa terbaik
0: kasih
1: buat Mbak Ina dan keluarga yang ada di rumah.
0: Ya,
1: makasih, selamat siang, Dangdut adalah kita.
0: Oke. Ya, pendengar Bunda Natalia ya, sudah ikutan juga bersama kami siang hari ini. Ya, merekos lagunya Maimuna. Oke, saya terima lagi satu penelpon kita di belakang Bunda Natalia. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo, selamat siang Pro Dangdut.
0: Iya,
2: Dangdut adalah kita Mbak
0: siang.
2: Ina.
0: Ibu Wanuso, apa kabar?
2: Kabar baik, alhamdulillah sehat.
0: Oke.
2: Mbak Ina, saya merekos lagu dulu.
0: Iya, lagu dangdut punya ya siapa?
2: Lagunya lagu dari Mirnawati ya, Fitnah ya.
0: Mirnawati.
2: Iya, judulnya Fitnah dari Mirnawati.
0: Oke, nanti saya cari.
2: Nah, salamnya pertama buat Mbak Ina yang lagi bertugas, mudah-mudahan sehat selalu. Pertama salamnya dirangkul aja dari A sampai Z.
0: Oke, terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Bun Ibu Wanoso, selamat siang. Ya, saudara, di menit 47 lewat pukul 14 waktu Indonesia Timur ya, kami hadirkan dulu ada lagu yang tadi direkos oleh Bunda Natalia di Toli-Toli ya, dengan lagunya Maimuna hadir untuk Anda.

Pendengar setia RRI di Bufung Degel dan di mana pun Anda berada, kebersamaan kita siang ini di acara Pro Dangdut Dangdut Adalah Kita, kami sudahi. Terima kasih untuk semua yang sudah ikutan ya. Ada Bunda Natalia di Toli-Toli, Pak Lan Lanus Lanius ya di Sambas, Ibu Wanusu juga di Sambas ya, dan juga tadi ada dari Sulawesi ya, kalau tidak salah ya, Fitra atau Fitri ya, sudah ikutan juga. Semoga tetap kompak via udara. Terima kasih juga bagi Anda semua yang selalu monit di 90.3 MHz dan juga pemancar relay kami di Waroko 97.5 MHz. Semoga suguhan lagu-lagu dangdut yang sudah hadir memberikan informasi, memberikan hiburan tersendiri untuk Anda. Oke, saudara pendengar, saya Ina sudahi kebersamaan kita di siang hari ini. Dan kita akan dengarkan doa kerahiman ilahim sebelum kita ikuti warta berita selintas Tanah Papua sepekan yang akan hadir dari Pro 1 RRI Jayapura.

Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. O sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu pada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja Kerahiman Ilahi, Engkaulah andalanku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Tepat pukul 15 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Jayapura dengan Warta Berita Papua selintas pekan. Saudara, sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita Papua selintas pekan. Berita-berita dirangkum dan dihadirkan untuk Anda untuk edisi hari ini, Minggu 2 Agustus 2020.

0: Saudara pendengar Radio Republik Indonesia Jayapura, saya Ani Karlina kembali menyapa Anda dalam program Papua Selintas Sepekan, edisi Minggu 2 Agustus 2020. Kurang lebih 30 menit ke depan, kami hadirkan rangkuman informasi maupun peristiwa yang terjadi selama sepekan ini. Pemerintah Provinsi Papua menjadikan pemenuhan hak anak sebagai salah satu prioritas dalam RPJMD Papua 2025-2030. Kebijakan ini menjadi dasar pelaksanaan berbagai program untuk memperkuat perlindungan dan pemenuhan hak anak di Papua.
1: Pemerintah Provinsi Papua menetapkan pemenuhan hak anak sebagai salah satu prioritas pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD Papua 2025-2030. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Papua, Selvina Imbiri mengatakan, kebijakan tersebut telah masuk dalam misi 2 sasaran 7 RPJMD dan akan menjadi dasar penyusunan program di seluruh perangkat daerah. Menurut Selvina, pemerintah berkomitmen memperkuat perlindungan anak melalui berbagai program yang mendukung pemenuhan hak anak di Papua.
2: Pertama, kita menyampaikan terima kasih karena pemerintahan periode ini dalam RPJMD 2025-2030 dalam misi 2 sasaran 7 itu pemenuhan

0: dan itu adalah misi 2 pemerintahan realisasi 2025 yang adalah PPJB, sehingga itu pastilah tentu akan turun di dalam perencanaan-perencanaan karena PPJB itu menjadi sasaran kita.
1: Namun ia mengakui masih terdapat sejumlah tantangan, di antaranya kondisi yang luas, kemiskinan, keterbatasan ekonomi keluarga, serta belum meratanya layanan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan anak. Selain itu, pengaruh teknologi digital dan lingkungan sosial juga menjadi perhatian dalam upaya memenuhi hak anak. Pemerintah berharap seluruh pemangku kepentingan dapat berkolaborasi mewujudkan lingkungan yang aman dan mendukung tumbuh kembang anak di Papua. Reski Kurniawan melaporkan.
2: WKRI Keuskupan Jayapura rayakan HUT ke-102, perkuat pemberdayaan perempuan dan perlindungan.
3: Wanita Katolik Republik Indonesia WKRI DPD Keuskupan Jayapura menggelar puncak peringatan hari ulang tahun ke-102 WKRI yang dirangkaikan dengan pesta perlindungan anak di Jayapura. Tersebut mengusung tema melanjutkan langkah harapan mewujudkan perempuan berdaya dan anak terlindungi sebagai wujud komitmen memperkuat peran perempuan dalam keluarga, gereja, dan kehidupan masyarakat. Perayaan ini dihadiri oleh jajaran pengurus, anggota WKRI, serta tamu undangan dari berbagai cabang di wilayah Keuskupan Jayapura. Momentum tersebut menjadi ajang mempererat persaudaraan sekaligus memperkuat semangat pelayanan melalui berbagai program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak secara berkelanjutan. Ketua Panitia Maria Yovita Gobay menjelaskan

0: sosyal, andyan sana, hingga perlombaan yang bertujuan kreativitas, kebersamaan, dan kapasitas anggota WKRI.
1: Nah, saya pikir kalau semua perempuan itu tidak duty, masalah-masalah yang disampaikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan itu bahwa tiap kelompok perempuan dan anak itu adalah kelompok yang rentan, kan? Nah, bagaimana dari perempuan juga, dia mau tidak, kan? Dirinya diberdayakan. Saya pikir dengan duduk seperti ini, hadir seperti ini, itu secara tidak langsung perempuan sudah memberdayakan dirinya. Agar diri itu penting sekali. Seperti kita itu, misalnya laptop, jadi agar diri itu penting sekali. Dengan duit dengan dia, dan itu sebagai bagian dari belajar. Karena siapa tahu, tersaat ibu-ibu ini menjadi pemimpin, dan mereka sudah tahu bagaimana.
0: Sementara itu, Ketua Presidium WKRI DPD Keuskupan Jayapura, Rini Cecilia Klanit Moa, menyampaikan bahwa peringatan ke-102 tahun WKRI bukan sekedar mengenang perjalanan organisasi. Menurutnya, perayaan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat pemberdayaan perempuan, mendampingi keluarga, serta memastikan setiap anak memperoleh perlindungan yang layak.
2: Mengingat bahwa keluarga adalah fondasi utama kehidupan. Dari kehidupan lahir generasi penerus bangsa, lahir pribadi-pribadi yang beriman, berkarakter, peduli terhadap sesama. Oleh karena itu, saya mengharapkan anggota wanita Katolik harus terpanggil untuk terus memperkuat karya pelayanan melalui berbagai program pemberdayaan perempuan, pendampingan keluarga, perlindungan anak, pendidikan, kesehatan, sosial, sosial dan bidang-bidang lainnya. Wanita Katolik menunjukkan karakter bahwa perempuan bukan sekedar tugasnya melayani, tapi perempuan juga harus mampu berinovasi, berkreasi, ya, dalam meningkatkan ekonomi keluarga, juga ekonomi kelompok, sampai dan puncaknya skala besar ekonomi bangsa.
0: Melalui peringatan HUT ke-102 ini, Ketua Presidium WKRI DPD Keuskupan Jayapura berharap seluruh anggotanya semakin solid dalam menjalankan misi pelayanan sesuai nilai-nilai iman dan kemanusiaan. Organisasi tersebut juga berkomitmen terus menghadirkan program yang berdampak positif bagi perempuan, anak, keluarga, serta masyarakat di Tanah Papua. Ali Evan, laporkan.
3: 22 Angkasawan Angkasawati LPPR RI dinyatakan berkompeten usai menyelesaikan ujian kompetensi wartawan radio.
4: Sebanyak 22 angkasawan dan angkasawati RRI Korwil Nusantara 1 Papua resmi menyelesaikan uji kompetensi wartawan radio selama 4 hari. UKWR Angkatan 44 dan 45 peningkatan sumber daya manusia di bidang jurnalistik. Kepala LPP RRI Jayapura sekaligus Koordinator Wilayah Nusantara 1 Papua, Joni Iskandar Baso mengatakan pelaksanaan UKWR merupakan langkah strategis untuk memastikan wartawan RRI memiliki kompetensi untuk menghadirkan informasi yang akurat, berimbang, dan terpercaya sehingga peningkatan kompetensi wartawan menjadi kebutuhan yang tidak dapat diabaikan.
5: Uji kompetensi wartawan radio UKWR merupakan bagian upaya strategis LPPR ini dalam meningkatkan kualitas profesionalisme sumber

0: kondisi yang sesuai dengan standar Dewan Pers. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI dituntut untuk menyajikan informasi yang akurat, berimbang, dan percaya kepada masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi wartawan melalui UKW saat ini menjadi kebutuhan yang tidak dapat diabaikan.
1: Sementara tim penguji UKWR, Taufan Pamungkas mengatakan kompetensi UKWR harus terus diwujudkan melalui pembelajaran dan karya jurnalistik yang sudah diverifikasi.
2: Jadi kalau tidak belajar, kamu akan tinggal, kamu akan ditinggal. Jadi harus belajar terus. Dengan UKWR ini, apapun hasilnya, jadikan juga pemicu untuk terus belajar. Jadi kompetensi itu bukanlah tujuan akhir, tapi dia merupakan komitmen yang harus dibutuhkan setiap hari, setiap saat kita harus mau belajar, harus terus belajar, sehingga kepercayaan publik itu hanya bisa kita dapatkan dari hasil karya kita, paten kita yang baik, terkonfirmasi, terverifikasi, dan itulah salah satu studi.
1: Ditambahkan Dewan Pengawas LPP RRI Enderiman Butar-Butar mengingatkan bahwa sertifikat kompetensi dari Dewan Pers merupakan bentuk legalitas profesi yang harus dijaga dengan integritas.
3: Ya, jadi kesimpulannya, terima kasih ya teman-teman yang ikut kali ini. Karena sudah memiliki identitas dari langsung yang paling tinggi, bukan lagi di lembaga, bukan mengatakan yang lebih kecil, tapi maksudnya kita sudah BOPS yang berhak dengan lembaga dan BOPS, dan berhak dengan BOPS. Hargai

0: dan 45 menjadi momentum bagi RRI untuk terus memperkuat kualitas SDM jurnalistik di Tanah Papua sehingga mampu menghadirkan berbagai informasi yang lebih profesional, kredibel, dan semakin dipercaya masyarakat Papua di era media digital. Nalik Saulia melaporkan.
1: Sejumlah tokoh Papua mengecam aksi pembunuhan terhadap 3 orang warga sipil di Yahukimo. Tak hanya itu, seruan perlindungan terhadap warga sipil dan dukung penegakan hukum terus digencarkan agar aksi serupa tidak terjadi di kemudian hari.
2: Sejumlah tokoh masyarakat mengecam keras aksi pembunuhan terhadap 3 orang warga sipil di Kabupaten Yahukimo yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata Kodam 12 Yahukimo. Mereka menilai tindakan tersebut sebagai bentuk pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia serta mendesak adanya penegakan hukum untuk melindungi masyarakat sipil. Sekjen DPP Barisan Merah Putih Republik Indonesia Papua, Ali Kabiai mengatakan, peristiwa ini menimbulkan keprihatinan mendalam karena para korban merupakan warga sipil orang asli Papua yang tidak memiliki keterkaitan dengan aparat keamanan. Menurutnya, tindakan kekerasan yang menyasar kepada masyarakat sipil menimbulkan pertanyaan besar mengenai tujuan dari kelompok tersebut. Ia juga menyoroti penyebaran rekaman video pembunuhan yang dinilai sebagai bentuk intimidasi untuk menciptakan rasa takut di tengah masyarakat.
3: Hati kami sangat miris

0: tujuan untuk menakuti masyarakat. Kami berharap masyarakat yang ada di Yahau Timur atau di seluruh tanah Papua jangan pernah takut terhadap kelompok tersebut, karena Polri menjamin setiap keamanan daripada masyarakat tersebut. Masyarakat berhak hidup aman dan damai di atas tanahnya sendiri tanpa gangguan dari kelompok-kelompok yang bertentangan dengan prinsip kedaulatan.
1: Ali Kabi mengajak seluruh masyarakat di Papua, khususnya di Kabupaten Yahau Timur, untuk bersatu menolak segala bentuk kekerasan yang mengancam keselamatan warga sipil, serta tidak mudah terprovokasi yang disebar oleh kelompok kriminal bersenjata. Ia menegaskan bahwa pembunuhan terhadap warga sipil tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun dan merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Karena itu, pihaknya mendukung langkah-langkah tegas dari aparat keamanan, termasuk dari Satgas Operasi Damai Kartens, dalam mengusut tuntas kasus tersebut dan menjaga stabilitas Papua.
0: Apa yang dilakukan oleh kelompok bersenjata, organisasi Papua mereka di Yahau Timur adalah satu pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Sehingga kami berharap masyarakat mendukung langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh aparat keamanan untuk menindak kelompok-kelompok ini. Sehingga mereka tidak lagi membunuh warga sipil. Kami secara organisasi keluarga dan keluarga besar juga masyarakat di Tanah Papua, kami mendukung apa yang sudah dilakukan oleh Satuan Tugas Operasi Damai Kartens. Kami dengan ini doakan semoga Satgas Damai Kartens dapat menyelesaikan semua kejahatan daripada kelompok yang telah membunuh orang asli Papua. Jika wilayah di Yahau Timur aman, maka ekonomi, investasi, daya beli, pendidikan, budaya, adat istiadat akan bertumbuh dengan sendirinya.
1: Senada dengan itu, Ketua Barisan Merah Putih Republik Indonesia Kabupaten Mimika, Panius Kogoya, juga menyampaikan kecaman atas pembunuhan 3 warga sipil di Kabupaten Yahau Timur. Ia menyebut tindakan kekerasan terhadap masyarakat yang tidak terlibat dalam konflik bersenjata tidak dapat dibenarkan. Panius juga mengaku sangat terpukul karena salah satu korban masih memiliki hubungan kekerabatan dengannya, dan peristiwa ini tidak hanya menimbulkan duka bagi, tetapi juga nilai-nilai kemanusiaan serta harapan dari masyarakat Papua untuk hidup dalam suasana yang damai.
2: Saya selaku Ketua MP sangat kecewa atas penembakan warga sipil yang tidak berdosa. Saya mengimbau seluruh warga Papua, manusia perlu hidup hak yang sama. Tapi ya, melakukan tindakan-tindakan kekerasan dengan alasan yang tidak jelas. Saya sebagai Ketua BMP, saya minta kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, dengan tugas keamanan TNI Polri sangat mendukung untuk pengejaran mereka.
1: Panius Kogoya juga menyampaikan apresiasi kepada aparat keamanan yang telah mengevakuasi jenazah para korban sehingga keluarga dapat memperoleh kepastian mengenai anggota keluarganya. Ia juga berharap agar kehadiran aparat keamanan di daerah rawan dapat menimbulkan rasa aman bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas mereka sehari-hari. Arul Firmansyah melaporkan.
3: Direktorat Jenderal Pajak Papua, Papua Barat dan Maluku memperkuat pengawasan kepatuhan wajib pajak sekaligus memperluas basis pajak. Langkah ini dilakukan untuk mengoptimalkan penerimaan negara sebagai pembiayaan pembangunan nasional.
4: Kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Papua, Papua Barat dan Maluku memperkuat kepatuhan wajib pajak dan perluasan basis pajak. Bukan untuk mendukung penerimaan negara sebagai pembiayaan pembangunan nasional. Direktorat Jenderal Pajak terus mengoptimalkan penerimaan negara melalui pengawasan kepatuhan wajib pajak. Upaya itu juga dibarengi perluasan basis pajak agar lebih banyak pelaku ekonomi tercatat dalam administrasi perpajakan. Menyampaikan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Papua, Papua Barat dan Maluku, Sekti Widi Hartanto, saat Forum Konsultasi Publik, Forum Silaturahmi, di Aula Gedung Keuangan Negara Jayapura kemarin. Forum tersebut menjadi wadah memperkuat sinergi sekaligus meningkatkan kepatuhan perpajakan di Papua, Papua Barat dan Maluku. Sekti mengatakan penerimaan negara menjadi penopang utama pembangunan. Menurutnya keberhasilan pembangunan sangat bergantung pada partisipasi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
5: Oleh karena itu kami di Jajaran Kementerian Keuangan umumnya dan di Direktorat Jenderal Pajak khususnya berupaya untuk terus

0: menjelaskan pengawasan kepatuhan menjadi strategi pertama untuk memastikan wajib pajak memenuhi kewajiban sesuai ketentuan. Pengawasan tersebut dilakukan terhadap wajib daftar dalam sistem administrasi perpajakan. Petugas KKP, kata dia, akan mendatangi berbagai sentra kegiatan ekonomi untuk memastikan pelaku usaha telah memiliki nomor pokok wajib pajak. Ia mengimbau pelaku usaha yang belum terdaftar untuk segera mendaftarkan diri. Karena itu pihaknya juga memerlukan dukungan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan. Rezki Kurniawan melaporkan.
1: Pemerintah Provinsi Papua membantah kabar KPK menelusuri 300 kendaraan dinas bermasalah. Data tersebut berasal dari temuan BPK terkait pengelolaan aset dalam laporan keuangan 2020.
0: Pemerintah Provinsi Papua menegaskan Komisi Pemberantasan Korupsi bersinergi dengan pemerintah daerah dalam menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan. Penegasan ini sekaligus meluruskan informasi yang menyebut KPK menemukan dan menelusuri 300 kendaraan dinas bermasalah. Gubernur Papua melalui Inspektur Daerah Provinsi Papua Dani Korwa mengatakan, informasi yang beredar di media sosial dan media soal keterlibatan KPK dalam penelusuran aset itu tidak benar. Dani menjelaskan isu ini bermula dari rapat dengar pendapat KPK dengan pemerintah Provinsi Papua. Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah 5 KPK bersama Ketua KPK memaparkan sejumlah temuan BPK yang harus ditindaklanjuti pemerintah daerah. Ia menegaskan data tersebut berasal dari laporan hasil pemeriksaan BPK atas pengamanan aset tetap berupa peralatan dan mesin milik Pemprov Papua. Dari pemeriksaan itu ditemukan 300 unit kendaraan dengan rincian 230 unit belum dapat ditelusuri dan 70 unit dikuasai oleh pihak yang tidak berhak. Dani mengungkapkan 230 unit kendaraan itu tidak dapat ditelusuri karena 8 organisasi perangkat daerah tidak bisa menghadirkan kendaraan saat pemeriksaan BPK berlangsung.
2: Karena pada saat BPK melakukan pemeriksaan, itu ada terdapat 8 OPD yang tidak bisa menghadirkan kendaraan pada saat diperiksa. Kemudian ada 70 unit kuasai oleh pihak yang tidak berhak. Saya ulang lagi, ada 70 unit dikuasai oleh pihak yang tidak berhak. Itu dikuasai oleh pensiunan dan pegawai yang telah pindah. Nah, jadi totalnya itu 300. Nah, temuan satu, 230 unit kendaraan belum dapat ditelusuri keberadaannya pada 8 SKPD. Itu dengan tahun perolehan berbeda-beda. Ada 2010 sampai 2012, ada juga dari 1980 sampai 2012. Nah, ini tahun perolehannya ini juga kita usia dulu satu persatu pada 8 SKPD ini. Itu ada barang-barang daerah dan pengembangan sumber daya aparatur, dinas komunikasi, dinas sosial dan pendudukan, RSUD AB Pura, RSUD Jayapura, dan sekretariat daerah.
0: Sementara itu, 70 unit kendaraan yang dikuasai pihak tidak berhak tersebar di 5 organisasi perangkat daerah, yakni Badan Kepegawaian Daerah, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, RSUD AB Pura, dan RSUD Jayapura. Kendaraan itu masih digunakan oleh pensiunan ASN dan pegawai yang telah pindah tugas ke DOB, dengan tahun perolehan yang bervariasi di masing-masing perangkat daerah. Dani menyebut pemerintah Provinsi Papua melalui Penjabat Sekretaris Daerah Christian Soilait telah menggelar pertemuan pada Jumat 24 Juli 2026 lalu untuk membahas penyelesaian persoalan ini. Ia mengatakan draft surat keputusan pembentukan tim peneliti aset kini tengah diajukan ke Biro Hukum. Dari menjelaskan tim peneliti dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 Pasal 72. Tim itu nantinya beranggotakan Inspektorat Daerah, Biro Hukum, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Sekda selaku pengelola serta SKPD terkait. Setelah tim terbentuk, pemerintah Provinsi Papua akan segera melakukan penertiban aset dengan melibatkan kepolisian dan kejaksaan. Dari menambahkan Gubernur Papua Matius Fakhiri berkomitmen menata aset daerah secara menyeluruh. Rezki Kurniawan melaporkan.
1: DPR Papua mengapresiasi langkah pencegahan KPK kepada pemerintah Provinsi Papua memastikan seluruh rekomendasi segera ditindaklanjut.
3: Dewan Perwakilan Rakyat Papua memastikan akan segera memanggil OPD Mitra melalui komisi terkait untuk menindaklanjuti sejumlah catatan dan rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi terkait penataan aset daerah. Langkah ini diambil menyusul kunjungan tim pencegahan KPK di Papua yang memberikan sejumlah sorotan mendasar diantaranya potensi pemborosan anggaran belanja di beberapa dinas serta penataan sekitar 300 unit aset milik pemerintah Provinsi Papua. Hal itu disampaikan Ketua DPR Papua Denny Henry Bonai kepada awak media siang kemarin.
4: temuan-temuan yang kemarin itu nanti kita tinggal lihat saja. Misalnya terkait aset ya Komisi 3 panggil, pendidikan ya Komisi 5 panggil, coba di sampai di mana tidak pemborosan yang sebenarnya tidak perlu ya itu juga akan fungsi pengawasan ya. Yo, kita sangat baik selalu apresiasi untuk KPK. Saya bilang kok apresiasi sekali untuk KPK terkait dengan fungsi pencegahan. Orang kan lebih baik mencegah daripada bertindak, dan kita apresiasi. Dan itu memang setelah dievaluasi kayak kemarin, nanti mereka tempat pertama tindak lanjut.
3: Menjelaskan pimpinan dewan dalam memegang berita acara serta kesepakatan bersama dari hasil pertemuan dengan KPK. Dokumen tersebut akan menjadi acuan bagi setiap komisi saat menggelar rapat kerja dan memanggil OPD mitra guna mengevaluasi sejauh mana penanganan kendala di lapangan. Salah satunya yang menjadi perhatian utama yakni penataan aset yang nilainya diperkirakan mencapai 21 triliun rupiah.
4: Memang aset setelah DOB ini memang kan kita lagi upayakan untuk aset jadi badan sendiri. Kalau dia jadi badan sendiri kan yang lagi besok kalau masih konsultasi ke Kemendagri di beberapa direktur untuk kalau disetujui dia jadi badan sendiri itu jauh lebih masih di bidang. Jadi keputusan Papua itu 21 triliun masih, tapi masih ada yang tempat di provinsi lain, penyerahan dan segala macam masih. Jadi kemarin jadi catatan juga di kita ada berapa aset-aset yang mau diserahkan. Sebagian besar sudah, tapi ada yang belum juga. Tapi teman-teman pemprov jawab ada yang tidak diterima juga dari sana, maka minta untuk kalau bisa KPK ataupun Kemendagri untuk selesaikannya supaya bisa fokus untuk aset kita.
3: Politisi Golkar Papua ini juga memberikan apresiasi kepada KPK atas fokus pendampingan fungsi pencegahan korupsi di wilayah Papua. Menurutnya langkah pencegahan di tahap awal perencanaan jauh lebih berdampak positif bagi tata kelola pemerintahan. Nalik Saulia melaporkan.
1: Polresta Jayapura Kota siapkan 1.000 personil untuk mengamankan rencana aksi unjuk rasa oleh KNPB yang direncanakan akan berlangsung pada 3 Agustus mendatang.
3: Polresta Jayapura Kota menyiapkan langkah pengamanan jelang rencana aksi penyampaian pendapat yang akan dilakukan oleh KNPB pada 3 Agustus mendatang. Kapolresta Jayapura Kota Kompetitor Freddy Maklarimbun mengatakan pengamanan ini dilakukan untuk menjaga stabilitas Kamtipmas di Kota Jayapura yang tetap terjaga kondusivitasnya, sekaligus memberikan kepastian agar masyarakat bisa tetap melakukan aktivitas mereka sehari-hari. Menurut Kapolres, penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak dari setiap warga negara, namun pelaksanaannya harus tetap mematuhi ketentuan yang berlaku, serta tidak mengganggu aktivitas masyarakat lainnya.
5: Ya, terkait dengan informasi, terkait dengan pelaksanaan aksi oleh KNPB di tanggal 3 nanti, 3 Agustus, tentunya kita akan menyikapi dengan kegiatan kepolisian untuk bisa memberikan rasa aman dan nyaman untuk Kota Jayapura. Tentunya kita berharap semua kegiatan itu bisa berjalan dengan baik, masing-masing saling menghargai dan menghormati hak orang lain. Dan intinya penyampaian pendapat juga itu aspirasi silakan, tapi jangan sampai mengganggu ataupun menghentikan aktivitas orang lain. Itu kita sangat harapkan. Penyampaian aspirasi sesuai dengan aturan sudah jelas. Kewajiban yang memang harus dipenuhi oleh.
3: Lanjut. Jayapura Kota, untuk mengantisipasi berbagai potensi gangguan keamanan, pihaknya telah menghitung kebutuhan personil yang akan diterjunkan. Namun diperkirakan setidaknya ada sekitar 1.000 personil yang telah dipersiapkan untuk mendukung pengamanan di sejumlah titik di Kota Jayapura.
5: Kita masih hitung-hitungan terkait dengan penggunaan beberapa personil nanti akan diperkirakan, tapi kita mungkin minimalkan dia mungkin 1.000 untuk mengantisipasi semua aspek yang ada di Kota Jayapura. Kami mengimbau kepada masyarakat ya tetap beraktivitas seperti biasa, jangan mudah terprovokasi dengan isu-isu. Kalau bila ada isu atau informasi yang beredar di media sosial, tolong mungkin difilter, disaring, ditelaahlah dengan bijak, sehingga jangan mudah untuk men-share sesuatu yang belum jelas.
3: Terkait dengan itu, Kombes Pol Frederikus Maklarimbun menghimbau kepada masyarakat untuk tetap beraktivitas seperti biasa dan tidak mudah terpengaruh oleh berbagai informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya, terutama yang dapat menimbulkan keresahan di
6: masyarakat. Kapolres juga menghimbau kepada masyarakat untuk menyaring berbagai informasi secara bijak serta tidak membagikannya kepada orang lain agar tidak menimbulkan kepanikan di tengah aktivitas masyarakat di Kota Jayapura. Arul Firmansyah melaporkan.
1: Pemerintah Provinsi Papua mengajak masyarakat mulai memasang bendera merah putih di rumah masing-masing sejak 1 Agustus. Imbauan ini disampaikan untuk menyemarakkan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Papua mengimbau masyarakat mulai memasang bendera merah putih di rumah masing-masing sejak 1 Agustus 2026 dalam rangka menyemarakkan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Ketua Panitia HUT RI tingkat Provinsi Papua, Susana Rap, seluruh masyarakat berpartisipasi memeriahkan peringatan kemerdekaan. Menurutnya semangat memasang bendera merah putih harus lebih besar daripada antusiasme memasang bendera negara peserta Piala Dunia.
7: Mulai tanggal 1 Agustus, semua masyarakat itu memasang bendera merah putih. Kalau kemarin bendera-bendera yang besar-besar, kalau bisa bendera merah putih juga besar dan lebih besar lagi.
0: Susana menegaskan pemasangan bendera merupakan kewajiban setiap warga negara. Pemerintah Provinsi Papua juga akan kembali membagikan bendera merah putih kepada masyarakat dengan jumlah yang diperkirakan lebih banyak dibandingkan tahun lalu. Reski Kurniawan melaporkan.
1: DPR Papua memberikan waktu 1 minggu untuk Pertamina Papua Maluku menyelesaikan masalah antrian kendaraan di sejumlah SPBU di Jayapura.
3: Ketua DPR Papua, Denny Henry Bonai, bersama Komisi 4 DPR Papua melakukan kunjungan kerja ke Pertamina Patraniaga Regional Papua Maluku membahas antrean panjang di sejumlah SPBU. Kunjungan tersebut dipimpin langsung Ketua DPR Papua, Denny Henry Bonai, didampingi Ketua Komisi 4 DPR Papua, Joni Betaubun, Wakil Ketua Komisi, hingga anggota. Dalam pertemuan tersebut, DPR Papua mendapatkan penjelasan bahwa antrean panjang di SPBU bukan dikarenakan kelangkaan stok ketersediaan BBM di Papua. Denny Bonai bersama pimpinan anggota Komisi 4 meminta Pertamina dapat mengatasi persoalan tersebut yang kerap terjadi.
8: Ini kita sudah bicara makan bukan cuma Kota Jayapura, tadi dari Biak, Serui, kita buka SPBU-nya, ternyata Pertamina laporkan bahwa tidak ada kelangkaan BBM. Jadi semua dalam keadaan aman.
9: Jadi yang masyarakat tidak berpanik.
8: Jadi ya masyarakat khususnya untuk tanah Papua tidak perlu khawatir lagi, Pertamina ada untuk kita. GM tadi bahwa berkata bahwa ketersediaan BBM terjamin. Itu masih dikaji lagi, itu tadi solusi-solusi, karena kan kita bicara jam operasional ini kan bukan Pertamina saja yang mengambil keputusan itu. Orang yang punya pemilik SPBU karena terkait dengan gaji apa, itu kan tadi masukan dari kita, tapi nanti dikaji kembali dengan Pertamina bersama jajarannya. Itu solusi-solusi yang diberikan oleh DPR Papua. Tadi kita datang itu pertama itu soal kelangkaan. Ternyata setelah jelaskan tidak, antrian ini bukan karena kelangkaan. Kemudian ketersediaan cukup.
3: Sementara Eksekutif General Manager Pertamina Patraniaga Regional Papua Maluku, Awan Raharjo mengatakan terjadinya antrean disebabkan adanya peningkatan permintaan konsumen BBM subsidi akibat kenaikan harga BBM non-subsidi. Dikatakan Pertamina akan menambah titik pelayanan BBM subsidi maupun mengevaluasi kemungkinan adanya penambahan jam operasional SPBU sebagai salah satu upaya meningkatkan kualitas pelayanan.
10: Ini merupakan sinergitas yang sangat baik sekali untuk kita bisa melakukan improvement yang terus lebih baik kepada masyarakat. Tadi bahwa pertama juga kami menyampaikan bahwa stok di depot kita di fuel terminal BBM yang ada di Provinsi Papua seluruhnya dalam kondisi yang sangat baik sekali, tidak ada kelangkaan. Tadi juga kita sudah paparkan berapa stok yang ada. Demikian juga tadi dari sisi stok di seluruh SPBU juga dalam keadaan baik. Ini tadi juga kami menyampaikan bahwa kami juga sudah didukung dengan teknologi digitalisasi. Sehingga kalau dari sisi ketersediaan BBM dan juga sampai yang di SPBU ini memang tidak ada kendala. Memang belakangan ini terdapat antrian yang memang lebih panjang daripada biasa-biasanya. Ini kita cermati mungkin juga teman-teman wartawan juga bisa mengetahui mungkin semenjak memang ketegangan geopolitik sehingga memang adanya kenaikan harga BBM jenis non-subsidi ya.
3: Diharapkan upaya yang diberikan melalui penambahan titik lampu kepadatan antrean di SPBU, khususnya bagi kendaraan angkutan yang beroperasi menuju Kabupaten Sarmi, Kiero maupun Jalan Trans Wamena, agar kualitas pelayanan semakin optimal kepada masyarakat. Mendalik Solia melaporkan.
1: Satgas Operasi Damai Kartens berikan edukasi bahaya narkoba dan etika bermedia sosial kepada siswa-siswi di sekolah satu atap Kasukun, Kabupaten Sarmi.
6: Satgas Operasi Damai Kartens memberikan edukasi tentang bahaya penyalahgunaan narkotika dan penggunaan media sosial secara bijak kepada siswa-siswi di SD dan SMP Satu Atap Kasukwe, Kabupaten Sarmi. Kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan penyerahan bantuan seragam sekolah dan bingkisan sebagai bentuk dukungan terhadap dunia pendidikan. Kepala Sekolah SD SMP Satu Atap Kasukwe, Yuli Mare, menyambut baik kegiatan tersebut. Menurutnya, materi yang diberikan sangat relevan yang semakin besar. Ia juga atas bantuan seragam sekolah yang disuruhkan kepada siswa pemerintah seorang
11: KPS. Ibu Yuliana Mare, Kepala Sekolah SD Negeri Kasukwe, Kabupaten Sarmi, mengucapkan terima kasih banyak kepada Satgas Damai Kartens yang telah hadir di sekolah kami, yang memberikan sosialisasi terkait penggunaan sosial media kepada anak-anak kami, agar anak-anak kami dapat menggunakan sosial media dengan bijak untuk masa depan mereka. Terima kasih juga kepada Bapak Astama Ops Kapolri yang telah memberikan sumbangan pakaian seragam kepada anak-anak kami.
6: Dalam kegiatan tersebut, para siswa mendapatkan pemahaman tentang bahaya penyalahgunaan narkoba, dampaknya terhadap kesehatan dan masa depan generasi muda, serta pentingnya menjauhi obat-obat terlarang. Selain itu, para siswa juga dibekali edukasi tentang sosial secara bijak dan tanggung jawab, mulai dari menyaring, menghindari penyebaran hoax, hingga memanfaatkan platform digital untuk kegiatan yang positif dan produktif. Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens berlangsung dengan antusias. Para siswa mengikuti sesi edukasi hingga penyerahan bantuan dalam suasana yang interaktif. Pihak sekolah berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan sebagai bagian dari upaya untuk membangun karakter, meningkatkan literasi digital, serta menumbuhkan kesadaran generasi muda untuk menjauhi narkoba dan memanfaatkan teknologi secara positif. Arul Firmansyah melaporkan.
1: Komisi 4 DPR Papua gelar pertemuan bersama Dinas Kominfo dan ESDM Papua membahas realisasi program kerja tahun 2020.
3: DPR Papua menggelar rapat kerja bersama Dinas Komunikasi dan Informatika dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Papua guna mengevaluasi realisasi program dan penyerapan anggaran tahun 2026. Rapat yang berlangsung Jumat kemarin dipimpin Ketua Komisi 4 DPR Papua, Joni Betaubun, didampingi anggota memberikan apresiasi kepada Kominfo Papua atas realisasi anggaran hingga semester pertama mencapai 43,43% dan realisasi program telah 40%.
12: Pasti sisa 5 bulan ke depan ini bisa tuntas dengan realisasi program maupun realisasi anggaran. Dan dari beberapa dinas yang kami sudah undang, Infocom telah melakukan hal yang baik dalam pelayanan dan juga penyerapan anggaran dalam budget anggaran dan program di 2026. Untuk itu atas nama Ketua Komisi Papua bersama dengan seluruh anggota kami berikan apresiasi dan semangat baru bagi teman-teman di komisi di Infocom tetap melakukan pelayanan-pelayanan yang terbaik bagi masyarakat di Provinsi Papua.
3: Sementara Kepala Diskominfo Papua, Jerry Yudianto, berkomitmen untuk menyelesaikan seluruh program demi memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat Papua.
13: Jadi kita harapkan sisa waktu ke depan dengan berbagai dinamika yang ada, kami tetap akan berusaha untuk mengerjakan semua program kegiatan yang ada pada Dinas Kominfo, khususnya urusan komunikasi publik, urusan persandian, untuk bisa mencapai target yang diharapkan. Sehingga semua pekerjaan yang kita laksanakan
14: bermanfaat khususnya bagi pemerintah dan masyarakat di Papua.
3: Di tempat yang sama, Sekretaris Komisi 4 DPR Papua, Jeffrey Bisaim, usai memimpin rapat bersama Dinas SDM, menilai pagu anggaran sangat minim jika dibandingkan dengan beban kerja dan peran strategis dinas tersebut yang menjadi motor penggerak dalam pembangunan daerah.
15: Jadi kami Komisi 4 telah melihat dan meninjau bahwa anggaran pagu anggaran di SDM sendiri sangat minim ya. Itu sekitar 12 miliar dan belanja pegawainya hampir 9. Jadi yang dikelola oleh SDM sendiri kurang lebih itu 2 miliar sekian. Kami tahu bahwa SDM ini dinas yang sangat penting, di mana kita bicara tentang mineral, gas, dan batuan. Nah, untuk itu, di pagi ini kami Komisi 4 diminta untuk bagaimana kami diminta dibantu untuk mendorong pagu anggaran dari SDM tersendiri dan diminta untuk perbasis dan perbasis untuk membantu membatasi atau aturan-aturan yang berlaku di SDM.
3: Selain itu, PLT Kepala Dinas SDM Papua, Karsudi, menyampaikan bahwa hingga pertengahan tahun 2026, realisasi keuangan baru mencapai 38%, sedangkan realisasi fisik berada di angka 35%. Saat ini, diakui fokus utama menyelesaikan target program Papua Terang hingga mencakup ratusan kampung di Papua.
16: Strateginya bahwa perlu ada sinergi antara PLN dengan pemerintah daerah. Ya, PLN itu akan menjangkau dari daerah yang sudah ada jaringan listrik, sementara dari pemerintah daerah melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral itu kita akan melayuni program listrik desa melalui pembangkit listrik tenaga surya.
3: Diharapkan dari Komisi 4 DPR Papua, kedua dinas tersebut dapat menyelesaikan seluruh program baik realisasi anggaran maupun visi kegiatan agar dampak pelayanan pemerintah kepada masyarakat bisa dirasakan secara langsung. Nalik Saulia melaporkan.
1: Dan saudara, demikian Papua Selintas sepekan untuk edisi kali ini. Saya Ani Karlina undur diri. Sampai jumpa.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Semua berawal dari rasa takut, takut kehabisan, takut tidak kebahagiaan. Lalu kita membeli lebih banyak dan lebih banyak lagi. Sampai akhirnya, ada yang datang dan tidak menemukan apa-apa. Panik buying bukan hanya tentang apa yang kita ambil, tetapi tentang apa yang kita tinggalkan untuk orang lain. Kita bisa memilih untuk tenang, kita bisa memilih untuk peduli. Belanja secukupnya, karena cukup untuk kita berarti cukup untuk semua.
2: Asal-usul penggunaan kata Dirgahayu yang tepat. Kata Dirgahayu berasal dari bahasa Sanskerta. Dirgahayu yang bermakna bersinar, cemerlang dalam masa hidup yang panjang. Dirgahayusa yang bermakna semoga diberkati usia panjang dan tumbuh secara harmonis, sehat, dan bugar. Bahasa Indonesia menyerap kata tersebut menjadi Dirgahayu yang berarti berumur panjang. Kata Dirgahayu hanya digunakan untuk negara atau organisasi yang sedang memperingati hari jadi atau ulang tahunnya. Misalnya, Dirgahayu Republik Indonesia yang berarti panjang umur Republik Indonesia.

Saudara pendengar, di manapun Anda berada, usai kita ikuti warta berita selintas pekan Sekorwil Nusantara 1 Jayapura yang sudah hadir pada hari kebersamaan kita di sore hari ini. Saat ini Anda bersama kami di frekuensi 90.3 MHz dan juga di pemancar radio kami di Waroku 97.5 MHz. Pukul 15.46 menit waktu Indonesia Timur, suguhan hiburan-hiburan hadir menemani suasana sore kita bersama.

0: Daunnya langsung dikunyah semua.
1: Iya, kalau mau gas
2: campur dengan, nanti campur dengan pinang baru. Nanti dia merah.
3: Ini tinggal dengar musik ya lah.
4: Hitam kulit keriting rambut aku
5: bangun. Kamu tahu kah tidak? Buah yang selalu dikonsumsi oleh orang Papua. Buah dengan istilah nama Latin disebut arecanut. Jenis buah yang tumbuh di daerah Pasifik, Asia, dan Afrika bagian timur sana. Buah yang mengandung alkaloid seperti arecanemia dan arecolin yang sedikit banyak bersifat racun dan adiktif yang dapat merangsang otak. Buah itu dipunah

biasanya disiapkan pada saat acara-acara adat dalam suatu wadah bersamaan yang menunjukkan bahwa budaya makan siri pinang merupakan simbol kebersamaan dan persekutuan antara orang bersaudara yang sudah menjadi warisan yang diturunkan para leluhur atau tetek nenek moyang untuk memupuk kebersamaan dalam kesatuan serta memelihara kerukunan. Jadi Pace Mace, kalau kan ke Papua, sudah pasti kamu akan mencoba rasa

bendera merah putih. Mungkin Anda sudah sering melihatnya setiap hari, bahkan saat hari kemerdekaan. Namun apakah Anda tahu jika bendera merah putih memiliki sejarah? Sebagai bangsa Indonesia, bendera merah putih adalah salah satu identitas bangsa Indonesia. Setiap peringatan HUT RI pada tanggal 17 Agustus, biasanya bendera dikibarkan di Istana Negara, tempat umum hingga rumah-rumah masyarakat. Dilansir dari situs Kemdikbud, bendera merah putih sudah dikenal lama oleh bangsa Indonesia, bahkan sebelum masa kemerdekaan. Bendera atau panci merah putih dahulu digunakan sebagai lambang kebesaran kerajaan. Penggunaan bendera merah putih diteruskan oleh para pejuang kedaerahan hingga para nasionalis. Hingga kini, bendera merah putih terus berkibar sekaligus menjadi bendera Republik Indonesia.

Kesehatan adalah bagian dari keberagaman manusia yang ada di sekitar kita. Banyak inovasi yang kita gunakan sehari-hari ternyata awalnya dikembangkan

Kon berada sudah pukul 16 lebih 8 menit waktu Indonesia Timur. Selamat sore saja untuk semua warga masyarakat Kota Tarumera, ya, yang mana semuanya juga sedang berkumpul bersama keluarga di rumah. Menikmati suasana sore hari ini dan juga apapun rencana-rencana Anda, ya, untuk akan mengulangi aktivitas Anda pada hari Senin besok, ya, semoga di sore ini juga apapun yang Anda duduk bincang ataupun Anda rencanakan bersama juga bisa bermanfaat, ya, bagi Anda, diri Anda dan juga keluarga tercinta Anda. Oke, saudara pendengar, kami

Hari Minggu adalah hari yang dinanti oleh banyak orang karena menjadi hari libur dalam sepekan. Hari Minggu selalu dinantikan karena menjadi waktu yang tepat untuk beristirahat dan berkumpul bersama keluarga atau sekedar bersantai setelah aktivitas padat selama seminggu. Namun, pernahkah Anda bertanya, mengapa hari Minggu ditetapkan sebagai hari libur? Sejarahnya berawal dari Kekaisaran Romawi kuno pada tahun 321 Masehi. Kaisar Romawi Konstantinus I mengeluarkan keputusan yang menetapkan hari Minggu sebagai hari istirahat resmi bagi seluruh Kekaisaran Romawi. Langkah ini diambil karena hari Minggu dianggap sebagai hari suci dalam agama Kristen yang pada masa itu mulai menjadi agama dominan di wilayah tersebut. Tujuannya adalah memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk beribadah dan beristirahat. Penerapan hari libur pada hari Minggu kemudian diteruskan ke wilayah-wilayah yang berada di bawah kekuasaan Romawi.

0: termasuk Belanda. Kebiasaan ini dibawa serta dan hari Minggu pun menjadi hari libur bagi para pekerja di Indonesia sejak saat itu. Tradisi ini terus dipertahankan hingga kini, menjadikan hari Minggu sebagai hari libur nasional yang berlaku di banyak negara termasuk Indonesia.
1: Baiklah pendengar, dimanapun Anda berada, masih bersama kami sore ini di 90.3 MHz. Ya, kita berbagi informasi ya seputar program acara kami Idola ya, yang juga kami hadirkan untuk kebersamaan kita hari ini Minggu tanggal 2 Agustus 2020. Ya, di sore hari ini juga kami bagi ada 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ya, mungkin dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Ya, salah satunya dengan beribadah. Ya, pendengar, beribadah merupakan kebiasaan utama kedua ya. Kebiasaan beribadah membantu anak dekat dengan Tuhan, membentuk moral yang baik serta melatih disiplin diri sejak usia dini. Ada 7 kebiasaan positif anak dalam beribadah yang juga kami bagikan untuk Anda. Ya, yang pertama saudara, yaitu berdoa harian. Terbiasa berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan sehari-hari. Dan yang kedua yaitu taat waktu ya. Ini menjalankan ibadah tepat waktu sesuai ajaran agama masing-masing. Dan yang ketiga yaitu membaca kitab suci ya, meluangkan waktu belajar atau membaca kitab suci secara rutin. Ya, dan juga yang keempat yaitu jujur dan ikhlas ya. Ini membantu anak-anak kita juga bisa melakukan ibadah dengan kesadaran sendiri tanpa paksaan dari orang tua ataupun orang lain. Oke, dan yang keempat yaitu yang kelima ya, menghormati sesama. Saudara, menerapkan nilai kasih dan toleransi dalam pergaulan sehari-hari. Ini juga kita mengajarkan anak kita ya untuk saling mengasihi dan juga selalu bertoleransi ya dalam pergaulan anak-anak kita sehari-hari. Dan yang keenam yaitu bersyukur. Pendengar, suka berterima kasih atas nikmatnya kecil yang diterima setiap hari. Ya, ini suatu ungkapan syukur juga yang selalu ataupun kita patut ya ajarkan kepada anak-anak kita di rumah. Oke, dan yang terakhir yang ketujuh yaitu berbuat baik. Ya, menunjukkan kepedulian sosial ya sebagai wujud nyata dari iman kita. Oke, semoga 7 kebiasaan positif anak dalam beribadah yang juga kita dengarkan ataupun saat ini kami bagikan ke ruang dengar Anda bisa juga diterapkan ya. Mungkin dari 7 ini ada beberapa di antaranya yang juga para orang tua di rumah sudah menerapkannya. Ya, namun selalu kontrol ya, selalu dukung ya tumbuh kembang anak-anak kita sehingga mereka dari keluarga sudah punya bekal ya, bekal dalam disiplin ya, bekal dalam beribadah, bekal dalam saling mengasihi. Ya, banyak bekal yang harus kita siapkan untuk buah hati kita. Sehingga suatu ketika nanti mereka keluar ya untuk berbaur dengan suasana ataupun tempat yang baru ya, ataupun keluar ke daerah lain ya, mungkin mengenyam pendidikan dan sebagainya. Ada beberapa di antara 7 kebiasaan positif anak dalam beribadah yang juga bisa diambil maknanya dan juga diterapkan dalam dirinya dan bisa juga menjadi anak-anak yang selalu jujur ya, selalu ikhlas ya, dan juga saling menghormati sesama dan juga selalu bersyukur ya apapun hal-hal yang diperoleh ya, walaupun itu kecil, hal-hal yang mungkin didapatkan ya selalu mengucap syukur. Ya, tentunya juga kebiasaan-kebiasaan ini ya lahir dari dalam diri kita dan juga ada backupan-backupan dari keluarga itu sendiri sehingga pada anak-anak kita ini sudah tertanam ya kebiasaan ataupun kebiasaan-kebiasaan positif ini dalam diri anak-anak kita. Oke, saudara pendengar dimanapun berada ya, semoga informasi yang dibagikan sore ini juga bisa menambah info. informasi kita bersama, pengetahuan kita bersama ya, walaupun tidak panjang lebar, namun ini juga menjadi pengingat untuk kita ya, menjadi dasar untuk kita sehingga kita bisa terapkan dalam hidup berumah tangga, terutama anak-anak kita selalu dibina, dibimbing dan ditopang ya, untuk mereka bisa hidup dengan baik dan juga taat kepada peraturan-peraturan dalam keluarga bahkan pun di mana saja mereka berada. Oke, sudah mendengar, kami masih hadir dengan lagu-lagu yang juga hadir ya, mengisi ruang dengar kita bersama pada sore hari ini. Ada Lilin-Lilin Kecil, Krisya menemani Anda.

Lagu Indonesia Raya pada awalnya tidak memiliki kata raya pada judulnya. Lagu tersebut awalnya berjudul Indonesia Merdeka dan tanpa kata raya pada lirik lagunya, melainkan mulia. Indonesia mulia, merdeka, merdeka. Selain judul yang berbeda, lirik lagu Indonesia Raya terdapat 3 stansa. Ternyata mengandung doa dan harapan terhadap bangsa Indonesia. Stansa pertama, lagu Indonesia Raya, menggambarkan bangsa Indonesia yang belum bersatu, yang ditujukan dengan lirik, marilah kita berseru Indonesia bersatu. Stansa kedua, terdapat doa dan harapan tulus dari masyarakat yang mengharapkan Indonesia menjadi negara yang bahagia. Marilah kita mendoa Indonesia bahagia. Stansa ketiga, mengandung janji dan sumpah seluruh rakyat Indonesia. Janji dan sumpah tersebut adalah setia terhadap keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Hal tersebut terlihat di bait lirik berikut ini. Marilah kita berjanji Indonesia abadi. Dengan mengetahui lirik lagu Indonesia Raya 3 stansa, diharapkan masyarakat bisa menjaga dan merawat api kebangsaan yang diwariskan oleh para pejuang kemerdekaan Indonesia.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Usah lalu aku melihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk membantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa meminta lagi. Terus pada pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana,

sudah 41 menit waktu Indonesia Timur yang tadi kita sudah berbagi informasi seputar 7 kebiasaan positif anak dalam beribadah. Ya, masih dengan informasi-informasi lainnya juga saudara kami masih hadirkan untuk kebersamaan kita pada sore hari ini. Ya, pendengar, contoh pola pikir bertumbuh ya, jadi lebih baik setiap hari. Kini kami bagikan juga untuk Anda. Ya, tentunya pendengar, apa itu pola pikir bertumbuh? Ya, pola pikir bertumbuh adalah sebuah perspektif psikologis yang meyakini banyak bakat dan kemampuan seseorang tidaklah bersifat tetap, melainkan dapat ditingkatkan dan kemampuan ditingkatkan secara signifikan ya melalui dedikasi dan upaya berkelanjutan. Tentunya konsep ini menekankan pentingnya proses belajar, ketekunan, dan kemauan untuk menghadapi tantangan. Individu dengan pola pikir ini cenderung melihat kegagalan sebagai peluang berharga untuk introspeksi dan perbaikan. Mereka tidak gentar ya oleh kesulitan, melainkan menjadikan batu loncatan menuju pencapaian yang lebih tinggi. Ya, tentunya pendengar, ada beberapa manfaatnya juga ya untuk mengembangkan pola pikir bertumbuh ini yang juga kami bagikan untuk Anda. Saudara, mengembangkan pola pikir bertumbuh membawa banyak manfaat positif bagi individu di berbagai aspek kehidupan. Manfaat-manfaat ini tidak hanya terbatas pada pencapaian akademis atau profesional, tetapi juga mencakup kesejahteraan emosional dan sosial. Pola pikir ini membentuk karakter yang tangguh dan adaptif. Ya, manfaat utama dari pola pikir bertumbuh adalah peningkatan area resiliensi atau ketahanan mental dalam menghadapi tantangan dan kegagalan. Yang kedua yaitu motivasi intrinsik ya yang lebih tinggi untuk belajar dan berkembang. Ketiga, kemampuan yang lebih baik untuk beradaptasi dengan perubahan dan situasi baru. Keempat, yaitu peningkatan kinerja dan pencapaian tujuan karena fokus pada usaha dan perbaikan. Dan yang kelima, yaitu hubungan interpersonal yang lebih baik ya karena kesediaan untuk belajar dari orang lain dan menerima umpan balik. Oke, saudara pendengar, dimanapun Anda berada, itu manfaatnya. Dan juga ada beberapa cara ya untuk mengembangkan pola pikir bertumbuh yang juga akan kami bagikan untuk Anda setelah satu tembang berikut ini.

sebuah lanjutan informasi ini juga akan terus kami bagikan, yaitu diantaranya cara mengembangkan pola pikir bertumbuh. Saudara, mengubah pola pikir dari tetap menjadi bertumbuh memerlukan kesadaran dan praktik yang konsisten. Ini adalah proses berkelanjutan yang melibatkan evaluasi diri dan adopsi kebiasaan baru. Langkah-langkah praktis dapat membantu seseorang dalam perjalanan ini. Ya, tentunya ada beberapa strategi untuk mengembangkan pola pikir bertumbuh adalah yang pertama mengenali dan menantang pikiran negatif atau tetap dengan menggantinya dengan pernyataan yang lebih positif dan berorientasi pada pertumbuhan. Yang kedua, yaitu menerima tantangan sebagai kesempatan belajar, bukan sebagai hambatan yang menakutkan. Ketiga, fokus pada proses belajar dan usaha yang telah dikeluarkan, bukan hanya pada hasil akhir. Dan yang keempat, yaitu mencari umpan balik konstruktif ya, dan melihat sebagai alat untuk perbaikan. Kelima, merayakan kemajuan kecil dan konsisten untuk membangun momentum positif. Ya, saudara pendengar, pola pikir bertumbuh adalah aset berharga ya, yang juga memungkinkan individu untuk terus belajar, beradaptasi, dan mencapai potensi penuh mereka. Mengembangkan pola pikir dapat meningkatkan kualitas hidup secara signifikan. Jika Anda mengalami kesulitan dalam mengubah pola pikir atau menghadapi masalah terkait mental, sangat juga direkomendasikan ya untuk Anda agar tidak ragu mencari bantuan profesional. Ya, tentunya di Boven Tiga dan sekitarnya, Anda masih terus bersama kami di 90.3 MHz dan juga pemancar dari kami 97.5 MHz di Waroko. Ya, tadi kita sudah berbagi informasi seputar contoh pola pikir bertumbuh ya, jadi lebih baik setiap hari yang sudah kami bagikan juga ya, ini juga berasal ataupun bersumber dari Halodoc. Anda bisa baca contoh pola pikir bertumbuh jadi lebih baik setiap hari. Kita akan jelang pukul 17 akan disampaikan warta berita sepekan untuk edisi hari ini Minggu 2 Agustus 2026.

0: Saudara mendengar berita sepekan selengkapnya hari ini Minggu 2 Agustus 2024 bersama saya Yosefina Kumayap. Kita awali dengan berita pertama. Saudara, kurun waktu seminggu terakhir terjadi 15 kasus kebakaran hutan di Boventigol. Petugas damkar kewalahan menangani dengan sarana pendukung yang minim. Selengkapnya dilaporkan Yohanes Digoden.
1: Satu minggu belakangan ini Kabupaten Boventigol mulai dilanda musim kemarau. Dalam kurun waktu 4 hari saja, petugas pemadam kebakaran Kabupaten Boventigol menangani 15 kasus kebakaran hutan. Penyebabnya bervariasi mulai dari pembakaran sampah, pembakaran lahan kebun baru, hingga puntung rokok. Menyikapi kondisi ini, dengan keterbatasan sarana pendukung seperti kendaraan pemadam kebakaran, jumlah 2 unit dan hanya 1 unit yang berfungsi membuat pelayanan terhambat. Karena itu, pihak pemadam kebakaran Kabupaten Boventigol minta agar masyarakat menjaga bersama situasi dan kondisi saat ini di musim panas, sehingga tidak melakukan aktivitas pembakaran lahan tanpa pengawasan yang baik. Hal itu seperti yang disampaikan Kepala Seksi Pembinaan Potensi Masyarakat pada Satuan Polisi Pamung Praja Bidang Damkar, Agus Arif Rewang.
2: 4 hari terakhir sudah terjadi 15 kasus kebakaran. 15 kasus kebakaran itu semuanya kebakaran hutan. Kami dari petugas damkar, kami menghimbau kepada masyarakat agar ketika membuka lahan untuk berkebun maupun membakar sampah atau membuang puntung rokok, agar hati-hati.
1: Menghadapi kasus kebakaran hutan yang terjadi tersebut, Agus Rewang menyampaikan bahwa dengan jumlah petugas pemadam kebakaran yang terbatas, kini mereka kewalahan menghadapi hal ini, yang mana dalam sehari saja hingga malam mereka harus menghadapi 4 hingga 5 kasus kebakaran hutan yang berjarak sangat dekat dengan pemukiman warga.
2: Jujur, kami petugas 3 sampai 4 hari ini kami sudah sangat kewalahan. Karena dalam sehari kami bisa menghadapi 4 sampai 5 kebakaran hutan.
1: Dengan situasi kebakaran yang terjadi ini, pihak damkar Boventigol minta Bupati dan DPRK untuk melihat kondisi yang terjadi saat ini agar penyediaan fasilitas pendukung yang memadai. Bahkan saat ini untuk APD saja mereka sangat kurang, sehingga petugas di lapangan dalam menangani masalah kebakaran hanya menggunakan pakaian seadanya. Yohanes Degoren, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, Pemda Boventigol dan BP3OKP komitmen perkuat sinergi dengan pemerintah pusat, percepat pembangunan sektor kesehatan. Selengkapnya dilaporkan Agustina Yuniarsi.
3: Dalam kegiatan FGD, Pemda Boventigol dan BPOKP melaksanakan fungsi sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, koordinasi, pengawasan, dan pembinaan otonomi khusus di Kabupaten Boventigol. Selain sektor kesehatan, Kepala Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Provinsi Papua Selatan, Yosep Yanawali Wolmen juga menaruh perhatian pada peningkatan kualitas generasi muda melalui pendidikan dan pembentukan karakter. Ia mengungkapkan adanya kesempatan bagi putra-putri Papua Selatan, baik orang asli Papua maupun non-asli Papua, untuk mengikuti program pelatihan persiapan seleksi Akademi Kepolisian secara gratis yang difasilitasi kementerian. Dalam kunjungannya di Boventigol, ia juga berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan memberikan motivasi kepada para siswa SMA Negeri 1 Boventigol agar terus mempersiapkan diri meraih cita-cita baik di bidang kesehatan maupun kepolisian.
4: Itu kita akan serahkan kepada mereka. Tapi kita harus siapkan kita yang benar-benar yang tangguh, yang benar-benar dan berjaya. Dengan tiga pilihan utama, memiliki manusia kuat, memiliki akhlak, memiliki manusia yang kuat, dan juga memiliki manusia yang kuat, sehingga akan menjadi kompetitor-kompetitor berhebat dan siap berkompetisi di era organisasi dan
3: ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berkolaborasi dalam membina generasi muda sebagai calon pemimpin masa depan Papua Selatan. Ia juga menekankan pentingnya membangun generasi yang memiliki karakter kuat, berintegritas, dan berdaya saing. Tiga pilar utama yang harus dimiliki generasi muda adalah iman yang kuat, akhlak, dan budi pekerti yang luhur, serta ilmu pengetahuan yang mumpuni. Dengan bekal tersebut, mereka akan tumbuh menjadi pemimpin yang mampu bersaing di tingkat nasional maupun global. Pertemuan tersebut diakhiri dengan komitmen bersama untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam mempercepat pembangunan sektor kesehatan. Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemda Bovendigul berkuat kerjasama dengan perguruan tinggi demi tingkatkan kualitas SDM Papua. Selengkapnya dilaporkan Thomas Yamlian.
5: Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bovendigul Nusa Wandenge mengatakan pemerintah daerah terus melakukan berbagai terobosan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, salah satunya melalui kerjasama dengan sejumlah perguruan tinggi terutama Universitas Musamus Merauke. Menurut Musa, kerjasama tersebut diwujudkan melalui program pengiriman putra-putri asli Papua Bovendigul untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam mencetak generasi muda yang memiliki kompetensi, pengetahuan, dan daya saing. Musa menegaskan, peningkatan kualitas pendidikan menjadi salah satu investasi jangka panjang yang sangat penting bagi kemajuan Bovendigul. Dengan bekal pendidikan tinggi, generasi muda Papua, terkhusus Bovendigul, diharapkan mampu sejajar bahkan bersaing dengan generasi muda dari berbagai daerah di Indonesia.
6: Kita ini bisa memperoleh pendidikan yang layak sehingga mereka bisa datang. Itu tujuan saya. Saya tidak berpikir yang muluk-muluk. Saya tidak bicara yang belak-belakan, omong sana, omong itu, nanti tidak ada arti. Intinya saya diam, tapi saya berpikir ke depan bagaimana caranya Bovendigul ini bisa sama dengan daerah lain. Orang bilang orang di Wamena sana orang kacau, tapi mereka itu sudah sumber daya manusia kuat. Memang di sisi lain mereka kacau, hampir terjadi peperangan di sana. Tapi kalau mau lihat di tanah Jawa, itu hampir anak-anak Wamena yang banyak di sana. Saya sudah keliling Jawa, saya tahu. Itu anak-anak Wamena banyak, dan itu mereka sekarang apa? Jadi pilot, jadi dokter, dan hampir semua ini mereka kuasai. Karena apa? Pemerintah mereka itu lebih mengutamakan sumber daya manusia. Biar kita mau bilang seorang Wamena, tapi mereka itu sumber daya manusia sudah oke. Mereka sudah mampu. Oleh sebab itu kita harus kejar ketinggalan itu. Jadi selagi saya masih jadi kepala dinas di Kabupaten Bovendigul, saya punya niat itu hanya satu, meningkatkan sumber daya manusia anak-anak asli Papua, khusus anak-anak Bovendigul, supaya mereka juga bersaing dengan daerah-daerah lain. Itu ya saya bisa tinggalkan kesan yang baik. Kalau misalnya saya pensiun, mereka bisa tenangkan saya, oh dulu Pak Musa, Pak Moses jadi kepala dinas, buktinya anak ini ada saya. Kalau nanti dengan sendirinya dia, oh betul ya. Itu yang saya tinggalkan kesan yang baik untuk adik.
5: Musa juga mengajak para mahasiswa yang mendapat kesempatan kuliah melalui program kerjasama untuk memanfaatkan peluang itu dengan sungguh-sungguh, menjaga disiplin dan fokus menyelesaikan studi tepat waktu agar dapat menjadi tenaga profesional yang dibutuhkan daerah di masa mendatang. Pemerintah Kabupaten Bovendigul akan terus memperluas kemitraan dengan berbagai perguruan tinggi sebagai upaya menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan siap mendukung percepatan pembangunan di Bovendigul. Thomas Yamlian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara Pemkab Bovendigul apresiasi bantuan Starlink, perkuat layanan admin duk hingga jangka kampung terpencil. Kembali reporter Thomas Yamlian melaporkan untuk Anda.
5: Pemerintah Kabupaten Bovendigul menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Papua Selatan melalui Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat, dan Kampung atas dukungan dan komitmennya dalam memperkuat infrastruktur teknologi informasi melalui penyerahan bantuan perangkat internet satelit Starlink. Bantuan ini, kata Asisten 3 Sekretariat Daerah Kabupaten Bovendigul Dominikus Wiwaron, dinilai sebagai langkah strategis untuk mengatasi keterbatasan akses internet di wilayah-wilayah terpencil yang selama ini menjadi salah satu kendala utama dalam penyelenggaraan pelayanan publik, khususnya pelayanan administrasi kependudukan Amindo kepada masyarakat orang asli Papua.
7: Bantuan ini merupakan salah satu alat pendukung yang sangat vital untuk salah satu dinas di kabupaten kami, Dinas Dukcapil, pendudukan dan catatan sipil. Nah, memang selama ini alat yang diperlukan untuk proses pendataan itu semua sudah sistem online, sehingga kami pemerintah belum sempat menganggarkan untuk pengadaan alat ini, ditambah lagi dengan efisiensi yang ada di negara ini, sehingga kami berterima kasih ada bantuan dari pemerintah provinsi untuk pengadaan alat staling sehingga mempermudah proses pendataan. Saya berharap Dinas Dukcapil Kabupaten bisa menjaga salah satu sarana pendukung ini yang sangat vital, sehingga proses pendataan untuk orang asli Papua bisa cepat terselesaikan.
5: Asisten 3 Sekretariat Daerah Kabupaten Bovendigul lebih lanjut menegaskan, penyerahan perangkat Starlink merupakan bukti nyata kehadiran pemerintah dalam memastikan masyarakat di daerah terluar dan sulit dijangkau tetap memperoleh pelayanan yang setara dengan daerah lain. Karena itu kehadiran Starlink diharapkan menjadi solusi dalam mempercepat transformasi digital pelayanan pemerintahan sehingga masyarakat tidak lagi mengalami hambatan panjang guna memperoleh dokumen kependudukan seperti KTP elektronik, kartu keluarga, akte kelahiran, maupun juga dokumen administrasi lainnya, terutama pendataan bagi orang asli Papua. Thomas Yamlen, RW terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, dukungan OPD perkuat pelaksanaan cek kesehatan gratis ASN di Bovendigul. Kita ikuti laporan Subtianing Nur. Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul terus memperkuat kolaborasi dengan organisasi perangkat daerah dalam pelaksanaan cek kesehatan gratis. Kerjasama tersebut diharapkan mampu mendukung deteksi dini berbagai faktor risiko penyakit sehingga pegawai tetap sehat dan optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul, Charlie Wisau Amir, mengatakan koordinasi antara Dinas Kesehatan dan OPD sejauh ini berjalan dengan baik. Menurutnya, dukungan dari setiap OPD sangat membantu kelancaran pelaksanaan CKG karena memudahkan petugas dalam menjangkau sasaran pemeriksaan.
8: Sejauh ini dengan kerjasama dengan OPD berjalan dengan baik, koordinasinya sudah baik. Kami berharap dengan kerjasama OPD ini bisa membantu kami dalam melakukan CKG karena CKG ini merupakan kegiatan untuk kita mengetahui sejak dini kondisi kesehatannya, kemudian menemukan lebih awal faktor risiko penyakit sehingga tindak lanjutnya dapat memberikan pelayanan lebih tepat dan bekerja dengan keadaan sehat dan optimal.
3: Selain menyasar ASN, Charlie menegaskan program CKG juga diperuntukkan bagi masyarakat umum. Ia berharap kegiatan tersebut dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dan screening sejak dini agar berbagai risiko penyakit dapat diketahui sebelum berkembang menjadi kondisi yang lebih serius.

0: Saudara, warta berita sepekan ini tengah disiarkan oleh Radio Republik Indonesia, Boven Tegal. Bupati Reni Omba tekankan 5 prioritas pembangunan strategis. Kita ikuti laporan Agustina Yuniarsi.
1: Bupati Boven Tegal Reni Omba secara resmi membuka forum grup diskusi atau FGD pembangunan strategis yang berlangsung di Aula Kantor Bupati Boven Tegal Selasa 28 Juli 2026. Dalam arahannya, Bupati menekankan 5 prioritas strategis sebagai pedoman penyusunan kebijakan pembangunan agar tepat sasaran dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Prioritas pertama yang disampaikan Bupati adalah pentingnya perencanaan pembangunan yang berintegrasi dan berbasis data yang akurat. Sementara poin yang kedua, pentingnya peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan. Ia meminta Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan memastikan ketersediaan sarana dan prasarana obat-obatan serta tenaga pendidik dan tenaga kesehatan yang tetap bertugas di wilayah terpencil dan perbatasan. Prioritas ketiga berkaitan dengan penguatan ekonomi masyarakat.

0: Ia mendorong perangkat teknis memfasilitasi pengembangan potensi unggulan lokal, pelatihan kewirausahaan, serta membuka akses pasar bagi pelaku usaha mikro orang asli Papua. Poin keempat, Bupati meminta peningkatan sistem pengawasan, evaluasi, dan sinkronisasi pelaksanaan program pembangunan. Sebagai poin terakhir, Bupati Roni Omba berharap kemitraan antara pemerintah Kabupaten Bovendigul dan BP 3OKP terus diperkuat melalui pendampingan teknis, advokasi kebijakan, serta dukungan dalam pengawalan program dan anggaran dari pemerintah pusat. Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saudara Bupati Bovendigul tegaskan dana otsus hanya untuk pemberdayaan orang asli Papua. Kita ikuti laporan Imam Komarudin.
2: Bupati Bovendigul Roni Omba menegaskan bantuan yang disalurkan pada pelaku ekonomi kreatif bersumber dari dana otonomi khusus, di mana dana tersebut diperuntukkan bagi pemberdayaan orang asli Papua. Hal itu disampaikan saat menyerahkan bantuan barang dan uang tunai pada kelompok ekonomi kreatif di Kabupaten Bovendigul. Menurut Roni, pemerintah daerah berkomitmen agar pemanfaatan dana otsus benar-benar tepat sasaran sesuai dengan tujuan pemberiannya.
3: Tadi saya menutupnya ada pegawai negeri yang mau sekolah. Kita punya tadi, pegawai itu 6 orang. 4 orang Papua. 2 orang itu masih minta maaf teman-teman dan Papua semua tidak. Kemarin tadi saya bertentangan surat begitu. Jadi kita lagi fokus ke orang asli Papua. Ini pegawai yang mau nantai semua. Begitu. Jatuhnya kita orang Papua 6, tapi gue mau dikasih ke teman-teman minta maaf. Ini sudah dikhususkan, jadi kita lebih fokus ke sana.
2: Ia menambahkan komitmen tersebut tidak hanya diterapkan pada sektor ekonomi, tetapi juga pada bidang pendidikan dan program pemberdayaan lainnya. Pemerintah ingin memastikan masyarakat adat memperoleh kesempatan yang lebih besar untuk berkembang. Salah satu contoh lainnya yakni dorongan melanjutkan pendidikan bagi ASN. Akan hanya diberikan pada ASN OAP jika dana tersebut bersumber dari dana otonomi khusus. Imam Komarudin melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saudara, di Sparekraf Pora Bovendigul buka ruang aspirasi masyarakat untuk pengembangan program ekonomi kreatif. Kita ikuti laporan Imam Komarudin.
2: Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bovendigul membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan usulan dan masukan dalam penyusunan program pengembangan ekonomi kreatif. Kepala Disparekraf Pora Bovendigul Vera Melania Resubun mengatakan setiap program pemerintah disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat, namun tetap mengacu pada ketentuan dan mekanisme yang berlaku.

0: menurutnya berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat akan dikaji terlebih dahulu agar dapat dimasukkan ke dalam program yang sesuai.
1: Kami program ini berdasarkan usul saran, sehingga nanti kita komunikasi dengan kasubag program. Ini usulan saran ini dia masuk kemana, karena kita dari usul saran ini sudah ada, kita tidak bisa asal-asal saja. Ada dia pun rambu-rambu, oh kalau kegiatan ini maksudnya peningkatan kapasitas, kegiatan ini maksudnya di koordinasi, kegiatan ini dia punya sudah ada poin-poin untuk setiap itu. Jadi nanti program yang dia bahasakan, oh cocok masuk di sini itu.
0: Vera menjelaskan tidak semua usulan dapat langsung direalisasikan karena setiap program memiliki klasifikasi dan indikator masing-masing. Meski demikian, pihaknya berkomitmen terus membangun komunikasi dengan kelompok-kelompok ekonomi kreatif agar program yang dijalankan semakin tepat sasaran. Ia berharap masyarakat terus aktif memberikan masukan sehingga pemerintah dapat menyusun kebijakan yang benar-benar mendukung perkembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Bovendigul. Imam Komarudin melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan saudara, demikian rangkaian informasi dalam Warta Berita Subaikan. Saya Yosefina Kumaya mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat berakhir pekan.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

Sejarah perjuangan bangsa Indonesia mencatat, di masa lalu saat Indonesia merebut kemerdekaan, wilayah Kabupaten Boventigul tercatat pernah menjadi tempat pembuangan tokoh-tokoh perjuangan. Di antaranya adalah tokoh proklamator yaitu Muhammad Hatta. Di masa pendudukan Belanda di Indonesia, Kabupaten Boventigul dikenal dengan sebutan Digul Atas yang merupakan lokasi pengasingan tokoh-tokoh pejuang kemerdekaan Indonesia. Lokasi ini terletak di tepi sungai Digul Hilir, Tanah Papua, bagian selatan. Selain Bung Hatta, tokoh politik bangsa Indonesia lainnya yang dibuang di Boventigul adalah Syahril, Muhammad Bondan, Maskum, Burhanuddin, Sukasumitro, Murwoto, Ali Arsam, dan sejumlah para pejuang lainnya. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawan.

Era dunia yang serba cepat dan penuh tekanan, konsep slow living muncul sebagai alternatif untuk menjalani hidup dengan lebih sadar, tenang, dan bermakna. Slow living bukan tentang melambat, tetapi tentang menikmati setiap momen dengan lebih sadar dan penuh makna. Karena hidup bukan hanya soal seberapa cepat kita berlari, tetapi

Terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Usai kita ikuti warta berita daerah sepekan ya untuk edisi Minggu 2 Agustus 2026. Ya, dan saat ini saudara, tanda waktu menunjukkan pukul 17:26 ya waktu Indonesia Timur. Dan kami juga informasikan ya untuk wilayah Bovendigul dan sekitarnya sore ini bagi saudara-saudara kita yang beragama Muslim akan melaksanakan kewajibannya yaitu sholat maghrib ya. Ya, nanti sore sholat maghrib akan dikumandangkan pukul 17:44 menit waktu Indonesia Timur. Ya, dan juga bagi Anda semuanya di manapun berada, sore hari ini juga kami akan hadirkan ya doa sebenarnya untuk menemani saudara-saudari kita sekalian. Dan nanti di menit 30 ya kami hadirkan lagu religi ya untuk menemani saudara-saudari kita mempersiapkan diri, mempersiapkan hati guna melaksanakan sholat maghrib.

menduga Anda. Secara etimologis, jilbab berasal dari bahasa Arab yang berarti menghimpun atau membawa. Istilah jilbab berbeda-beda di setiap negara. Di Indonesia, penggunaan kata jilbab digunakan secara luas sebagai busana panjang yang menutupi sebagian kepala perempuan, yang dirangkai dengan pakaian yang menutupi tubuh kecuali telapak tangan dan kaki. Sedangkan menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, jilbab adalah kerudung lebar yang dipakai perempuan Muslim untuk

0: Saudara pendengar di Bovendigel dan sekitarnya, kini saatnya kami mengajak Anda untuk bersama-sama mengikuti dikumandangkannya azan maghrib untuk wilayah Kota Tarumera dan sekitarnya pukul 17.44 menit waktu Indonesia Timur.
1: Allah.

Persembahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI

0: Terima kasih sayang.
1: Sama-sama ma.
2: Sopan santun bukan hanya tentang tutur kata, karena perilaku juga bagian dari sopan santun. Sopan santunlah terhadap sesama manusia, terutama orang yang lebih tua.
3: Terima kasih pendengar setia RRI di manapun berada. Waktu di studio sudah menunjukkan pukul 18 lebih. Menit waktu Indonesia Timur. Kebersamaan kita masih terus terjalin dan juga informasi-informasi hiburan-hiburan masih terus hadir ke ruang dengar Anda menemani waktu libur Anda bersama orang-orang terkasih. Ya, pendengar, kami hadir dengan informasi dari rri.co.id. Wamenkumdigi tegaskan peran jurnalisme menjaga kepercayaan publik. Saudara, dari Jakarta dikabarkan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Wamenkumdigi Nesar Patria mengatakan persaingan ruang digital tidak lagi sekedar memperebutkan informasi. Menurutnya, saat ini telah terjadi pergeseran menjadi persaingan dalam membentuk persepsi publik. Wamenkumdigi menuturkan algoritma platform dirancang untuk mengejar perhatian pengguna dan kemajuan kecerdasan buatan atau AI. Menurut dia, AI dibentuk untuk menghasilkan konten secara instan, sehingga menghasilkan kecepatan informasi dengan mengesampingkan kebenarannya. Ditegaskan Wamenkumdigi bahwa jurnalis berperan penting untuk menjaga profesionalitas sebagai penjaga fakta dan kepercayaan publik. Menurut dia, derasnya arus informasi di ruang digital harus dijernihkan dengan informasi-informasi yang kredibel dari media arus utama. Seiring perkembangan platform digital, Wamenkumdigi juga menjelaskan kemajuan AI semakin memperbesar tantangan yang dihadapi media. Menurut dia, terkait teknologi mampu menghasilkan berbagai hasil karya yang dapat menjadi kategori konten manipulatif. Misalnya artikel, gambar, hingga video yang tampak autentik, termasuk konten manipulatif seperti deepfake. Nesar juga menegaskan hal ini harus dapat diantisipasi untuk mencegah risiko peningkatan penyebaran informasi yang menyesatkan. Ya, pendengar, itu informasi terkini yang juga kami bagikan untuk Anda. Wamenkumdigi tegaskan peran jurnalisme menjaga kepercayaan publik. Anda bisa baca di rri.co.id memilih informasi nasional.

Indonesia adalah negeri yang kaya akan keberagaman, baik agama, budaya, maupun suku bangsa. Di tengah perbedaan itu, kita diajak untuk hidup rukun dan saling menghormati satu sama lain. Salah satu cara menjaga persatuan adalah dengan mengamalkan nilai-nilai moderasi beragama. Moderasi beragama adalah sikap beragama yang adil, seimbang, dan tidak berlebihan. Sikap

0: tetapi menyadari bahwa semua agama membawa nilai-nilai kebaikan.
1: Berikut 5 cara untuk mengaplikasikan konsep moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari.
0: 1. Menghargai perbedaan. Menghargai perbedaan agama dan keyakinan orang lain merupakan hal yang sangat penting dalam moderasi beragama. Hal ini dapat dilakukan dengan tidak merendahkan atau mengolok-olok agama orang lain, serta tidak meng

dalam kehidupan sehari-hari, seperti kejujuran, kasih sayang, dan perdamaian. Hal ini dapat membantu meningkatkan kualitas kehidupan dan menjaga harmoni di lingkungan sekitar. 4. Menciptakan dialog. Dialog antara agama merupakan salah satu cara

media sosial menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Media sosial menawarkan banyak manfaat seperti berbagi momen dan berinteraksi dengan orang lain. Namun penggunaan media sosial yang berlebihan dapat menyebabkan dampak negatif. Di antaranya ada kecemasan, depresi, dan perasaan tidak cukup baik akibat perbandingan sosial. Konsep detox media sosial sebagai solusi untuk mengurangi stres dan memulihkan keseimbangan mental. Detox ini melibatkan pengurangan atau penghentian penggunaan media sosial untuk jangka waktu tertentu. Dengan langkah-langkah kecil seperti menetapkan batasan waktu atau menghapus aplikasi. Selama detox media sosial, banyak yang menemukan kembali hobi yang terlupakan dan menikmati momen tanpa gangguan. Mereka juga merenungkan hubungan dengan teknologi dan menyadari pentingnya koneksi nyata. Selama detox media sosial, banyak orang menemukan kembali hobi yang terlupakan dan menikmati momen tanpa gangguan. Mereka juga merenungkan hubungan dengan teknologi dan menyadari pentingnya koneksi nyata. Setelah detox, banyak yang merasa lebih segar dan lebih sadar akan penggunaan media sosial kembali dengan pendekatan yang lebih sehat. Detox media sosial bukan hanya tentang menjauh dari layar, tetapi juga tentang menemukan kembali diri sendiri dan menciptakan keseimbangan dalam hidup. Dan ini dapat menjadi langkah awal menuju kehidupan yang lebih sehat dan bahagia. Bagaimana? Apakah Anda tertarik untuk detox media sosial?

Terima kasih mendengar di manapun Anda berada, ya, Hong, dengan lagu yang sudah hadir tadi, miliknya Nona, ya, mendengar klakson terlalu angkat hingga toko kelontong, kini tak sekedar menjadi bagian keseharian masyarakat Indonesia. Melalui single terbaru Hong, ya, girl group Indonesia Nona membuktikan unsur budaya lokal mampu tampil dalam musik berstandar global. Penyiar girl group Nona di bawah naungan 88 Rising resmi merilis single Hong pada Jumat 31 Juli 2026. Lagu tersebut mengusung konsep visual dan musikal yang terinspirasi dari suasana jalanan khas Indonesia dengan sentuhan pop modern. Konsep dari lagu dan musik video Hong diharap dengan pendekatan yang cukup unik dan segar. Alih-alih menonjolkan estetika kota besar yang glamor, lagu ini justru merayakan hiruk-pikuk jalan khas Indonesia. Tak hanya dari sisi visual, identitas lokal juga dihadirkan melalui aransemen musik. Suara klakson Om Telolet Om dimanfaatkan sebagai bagian dari komposisi lagu, menghadirkan karakter yang mudah dikenali pendengar Indonesia. 88 Rising sendiri dikenal sering mengangkat musisi Asia ke panggung global dengan tetap mempertahankan akar budaya masing-masing artis. Kolaborasi antara Nona dan 88 Rising untuk Hong pun dipandang sebagai langkah strategis memperluas representasi budaya Indonesia. Ya, dengan kehadiran Hong juga sekaligus menjadi bukti bahwa unsur lokal Indonesia punya potensi untuk diangkat dalam kancah internasional. Nona sukses menunjukkan bahwa musik pop Indonesia tidak harus meninggalkan identitas budaya untuk diterima dunia. Sejauh ini video musik Hong sudah disaksikan lebih dari 1,1 juta kali di YouTube dan berhasil mengumpulkan ratusan ribu like. Tak hanya itu, sejumlah pengamat musik dan penggemar setia Nona turut ramai memberikan tanggapan terkait perilisan single ini. Ya, pendengar, itu informasi juga, ya, seputar hiburan yang mana lagu terbaru Nona Hong, ya, buktikan musik Indonesia bisa mendunia. Anda bisa baca di rri.co.id.

0: Suatu hari seorang anak laki-laki berumur 10 tahunan masuk ke kafe ice cream dan duduk di meja. Seorang pelayan wanita menghampiri dan memberikan air putih di hadapannya. Anak ini kemudian bertanya, "Bu, harga es krim sande berapa?" Katanya, "Oh, 7.500 rupiah," kata si pelayan. Si anak kemudian mengeluarkan isi sakunya, menghitung dan mempelajari uang-uang receh di kantongnya.
1: "Kalau es krim yang biasa aja berapa, Bu?"
0: katanya lagi. Sementara itu orang-orang yang duduk di meja-meja lain sudah mulai banyak. Dan pelayan ini mulai tidak sabar. 5.000, kata si pelayan sambil uring-uringan. Anak ini mulai menghitung dan mempelajari lagi koin-koin yang tadi di kantongnya.
1: "Kalau begitu saya pesan yang es krim biasa aja ya, Bu."
0: Sang pelayan kemudian membawa es krim tersebut, meletakkan bon di atas meja dan terus melengos pergi. Si anak ini kemudian memakan es krimnya, bayar di kasir, dan pergi. Ketika si pelayan wanita ini kembali untuk membersihkan meja si anak kecil tadi, dia mulai menangis terharu. Di samping piring kecilnya yang kosong, ada uang receh berupa uang 500-an dan uang ratusan-ratusan logam berjumlah 2.500 rupiah. Ya, ternyata anak kecil tadi menahan diri untuk pesan es krim sande demi untuk memberi sang pelayan uang tip yang layak. Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.

0: mabok terus, ada sedih.
1: Bapak kerja buat kita, Tuan. Tapi kita juga perlu waktu buat sama-sama.

Jangan tunggu rindu itu semakin jauh. Luangkan waktu untuk keluarga, karena kebersamaan adalah kunci kebahagiaan. Ayo, kuatkan hubungan keluarga.

0: dimanapun Anda berada, saat ini sudah pukul 19 waktu Indonesia Timur ya. Kebersamaan kita untuk lintas Sarubu Fondigo edisi Minggu 2 Agustus 2026 akhirnya berakhir. Saya Ina mohon undur dari ruang dengar Anda. Anda akan ditemani oleh penyiar selanjutnya dari pukul 19 hingga pukul 24 malam nanti. Ya, kami menyatu dengan siaran Prosoterari Jayapura guna mengikuti Warta Berita Agama Papua sepekan.
1: Selamat malam pendengar, kita ikuti bersama paket Papua Selintas sepekan bersama reporter Ani Karlina.

0: Saudara pendengar Radio Republik Indonesia Jayapura, saya Anika Lena kembali menyapa Anda dalam program Papua Selama Pekan, edisi Minggu 2 Agustus 2026. Kurang lebih 30 menit ke depan, kami hadirkan rangkuman informasi maupun peristiwa yang terjadi selama sepekan ini. Pemerintah Provinsi Papua menjadikan pemenuhan hak anak sebagai salah satu prioritas dalam RPJMD Papua 2025-2030. Kebijakan ini menjadi dasar pelaksanaan berbagai program memperkuat perlindungan dan pemenuhan hak anak di Papua.
1: Pemerintah Provinsi Papua menetapkan pemenuhan hak anak sebagai salah satu prioritas pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD Papua 2025 hingga 2030. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Papua, Selvina Imbiri, mengatakan kebijakan tersebut telah masuk dalam misi 2 sasaran 7 RPJMD dan akan menjadi dasar penyusunan program di seluruh perangkat daerah. Menurut Selvina, pemerintah berkomitmen memperkuat perlindungan anak melalui berbagai program yang mendukung pemenuhan hak anak di Papua.
2: Pertama, kita menyampaikan terima kasih karena pemerintah periode ini dalam RPJMD 2025-2030 dalam misi 2 sasaran 7 itu pemenuhan hak anak. Pertama, pemenuhan hak anak, sehingga prioritas pemerintah dalam prioritas ini bahwa memprioritaskan pemenuhan hak anak. Dan itu ada dalam misi 2 pemerintahan prioritasi 2025 yang ada dalam RPJMD, sehingga itu pastilah tentu akan turun di dalam perencanaan-perencanaan karena dalam RPJMD itu menjadi sasaran kita.
1: Namun ia mengakui masih terdapat sejumlah tantangan, di antaranya kondisi geografis yang luas, kemiskinan, keterbatasan ekonomi keluarga, serta belum meratanya layanan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan anak. Selain itu, pengaruh teknologi digital dan lingkungan sosial juga menjadi perhatian dalam upaya memenuhi hak anak. Pemerintah berharap seluruh pemangku kepentingan dapat berkolaborasi mewujudkan lingkungan yang aman dan mendukung tumbuh kembang anak di Papua. Reski Kurniawan melaporkan.
0: WKRI Keuskupan Jayapura rayakan HUT ke-102, perkuat pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
3: Wanita Katolik Republik Indonesia WKRI DPD Keuskupan Jayapura menggelar puncak peringatan hari ulang tahun ke-102 WKRI yang dirangkaikan dengan Pesta Pelindung Santa Ana di Jayapura. Kegiatan tersebut mengusung tema melanjutkan langkah harapan mewujudkan perempuan berdaya dan anak terlindungi sebagai wujud komitmen memperkuat peran perempuan dalam keluarga, gereja, dan kehidupan masyarakat. Perayaan ini dihadiri oleh jajaran pengurus anggota WKRI serta tamu undangan dari berbagai cabang di wilayah Keuskupan Jayapura. Momentum tersebut menjadi ajang mempererat persaudaraan sekaligus memperkuat semangat pelayanan melalui berbagai program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak secara berkelanjutan. Ketua Panitia Maria Yovita Gobay menjelaskan, rangkaian kegiatan peringatan telah dimulai sejak 11 April dengan melibatkan seluruh anggota organisasi. Berbagai agenda dilaksanakan mulai dari bakti sosial, anjing sana, hingga perlombaan yang bertujuan meningkatkan kreativitas, kebersamaan, dan kapasitas anggota WKRI.
4: Mereka teman sekali. Nah, saya pikir kalau semua perempuan itu tidak berdiri, maklumat yang disampaikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan itu bahwa kelompok perempuan dan anak itu adalah kelompok yang rentan, kan? Nah, bagaimana kita tidak menjadi rentan tergantung dari perempuan juga. Dia mau tidak. Dia duduk. Dia duduk seperti ini, hadir. Itu yang tidak langsung, perempuan sudah memberikan diri. Seperti sekali. Kita itu, misalnya, laptop pun lagi upgrade diri itu penting sekali. Dengan beli kehadiran, dan itu sebagai belajar, karena siapa tahu terusan ibu ini menjadi pemimpin dan mereka sudah tahu bagaimana.
3: Sementara itu, Ketua Presidium WKRI DPD Keuskupan Jayapura Rini Cecilia Klanit Moa menyampaikan bahwa peringatan ke-102 tahun WKRI bukan sekedar mengenang perjalanan organisasi. Menurutnya,

0: adalah fondasi utama kehidupan. Kehidupan lahir generasi penerus bangsa, lahir pribadi-pribadi yang beriman, berkarakter dan peduli terhadap sesama. Oleh karena itu, saya mengharapkan anggota wanita Katolik harus terpanggil terus memperkuat karya pelayanan melalui berbagai pemberdayaan perempuan, pendampingan keluarga, perlindungan anak, pendidikan, kesehatan, kesehatan sosial dan bidang-bidang lainnya. Wanita Katolik menunjukkan karakter bahwa perempuan bukan sekedar tugasnya melayani, tapi perempuan juga harus mampu berinovasi, berkreasi ya dalam meningkatkan keluarga, juga ekonomi kelompok sampai ganti puncaknya skala besar ekonomi bangsa.
1: Melalui peringatan HUT ke-102 ini, Ketua Presidium WKRI DPD Keuskupan Jayapura berharap seluruh anggotanya semakin solid dalam menjalankan misi pelayanan sesuai nilai-nilai iman dan kemanusiaan. Organisasi tersebut juga berkomitmen terus menghadirkan program yang berdampak positif bagi perempuan, anak, keluarga, serta masyarakat di Tanah Papua. Ari Irfan, laporkan.
2: Beberapa anggota KPRI dinyatakan kompeten usai menyelesaikan ujian pengetahuan
3: dasar. Banyak 22 angkasawan dan angkasawati RRI Korwil Nusantara 1 Papua resmi menyelesaikan uji kompetensi wartawan radio selama 4 hari. UKWR Angkatan 44 dan 45 dilakukan sebagai bagian upaya peningkatan profesionalisme dan kualitas sumber daya manusia di bidang jurnalistik. Kepala LPP RRI Jayapura sekaligus koordinator Nusantara 1 Papua, Doni Iskandar Basu, mengatakan pelaksanaan UKWR wartawan RRI memiliki kompetensi untuk menghadirkan informasi akurat, berimbang dan terpercaya sehingga peningkatan kompetensi wartawan menjadi kebutuhan yang tidak dapat diabaikan.
4: Uji merupakan bagian upaya strategis LPP RRI dalam meningkatkan kualitas profesionalisme dan manusia di bidang jurnalistik. Pelaksanaan UKWR di wilayah Kominus 1 Papua merupakan momentum dalam memastikan bahwa wartawan RRI memiliki kompetensi yang sesuai dengan standar Dewan Pers. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI dituntut untuk informasi yang akurat, berimbang, dan percaya kepada masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi wartawan melalui UKWR saat ini menjadi kebutuhan yang tidak dapat diabaikan.
3: Sementara tim penguji UKWR, Afwan Pamungkas, mengatakan kompetensi UKWR harus terus diwujudkan melalui pembelajaran dan karya jurnalistik yang sudah diverifikasi.
5: Jadi kalau tidak belajar, perlu tinggal, kalau akan ditinggal, kita harus belajar terus. Dengan UKWR ini, apapun hasilnya, jadikan juga pemicu untuk terus belajar. Jadi kompetensi itu bukanlah tujuan akhir, tapi dia merupakan komitmen yang harus diwujudkan setiap hari. Setiap saat kita harus mau belajar, harus terus belajar, sehingga kepercayaan publik itu hanya bisa kita dapatkan dari hasil karya kita, paten. Kehidupan yang baik, terkonfirmasi, terverifikasi, dan itulah salah satu ciri dari profesionalisme.
3: Ditambahkan Dewan Pengawas LPP RRI Enderiman Butar-Butar mengingatkan bahwa sertifikat kompetensi dari Dewan Pers merupakan bentuk legalitas profesi yang harus dijaga dengan integritas.
6: Ya, 2020

0: bisa manfaatkan gunakan itu untuk anda menjadi wartawan yang berguna dan juga bermanfaat sebagai
1: bangsa. Penutupan UKWR angkatan 44 dan 45 menjadi momentum bagi RRI untuk terus memperkuat kualitas SDM jurnalistik di Papua sehingga mampu menghadirkan berbagai informasi yang lebih profesional, kredibel, semakin dipercaya masyarakat Papua di era digital. Nabik Saulia melaporkan.
2: Mengecam aksi pembunuhan terhadap 3 orang warga sipil di Yahukimo. Tak hanya itu, seruan perlindungan terhadap sipil dan dukung penegakan hukum terus digencarkan agar aksi serupa di kemudian hari.
3: Jumlah tokoh masyarakat mengecam keras terhadap 3 orang warga sipil di

0: melindungi masyarakat sipil. Sekjen DPP Barisan Merah Putih Republik Indonesia Papua, Ali Kabiai, mengatakan bahwa ini menimbulkan keprihatinan mendalam karena para korban merupakan warga sipil orang asli Papua yang tidak memiliki keterkaitan dengan aparat keamanan. Tindakan kekerasan yang menyasar kepada masyarakat sipil menimbulkan pertanyaan besar mengenai tujuan dari kelompok tersebut. Ia juga menyoroti penyebaran rekaman video pembunuhan yang dinilai sebagai bentuk intimidasi untuk menciptakan rasa takut di tengah masyarakat.
1: Hati kami sangat miris dengan melihat aksi yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata di Yahukimo yang dengan sadis membunuh dan membantai 3 orang warga sipil. Kita tahu bahwa 3 orang warga sipil tersebut bukan merupakan mata-mata TNI maupun kepolisian Republik Indonesia. Mereka murni adalah masyarakat sipil. Masyarakat yang punya keluarga, punya anak, punya istri, punya orang tua. Untuk semua generasi muda yang sudah menonton video tersebut, pembantaian tersebut yang sengaja disebarkan oleh kelompok kriminal bersenjata organisasi Papua Merdeka ini adalah bertujuan untuk menakuti masyarakat. Kami berharap semua masyarakat yang ada di Yahukimo atau di seluruh tanah Papua jangan pernah takut terhadap kelompok tersebut, karena Polri menjamin setiap keamanan daripada masyarakat tersebut. Masyarakat berhak hidup damai di atas tanahnya sendiri, gangguan dari kelompok-kelompok yang bertentangan dengan prinsip kedaulatan.
0: Ali Kabiai mengajak seluruh masyarakat di Papua, khususnya di Kabupaten Yahukimo, untuk bersatu menolak bentuk kekerasan yang mengancam keselamatan warga sipil, serta tidak mudah terprovokasi dengan berbagai isu yang disebar oleh kelompok kriminal bersenjata. Ia menegaskan bahwa pembunuhan terhadap warga sipil tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun dan merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Karena

menindas kelompok-kelompok ini, sehingga mereka tidak lagi membunuh warga sipil. Kami secara organisasi keluarga dan keluarga besar, juga masyarakat di Tanah Papua, kami mendukung apa yang sudah dilakukan oleh Satuan Tugas Operasi Damai Kartens. Kami dengan ini mendoakan semoga Satgas Damai Kartens dapat menyelesaikan semua kejadian-kejadian daripada kelompok yang telah membunuh orang asli Papua. Jika kami aman, maka investasi daya beli, pendidikan, budaya, adat-adat akan berlaku.

Arius juga mengaku sangat terpukul karena salah satu korban masih memiliki hubungan kekerabatan dengannya. Dan peristiwa ini tidak hanya menimbulkan duka bagi keluarga korban, tetapi juga mencederai nilai-nilai kemanusiaan serta

dosa. Papua manusia perlu hidup hak yang sama, tapi ya melakukan tindakan-tindakan kekerasan dengan alasan yang tidak jelas. Sebagai KPMP, saya minta kepada pemerintah pusat.

0: menjelaskan pengawasan kepatuhan menjadi strategi pertama untuk memastikan wajib pajak memenuhi kewajiban sesuai ketentuan. Pengawasan tersebut dilakukan terhadap wajib pajak yang telah terdaftar dalam sistem administrasi perpajakan. Petugas KKP kata dia akan mendatangi berbagai sentra kegiatan ekonomi untuk memastikan pelaku usaha telah memiliki nomor pokok wajib pajak. Dia mengimbau pelaku usaha yang belum terdaftar untuk segera mendaftarkan diri. Karena itu pihaknya juga memerlukan dukungan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan. Raski Kurniawan melaporkan.
1: Pemerintah Provinsi Papua membantah kabar KPK menelusuri 300 kendaraan dinas bermasalah. Data tersebut berasal dari temuan BPK terkait pengelolaan aset dalam laporan keuangan 2020.
0: Pemerintah Provinsi Papua menegaskan Komisi Pemberantasan Korupsi bersinergi dengan pemerintah daerah dalam menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan. Penegasan ini sekaligus meluruskan informasi yang menyebut KPK menemukan dan menelusuri 300 kendaraan dinas bermasalah. Gubernur Papua melalui Inspektur Daerah Provinsi Papua Dani Korwa mengatakan informasi yang beredar di media sosial dan media soal keterlibatan KPK dalam penelusuran aset itu tidak benar. Dani menjelaskan isu ini bermula dari rapat dengar pendapat KPK dengan pemerintah Provinsi Papua. Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah 5 KPK bersama Ketua KPK mengaparkan sejumlah temuan BPK yang harus ditindaklanjuti pemerintah daerah. Ia menegaskan data tersebut berasal dari laporan hasil pemeriksaan BPK atas pengumuman aset tetap berupa peralatan dan mesin milik Pemprov Papua. Dari pemeriksaan itu ditemukan 300 unit kendaraan dengan rincian 230 unit belum dapat ditelusuri dan 70 unit dikuasai oleh pihak yang tidak berhak. Dani mengungkapkan 230 unit kendaraan itu tidak dapat ditelusuri karena 8 organisasi perangkat daerah tidak bisa menghadirkan kendaraan saat pemeriksaan BPK berlangsung.
2: Karena pada saat BPK melakukan pemeriksaan, itu ada terdapat 8 OPD yang tidak bisa menghadirkan kendaraan pada saat diperiksa. Kemudian ada 70 unit kuasai oleh pihak yang tidak berhak. Saya ulang lagi, ada 70 unit dikuasai oleh pihak yang tidak berhak. Itu dikuasai oleh pensiunan dan pegawai yang telah pindah. Nah, jadi totalnya itu 300. Nah, semua satu, 230 kendaraan belum dapat diperlukan keberadaannya pada 8 SKPD. Itu dengan tahun perolehan berbeda-beda. Ada 2010 dan 2012, ada juga dari 1980 dan 2012. Nah, ini tahun perolehannya ini juga kita bisa turun satu persatu pada 8 SKPD ini. Itu ada badan kesejahteraan daerah dan pengembangan sumber daya aparatur, dinas komunikasi, dinas pendidikan, dinas sosial dan pendidikan, dari sudut AB Pulau, dari sudut Jayapura dan sekretariat daerah.
0: Sementara itu 70

0: barang yang dikuasai pihak tidak berhak tersebar di 5 organisasi perangkat daerah, yakni Badan Kepegawaian Daerah, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, RSUD Abipura, dan RSUD Jayapura. Kendaraan itu masih digunakan oleh pensiunan ASN dan pegawai yang telah pindah tugas ke DOB dengan tahun perolehan yang bervariasi di masing-masing perangkat daerah. Dhani menyebut pemerintah Provinsi Papua melalui penjabat sekretaris daerah Christian Soilai telah menggelar pertemuan pada Jumat 24 Juli 2026 lalu untuk membahas penyelesaian persoalan ini. Ia mengatakan draft surat keputusan pembentukan tim peneliti aset kini tengah diajukan ke Biro Hukum. Dhani menjelaskan tim peneliti dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 Pasal 72. Tim itu nantinya beranggotakan Inspektorat Daerah, Biro Hukum, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Sekda selaku pengelola, serta SKPD terkait. Setelah tim terbentuk, pemerintah Provinsi Papua akan segera melakukan penertiban aset dengan melibatkan kepolisian dan kejaksaan. Dhani menambahkan Gubernur Papua Martis Fakhiri berkomitmen menata aset daerah secara menyeluruh. Reski Kurniawan melaporkan.
1: DPR Papua mengapresiasi

0: Rakyat Papua memastikan akan segera memanggil OPD Mitra melalui komisi terkait untuk menindaklanjuti sejumlah catatan dan rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi terkait penataan aset daerah. Langkah ini diambil menyusul kunjungan tim pencegahan KPK di Papua yang memberikan sejumlah sorotan mendasar, diantaranya potensi pemborosan anggaran belanja di beberapa dinas serta penataan sekitar 300 unit aset milik pemerintah Provinsi Papua. Hal itu disampaikan Ketua DPR Papua Denny Henry Bonai kepada awak media siang kemarin.
1: Temuan-temuan yang kemarin itu nanti kita tinggal lihat saja. Misalnya terkait aset di Komisi 3 panggil, pendidikan ya Komisi 5 panggil, sudah jadi sampai di mana ini kan kemarin dianggap pemborosan yang sebenarnya tidak perlu. Nah, itu bukan cuma itu, ada beberapa dinas yang memang jadi catatan itu kita akan mengawal itu melalui fungsi pengawasan. Loh, kita sangat baik sekali apresiasi untuk KPK. Itu kan disambutan saya kan, saya bilang kan apresiasi selalu untuk KPK terkait dengan fungsi pencegahan. Orang kan lebih baik mencegah atau tindak. Kita persuasi dan itu memang setelah dievaluasi dari kemarin nanti mereka kembali lagi mencari bagaimana dengan yang sudah kita bicarakan bersama sudah ditindaklanjuti
0: yang menjelaskan pimpinan dewan dalam memegang berita acara serta kesepakatan bersama dari hasil pertemuan dengan KPK. Dokumen tersebut akan menjadi acuan bagi setiap komisi saat menggelar rapat kerja dan memanggil OPD Mitra guna mengevaluasi sejauh mana penanganan kendala di lapangan. Salah satunya yang menjadi perhatian utama yakni penataan aset yang nilainya diperkirakan mencapai 21 triliun rupiah.
1: Memang aset setelah BNB ini memang kan kita lagi upayakan untuk aset jadi badan sendiri. Kalau dia jadi badan sendiri kan yang lagi besok badan masih konsultasi kayak dengan badan dengan beberapa direktur untuk kalau disetujui dia jadi badan sendiri itu jauh lebih. Kalau ini kan sekarang ini masih jadi bidang, jadi keputusan-keputusan apapun masih harus ke kemudian mau kan dia jadi badan aset, karena aset kita kan besar. Untuk Papua itu 21 triliun aset, tapi masih ada yang berkembang di provinsi lain, penyerahan macam-macam masih. Jadi kemarin jadi catatan juga di KPK ada berapa aset-aset yang mau diserahkan. Sebagian besar sudah, tapi ada yang belum diserahkan. Tapi teman-teman Pemprov jawab, ada yang tidak diterima juga dari sana, makanya minta untuk kalau bisa KPK ataupun Kemendagri ini jadi penyerahan untuk selesaikan supaya bisa terus aset kita.
0: Politisi Golkar Papua ini juga memberikan apresiasi kepada KPK atas fokus penampingan fungsi pencegahan korupsi di wilayah Papua. Menurutnya langkah pencegahan di tahap awal perencanaan jauh lebih berdampak positif bagi tata kelola pemerintahan. Nalik Saulia melaporkan.
2: Polresta Jayapura Kota siapkan 1000 personil untuk mengamankan rencana aksi unjuk rasa oleh KNPB yang direncanakan akan berlangsung pada 3 Agustus mendatang.
3: Polresta Jayapura Kota menyiapkan langkah pengamanan jelang rencana aksi penyampaian pendapat yang akan dilakukan oleh KNPB pada 3 Agustus mendatang. Kapolresta Jayapura Kota Kombes Pol Fredrikus Maklarindo mengatakan pengamanan ini dilakukan untuk menjaga stabilitas Kamtipmas di Kota Jayapura yang tetap terjaga kondusivitasnya, sekaligus memberikan kepastian agar masyarakat bisa tetap melakukan aktivitas mereka sehari-hari. Menurut Kapolres, penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak dan setiap warga negara, namun pelaksanaannya harus tetap mematuhi ketentuan yang berlaku serta tidak mengganggu aktivitas masyarakat lainnya.

Swasta Jayapura Kota untuk mengantisipasi berbagai potensi gangguan keamanan, pihaknya telah menghitung kebutuhan personil yang akan diterjunkan. Namun diperkirakan setidaknya ada sekitar 1.000 personil yang telah dipersiapkan untuk mendukung pengamanan di sejumlah titik di Kota Jayapura.

0: kami menghimbau kepada masyarakat ya tetap beraktivitas seperti biasa, kemudian tidak terprovokasi dengan isu-isu kalau tidak ada isu atau informasi yang beredar di media sosial, tolong untuk diputar, disaring, ditelaah dengan media sehingga jangan mudah untuk mengisar sesuatu yang belum jelas.
1: Terkait dengan itu, Kombes Pol Frederikus Makelrimbun mengimbau kepada masyarakat untuk tetap beraktivitas seperti biasa dan tidak mudah terpengaruh oleh berbagai informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya, terutama yang dapat menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Kapolres juga mengimbau kepada masyarakat untuk menyaring berbagai informasi secara bijak serta tidak membagikannya kepada orang lain agar tidak menimbulkan kepanikan di tengah aktivitas masyarakat di Kota Jayapura. Arul Firmansyah melaporkan.
2: Pemerintah Provinsi Papua mengajak masyarakat mulai memasang bendera merah putih di rumah masing-masing sejak 1 Agustus. Imbauan ini disampaikan untuk menyemarakkan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia.
3: Pemerintah Provinsi Papua mengimbau masyarakat mulai memasang bendera merah putih di rumah masing-masing sejak 1 Agustus 2026 dalam rangka menyemarakkan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Ketua Panitia HUT RI tingkat Provinsi Papua Susana Wanggai berharap seluruh masyarakat berpartisipasi memeriahkan peringatan kemerdekaan. Menurutnya semangat memasang bendera merah putih harus lebih besar daripada antusiasme memasang bendera negara peserta Piala Dunia.
4: Mulai tanggal 1 Agustus, semua masyarakat itu memasang bendera merah putih. Kalau kemarin bendera-bendera itu besar-besar, kalau bisa bendera merah putih itu bisa besar lagi.
3: Susana menegaskan pemasangan bendera merupakan kewajiban setiap warga negara. Pemerintah Provinsi Papua juga akan kembali membagikan bendera merah putih kepada masyarakat dengan jumlah yang diperkirakan lebih banyak dibandingkan tahun lalu. Rizky Kurniawan melaporkan.
2: DPR Papua memberikan waktu 1 minggu untuk Pertamina Papua Maluku menyelesaikan masalah antrian kendaraan di sejumlah SPBU di Jayapura.

0: panjang di sejumlah SPBU. Kunjungan tersebut dipimpin langsung Ketua DPR Papua Tiani Henry Bonai, didampingi Ketua Komisi 4 DPR Papua Joni Betaubun, Wakil Ketua Komisi hingga anggota. Dalam pertemuan tersebut, DPR Papua mendapatkan penjelasan bahwa antrian panjang di SPBU bukan dikarenakan kelangkaan stok ketersediaan BBM di Papua. Deni Bonai bersama pimpinan anggota Komisi 4 meminta Pertamina dapat mengatasi persoalan tersebut yang kerap terjadi.
1: Jadi kita sudah bicara makan bukan cuma kota Jayapura, tadi dari Biak, Serui, kita buka SPBU-nya, ternyata Pertamina laporkan bahwa tidak ada kelangkaan BBM. Jadi semua dalam keadaan aman.
2: Jadi BBM sudah berakhir.
1: Jadi ya masyarakat khususnya untuk tanah Papua tidak perlu khawatir lagi. Pertamina ada untuk kita. Perjanjian tadi berkata bahwa ketersediaan BBM terjamin. Itu masih dikaji lagi, itu tadi solusi-solusi, karena kan kita bicara jalan operasional ini kan bukan Pertamina saja yang membuat keputusan itu. Orang yang punya pemilik SPBU kan terkait dengan gaji apa, itu kan tadi masukan dari kita, tapi nanti dikaji kembali dengan Pertamina bersama jajarannya. Itu solusi-solusi yang diberikan oleh DPR Papua. Tadi kita datang itu pertama itu soal kelangkaan, ternyata setelah jelasan tidak, antrian ini bukan karena kelangkaan, kemudian ketersediaan cukup.
0: Sementara eksekutif General Manager Pertamina Patraniaga Regional Papua

0: subsidi. Dikatakan Pertamina akan menambah titik pelayanan BBM subsidi maupun mengevaluasi kemungkinan adanya penambahan jam operasional SPBU sebagai salah satu upaya meningkatkan kualitas pelayanan.
1: Ini merupakan sinergitas yang sangat baik sekali untuk kita bisa melakukan improvement yang terus lebih baik kepada masyarakat. Tadi bahwa pertama juga kami menyampaikan bahwa stok di depot kita di fuel terminal BBM yang ada di Provinsi Papua seluruhnya dalam kondisi yang sangat baik sekali, tidak ada kelangkaan. Tadi juga kita sudah paparkan berapa stok yang ada. Demikian juga tadi dari sisi stok di seluruh SPBU juga dalam keadaan baik. Ini tadi juga kami menyampaikan bahwa kami juga sudah didukung dengan teknologi digitalisasi. Sehingga kalau dari sisi ketersediaan BBM dan juga sampai yang di SPBU, ini memang tidak ada kendala. Memang belakangan ini terdapat antrian yang memang lebih panjang daripada biasa-biasanya. Ini kami cermati, kita cermati, mungkin juga teman-teman wartawan juga bisa memang mengetahui, mungkin semenjak memang ketegangan geopolitik sehingga memang adanya kenaikan harga BBM jenis non-subsidi ya.
0: Diharapkan upaya yang diberikan melalui penambahan titik layanan dapat mengurangi kepadatan antrean di SPBU, khususnya bagi kendaraan angkutan yang beroperasi menuju Kabupaten Sarmi, Kiero maupun Jalan Trans Wamena, agar kualitas pelayanan semakin optimal

0: siswi di sekolah satu atap Kasukun, Kabupaten Serang.
1: Satgas Operasi Damai Kartens memberikan edukasi tentang bahaya penyalahgunaan narkotika dan penggunaan media sosial secara bijak kepada siswa-siswi di SD dan SMP Satu Atap Kasukwe Kabupaten Sarmi. Kegiatan tersebut juga dilengkapi dengan penyerahan bantuan seragam sekolah dan bingkisan sebagai bentuk dukungan terhadap dunia pendidikan. Kepala Sekolah SD SMP Satu Atap Kasukwe Yuliana Mare menyambut baik kegiatan tersebut. Menurutnya, materi yang diberikan sangat relevan bagi para siswa di tengah perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat. Ia juga menyampaikan apresiasi atas bantuan seragam sekolah yang disalurkan kepada para siswa melalui Satgas Operasi Damai Kartens.
2: Saya, Ibu Yuliana Mare, Kepala Sekolah SD Negeri Kasukwe, Kabupaten Sarmi, mengucapkan terima kasih banyak kepada Satgas Damai Kartens yang telah hadir di sekolah kami, yang memberikan sosialisasi terkait penggunaan sosial media kepada anak-anak kami. Agar anak-anak kami dapat menggunakan sosial media dengan bijak untuk masa depan. Terima kasih juga kepada Bapak Astama Obstakordi yang telah memberikan sumbangan pakaian seragam kepada anak-anak kami.
1: Tersebut, para siswa mendapatkan pemahaman tentang bahaya penyalahgunaan narkoba, dampaknya terhadap kesehatan dan masa depan generasi muda, serta pentingnya menjauhi obat-obat terlarang. Selain itu, para siswa juga dibekali edukasi tentang penggunaan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab, mulai dari menyaring informasi, menghindari penyebaran hoax, hingga memanfaatkan platform digital untuk kegiatan yang positif dan produktif. Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens berlangsung dengan antusias. Para siswa mengikuti sesi edukasi hingga penyerahan bantuan dalam suasana yang interaktif. Pihak sekolah berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan sebagai bagian dari upaya untuk membangun karakter, meningkatkan literasi digital, serta menumbuhkan kesadaran generasi muda untuk menjauhi narkoba dan memanfaatkan teknologi secara positif. Arum Firmansyah melaporkan.
0: Komisi 4 DPR Papua gelar pertemuan bersama Dinas Kominfo dan ESDM Papua membahas realisasi program kerja tahun 2020.
3: DPR Papua menggelar rapat kerja bersama Dinas Komunikasi dan Informatika dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Papua guna mengevaluasi realisasi program dan penyerapan anggaran tahun 2026. Rapat yang berlangsung Jumat kemarin dipimpin Ketua Komisi 4 DPR Papua, Joni Betaubun, didampingi anggota memberikan apresiasi kepada Kominfo Papua atas realisasi anggaran hingga semester pertama mencapai 43,43%, sedangkan realisasi fisik program telah mencapai 60%.
4: Apresiasi ini kita berharap bahwa pasti sisa 5 bulan ke depan ini bisa tuntas 100% dengan realisasi program maupun realisasi anggaran. Dan dari beberapa dinas yang kami sudah undang, Infocom telah melakukan hal yang baik dalam pelayanan dan juga penyerapan anggaran dalam budget anggaran dan program di 2026. Begitu atas nama Ketua Komisi 4 DPR Papua bersama dengan seluruh anggota, kami berikan apresiasi dan semangat baru bagi teman-teman di Komisi di Infocom tetap melakukan pelayanan-pelayanan yang terbaik bagi masyarakat di Komisi.
3: Sementara Kepala Diskominfo Papua, Jerry Yudianto, berkomitmen untuk menyelesaikan seluruh program demi memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat Papua.
5: Jadi kita harapkan sisa waktu ke depan dengan berbagai dinamika yang ada, kami tetap akan berusaha untuk mengerjakan semua program kegiatan yang ada pada Dinas Kominfo, khususnya urusan komunikasi publik, urusan kesenjian, untuk bisa mencapai target yang diharapkan, sehingga semua pekerjaan yang kita laksanakan bermanfaat khususnya bagi pemerintah dan masyarakat di Papua.
3: Di tempat yang sama, Sekretaris Komisi 4 DPR Papua, Jeffrey Bisain, usai memimpin rapat bersama Dinas ESDM, menilai pagu anggaran sangat minim jika dibandingkan dengan beban kerja dan peran strategis dinas tersebut yang menjadi motor penggerak dalam pembangunan daerah.
4: Jadi kami Komisi 4 telah melihat dan meninjau bahwa anggaran pagu anggaran di ESDM sendiri sangat minim, itu sekitar 2,9 miliar dan belanja pegawainya hampir 9, jadi yang dikelola oleh SDM sendiri kurang lebih itu 2,5 miliar. Kami tahu bahwa SDM ini sih sangat penting, dimana kita bicara tentang mineral, gas dan batuan. Nah, untuk itu di pagi ini kami Komisi 4 diminta untuk bagaimana kami diminta
5: dibantu untuk mendorong anggaran dari SDM tersendiri dan diminta untuk berbasis dan berbasis untuk membantu mengatasi atau aturan-aturan yang berlaku di SDM.
3: Selain itu, PLT Kepala Dinas SDM Papua, Karsudi, menyampaikan bahwa hingga pertengahan tahun 2026, realisasi keuangan baru mencapai 38%, sedangkan realisasi fisik berada di angka 35%. Saat ini, diakui fokus utama menyelesaikan target

0: program listrik desa melalui pembangkit listrik tenaga surya.
1: Diharapkan dari Komisi 4 DPR Papua, kedua dinas tersebut dapat menyelesaikan seluruh program baik realisasi anggaran maupun visi kegiatan agar dampak pelayanan pemerintah kepada masyarakat bisa dirasakan secara langsung. Nalik Saulia melaporkan.
2: Dan saudara, demikian Papua Selintas sepekan untuk edisi kali ini. Saya Ani Karlina undur diri. Sampai jumpa.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

0: Salve.
1: Pernahkah Anda mendengar umat Katolik mengucapkan Salve? Mungkin ini terdengar sederhana, tetapi sapaan ini memiliki makna yang dalam. Kata Salve berasal dari bahasa Latin, dari kata salvere yang berarti menjadi sehat, selamat, dan berbahagia. Secara sederhana, Salve bisa dipahami seperti shalom dalam bahasa Ibrani, sebuah salam damai, namun dalam tradisi gereja Katolik Roma. Di Indonesia, khususnya di wilayah seperti Nusa Tenggara Timur, Manado, dan beberapa daerah lain, Salve menjadi salam khas umat Katolik, baik dalam suasana formal maupun rohani. Bahkan di Italia, Salve juga digunakan dalam kehidupan sehari-hari, menjadi bagian dari budaya sekaligus iman. Salam ini juga sering kita dengar dalam komunitas dan media Katolik sebagai bentuk sapaan yang penuh makna. Namun bukan hanya salve, ada juga salam, salam sejahtera, hingga ungkapan Latin seperti Pax Christi dan Dominus Nobiscum. Semua ini memiliki satu pesan yang sama, damai, keselamatan, dan kasih. Karena sesungguhnya, salve bukan sekedar salam biasa. Ia adalah doa, ia adalah harapan, sebuah ungkapan tulus agar orang yang kita sapa mendapat kesehatan, kedamaian, keselamatan, dan kesejahteraan. Jadi, ketika Anda mengucapkan salve, Anda sedang menyampaikan berkat. Salve.

sejak dini. Kegiatan ini membantu anak-anak mengenal kasih Tuhan, memahami ajaran Alkitab, dan mengembangkan karakter berdasarkan nilai-nilai Kristiani. Namun tahukah Anda, sekolah minggu memiliki sejarah yang panjang. Sejarah juga mencatat, sekolah minggu berlandaskan pada anak-anak yang tidak berpendidikan. Terbentuknya sekolah minggu mulanya di Inggris pada akhir abad ke-18 oleh Robert Rikers, seorang wartawan dari Gloucester yang prihatin dengan anak-anak miskin tanpa pendidikan. Mereka setiap harinya bekerja kasar dan hidup liar karena tidak ada sekolah untuk mereka. Karena hari Minggu adalah satu-satunya waktu mereka bebas, maka Robert memanfaatkan hari Minggu dengan mendirikan sekolah pada hari Minggu untuk mengajarkan mereka membaca, menulis, dan mengajarkan nilai-nilai Kristen. Gerakan ini kemudian menyebar ke seluruh dunia. Di Indonesia, sekolah Minggu pertama kali didirikan pada tanggal 14 Juni 1855 oleh Pendeta Johann Gottlob Bochner di Minahasa, Sulawesi Utara.

Saudara, saat ini sudah pukul 20 waktu Indonesia Timur. Kami cukupkan dulu lagu-lagu rohani Katolik. Dan berikut pendengar, kami akan hadirkan lagu-lagu daerah Nusantara ya, untuk menemani Anda malam hari ini.

masih pernah dengarkah belum? Salah satu alat tangkap ikan tradisional khas Papua. Alat ini diberi nama kalawai. Kalawai ini bentuknya macam tombak panjang. Ujungnya dibuat dari besi kecil yang tajam-tajam, sedangkan pegangannya dari bambu atau kayu. Biasanya masyarakat Dorang pakai di sungai, rawa atau laut untuk tikam ikan. Di daerah Bovendigo, Asmat, Merauke, Mapi sampai pesisir Biak dan Yapen sana, masih ada masyarakat adat Dorang yang pakai kalawai untuk cari ikan. Cara pakainya juga unik. Waktu ikan muncul di air jernih, langsung dilempar tepat sasaran. Namun butuh fokus dan keterampilan supaya bisa kena ikan. Kalawai bukan sekedar alat berburu ikan ya, tapi ini juga bagian dari warisan budaya orang Papua. Dari alat sederhana ini, kita diajarkan untuk hidup dekat dengan alam, ambil secukupnya, dan tetap jaga sungai serta laut supaya tetap lestari.

Sudahkah Anda tahu, kerbau belang atau yang disebut tedong bunga adalah kerbau yang bagi masyarakat Toraja melambangkan kesejahteraan sekaligus menandakan tingkat kekayaan dan status sosial pemiliknya di mata masyarakat dan menjadi bagian yang penting dalam upacara Rambu Solo, yakni ritual secara pemakaman yang mengakar di masyarakat Toraja. Sehingga kerbau belang di tanah Toraja mempunyai harga yang mahal. Tak seperti kerbau pada umumnya yang berwarna hitam, tedong bunga memiliki ciri fisik khas. Warnanya justru menyerupai sapi dengan warna kulit yang belang. Uniknya, tedong bunga atau kerbau belang hanya bisa hidup di daerah Toraja.

Tahukah Anda, masyarakat Papua mempunyai cemilan atau snack yang sama untuk segala usia. Mereka mengenal cemilan ini sejak balita sampai orang lanjut usia atau lansia. Snack itu adalah makan sirip pinang. Jika di daerah lain, sirip pinang hanya tersaji saat upacara adat, pembayaran mas kawin, penyambutan tamu penting, dan momentum spesial lainnya. Namun di Papua, kata peneliti Balai Arkeologi Papua, Hari Suroto, mengatakan di Papua, makan sirip pinang adalah menu sehari-hari yang bisa dilakukan kapan saja. Hari Suroto mengatakan, kebiasaan makan pinang pertama kali dikenalkan oleh orang Austronesia sekitar 3.000 tahun yang lalu. Mereka datang dari Taiwan ke Papua. Pada mulanya, makan pinang hanya dikenal di pesisir dan pulau-pulau lepas pantai Papua. Kemudian, dalam perkembangannya, terkenal sampai ke pegunungan Papua.

selamat beraktivitas untuk Anda di malam hari ini. Mungkin yang lagi menyiapkan keperluannya ya untuk esok hari berangkat sekolah ataupun juga ke tempat kerja, selamat malam saja, selamat mempersiapkan segala keperluan Anda.

beberapa mas kawin berupa gading gajah adalah hal lumrah di kalangan masyarakat Nusa Tenggara Timur, khususnya di Flores. Pemberian belis menjadi istimewa dan terlihat elit lantaran harganya mahal karena

Pukul 20 lebih 55 menit waktu Indonesia Timur, pendengar kita jelang ya, di pukul 21 nanti kami akan ajak Anda untuk mengikuti warta berita bersama Pro 3 RRI. Dan sebelum itu kami hadirkan kembali satu lagu daerah berikut ini.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bahwa MBG kan konstitusional, itu kan putusan MK. Bahwa anggarannya itu dipisahkan, harus dipisahkan dari anggaran pendidikan, ya kita masih punya waktu kan.
2: Lagi-lagi masalah istitoah, ya. Masalah istitoah ini masih dikeluhkan oleh pemerintah Saudi, kenapa yang dikirim ke yang sangat-sangat rentah tua sekali.
0: Pemerintah menghormati putusan Mahkamah Konstitusi terkait anggaran program makan bergizi gratis. Proses penanganan kecelakaan KMP Mutiara Sentosa 2 rute Surabaya-Makassar terus berlangsung. Pusat evakuasi sebanyak 210 dibuka untuk menampung pengungsi di Jepang. Dengar inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 2 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Dengar pemerintah menghormati putusan Mahkamah Konstitusi atau MK terkait dengan anggaran program makan bergizi gratis dengan pendidikan. Berikut laporannya disampaikan Sugandi Afandi.
3: Anggaran penyelenggaraan program MBG harus disusun sebagai satu alokasi anggaran tersendiri atau terpisah dari anggaran pendidikan dalam Undang-Undang APBN.
4: Mahkamah Konstitusi MK memutuskan anggaran program makan bergizi gratis MBG harus dipisahkan dari pos anggaran fungsi pendidikan dalam APBN. Pemerintah pun memberi respon atas putusan MK. Penasihat khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasmi memastikan pemerintah akan menindaklanjuti putusan MK. Pemerintah memiliki waktu 2 tahun untuk masa transisi. Penjelasan Hasan Nasbi disampaikan pada wartawan di Jakarta.

0: Sadil mengatakan pemerintah menghormati putusan MK dan akan menindaklanjutinya. Menteri Purbaya menjelaskan belum ada pembahasan dengan Presiden Prabowo Subianto mengenai putusan MK.
1: Tahun 2008 kan, artinya prosesnya perlu dibahas lagi dengan DPR dan kemungkinan di 2007 terjadi. Tahun 2008 kan,
0: sebelumnya MK mengabulkan untuk sebagian permohonan yang diajukan oleh Yayasan Taman Belajar Nusantara dan 5 pemohon perorangan. Dalam amanat putusan, program MBG bukan merupakan komponen utama pendidikan. Anggarannya harus dipisah dengan anggaran operasional penyelenggaraan pendidikan. Mahkamah juga mempertimbangkan bahwa kepastian prioritas anggaran pendidikan sekurang-kurangnya sebesar 20% dari APBN merupakan suatu keniscayaan dan menegaskan dan alokasi dana pendidikan 20% tidak lagi memasukkan program MBG. Alokasi dana pendidikan 20% untuk memenuhi pembiayaan komponen utama pendidikan seperti untuk peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, kurikulum serta evaluasi dan pengembangan pendidikan. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, LRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Anggota Komisi 8 DPR RI meminta Kementerian Haji dan Umroh melakukan evaluasi ketat terhadap syarat istitoah untuk musim haji tahun 2027. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
3: Anggota Komisi 8 DPR RI Amin Falahuddin Makhrus atau Gus Amin meminta Kementerian Haji dan Umroh untuk melakukan evaluasi ketat terhadap syarat istitoah untuk musim haji 2027. Hal disampaikannya dalam sosialisasi persiapan penyelenggaraan pada haji 2027 di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri. Ia mengatakan bahwa istitoah ataupun kemampuan fisik, biaya, dan keamanan perjalanan adalah syarat wajib ibadah haji. Namun pemerintah Arab Saudi disebut masih mengeluhkan banyaknya jamaah Indonesia yang saat rentah dikirim ke tanah suci.
4: Evaluasinya adalah lagi-lagi masalah istitoah. Ya, masalah istitoah ini masih dikeluhkan oleh pemerintah Saudi. Kenapa yang dikirim ke yang sangat-sangat rentah tua sekali? Ini yang tidak menjadi catatan kita. Maka dari itu, kenapa istitoah perlu juga diperketat agar jamaah haji yang dikirim ke sana itu memang betul-betul mereka yang secara fisik itu memenuhi syarat untuk melakukan ibadah haji dan tidak ada komplain dari pemerintah Saudi.
3: Untuk itu, maka yang merekomendasikan pengetatan istitoah agar jamaah ini yang berangkat tanah suci benar-benar memenuhi syarat fisik. Berdasarkan data Kemenhaj, tercatat 400 jamaah wafat pada 2025, angka ini turun menjadi 316 jamaah Indonesia pada 2026. Sementara itu, perwakilan Kementerian Haji telah mengatakan bahwa saat ini pemerintah telah menyiapkan 10 rekomendasi perbaikan pelayanan di Armusna.
5: Jadi tentu banyak yang menjadi. Ada 10 rekomendasi kemarin yang kita coba jadikan bahan evaluasi untuk bulan tahun depan, seperti layanan di Armusna, ya, itu salah satu yang paling krusial saat itu, terutama di Mina juga ya, karena kapasitas tenda di sana, konsep wilayah di Mina itu memang terbatas, tidak seperti Arafah. Nah, sehingga kemarin ini menjadi perhatian bagi Pak Menteri ya, untuk bagaimana lain-lainnya bisa lebih baik lagi.
3: Diketahui, usulan misalkan itu termasuk hanya tahapan renovasi total di Mina, tepatnya melakukan dari kapasitas tenda hingga penambahan kamar mandi. Ayu Citra melaporkan.
2: Proses penanganan kecelakaan KMP Mutiara Sentosa 2 rute Surabaya-Makassar terus berlangsung. Petugas gabungan bersiaga di Pelabuhan Kalianget, Kabupaten Sumenep untuk menerima kedatangan korban. Sementara 5 penumpang dilaporkan meninggal dunia berdasarkan perkembangan terbaru. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Muhammad Ali dari Sumenep. Ali. Halo Ali, silakan.
6: Baik, pantauan situasi hingga saat ini proses evakuasi KMP Mutiara Sentosa 2 yang terjadi di sekitar wilayah Pudi masih terus berlanjut dan berdasarkan informasi terakhir saat ini pemerintah Kabupaten Sumenep hingga TNI Polri serta Basarnas Sumedep masih terus standby di pelabuhan Kalimat 2 Sumedep. Namun untuk informasi update terakhir, korban berhasil dievakuasi yang selamat ini sekitar 227 dan meninggal dunia 5 orang. Dan dengan demikian evakuasi oleh 500 pemakaman siantar itu sekitar 109 orang dan meninggal dunia 2 orang. PB Hastur 26 sekitar 65 orang dan meninggal dunia 1 orang. Transco Arafura sekitar 17 orang dan 400 project sekitar 13 orang meninggal dunia 1 dan Plaksa Mas sekitar 7 orang, ST Aila 17 sekitar 7 orang dan Icon Daniel sekitar 1 orang meninggal, Selaras Mas sekitar 7 orang dan British Mentor sekitar 2 orang. Dan tentunya pendengar, informasi update terakhir dari Basarnas maupun kepolisian tadi juga mengatakan terdapat korban yang dievakuasi langsung menuju Surabaya yang kita membutuhkan sekitar 8 jam perjalanan dari pelabuhan Skudi. Untuk itu mas, untuk saat ini.
2: Ya, terima kasih Ali atas laporan Anda. Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan pembebasan pokok pajak kendaraan bermotor atau PKB tahun 2025 dan sanksi administratif bagi kelompok masyarakat tertentu. Selengkapnya disampaikan Oni Arianto dari RRI Surabaya.
7: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan pembebasan pokok pajak kendaraan bermotor tahun 2025 dan sanksi administratif bagi kelompok masyarakat tertentu. Kebijakan ini menjadi hadiah Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 bagi warga yang memenuhi kualifikasi. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa Minggu siang mengatakan salah satu penerima manfaat kebijakan tersebut yakni pengemudi ojek online. Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari kendaraan bermotor.
8: Kan ada klasifikasi mereka yang mendapatkan pembebasan dari pajak pokok dan denda administratif di 25 sampai ke belakang. Nah, salah satunya adalah ojol. Oleh karena itu, ini untuk menyampaikan kepada semua kalangan masyarakat sesuai dengan kualifikasi yang sudah disepakati ya, tanda tangani SK Gubernur.
7: Sementara itu Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Provinsi Jawa Timur Bobby Sumiarsono juga menjelaskan penerima program tetap diwajibkan membayar pajak kendaraan untuk 1 tahun berjalan. Adapun pokok tunggakan dan denda administratif sebelumnya dibebaskan.
9: 20% kalau yang didesain dibebaskan pokok dan dendanya. Pokok dan dendanya dibebaskan hanya bayar setahun seperti ya ojol sekarang. Roda 3 juga seperti itu. Karena kendaraannya kan digunakan untuk sebagai mata pencarian. Sehingga gubernur memberikan pembebasan itu supaya mereka kegiatan ekonomi rumah tangganya itu bisa terjaga.
7: Program tersebut diharapkan dapat meringankan beban ekonomi sekaligus meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan. Oni Arianto melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah kabupaten dan kota serta pihak pengembang dalam menghadirkan hunian layak, terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat dan aparatur sipil negara. Berikut Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan.
10: Sekarang kan banyak persoalan yang harus kita selesaikan juga adalah persoalan perizinan.
11: Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edi Pratowo mengajak jajaran developer properti Indonesia Deprindo Kalimantan Tengah memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah dalam menghadirkan hunian layak, terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat. Menurut Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edi Pratowo, pembangunan perumahan tidak hanya berkaitan dengan penyediaan tempat tinggal tetapi juga layak dan mampu menggerakkan perekonomian, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memandang Deprindo sebagai mitra strategis dalam mendukung program strategis nasional 3 juta rumah untuk mengatasi kekurangan hunian serta memberikan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan aparatur sipil negara atau ASN. Meskipun berstatus ASN, terdapat sebagian dari pegawai pemerintahan belum memiliki hunian sendiri karena mahalnya harga properti dan rumah saat ini.
10: Sekarang kan banyak persoalan yang harus kita selesaikan juga adalah persoalan perumahan, kemudian lokasi lahan dan sebagainya ya. Nah itu juga harus kita harus mapping dengan baik. Nah supaya dalam tahap pelaksanaannya teman-teman pengembang ini, asosiasi atau pengembang ini bisa dihadapkan pada posisi karena ini tugas kita bersama, bukannya provinsi tapi pemerintah kabupaten dan kota.
11: Sementara itu rumah tidak layak huni di Kabupaten Kapuas menjadi sasaran dari Satuan Tugas Satgas TNI Manunggal Membangun Desa TMMD Reguler ke 129 tahun anggaran 2026 Kodim 1011 Kuala Kapuas. Personel TNI dibantu masyarakat mulai melaksanakan pembongkaran rumah tidak layak huni atau RTLH milik warga di Desa Bandaraya Kecamatan Taman Catur. Kegiatan tersebut menjadi tahap awal pembangunan rumah baru yang lebih layak huni. Seiring berjalannya proses pembangunan, dinding rumah milik warga telah selesai didirikan dan rangka atap beserta penutup atap telah dipasang. Pengerjaan terus dipercepat melalui semangat gotong royong agar pembangunan dapat selesai sesuai target yang telah ditetapkan. Walianto, salah seorang penerima bantuan rehab rumah, mengaku sangat bersyukur dan terharu atas bantuan yang diberikan melalui program TMMD. Baginya rumah yang selama ini hanya menjadi impian, kini perlahan berubah menjadi hunian yang lebih aman, nyaman, dan layak untuk ditempati bersama keluarga.
12: Aduh, paradanya, kalau hujan pada hujan dan kalau hujan aja, kadang kecil kesal papan, tidak terbucuk, alhamdulillah senang benar, anu sekali, karena sudah dibantu perbaikan lahan Pak TNI Angkatan Darat, ada lahan tukang, itu saya senang sekali, dan sampai hujan yang lebih dulu, cuma, ya senang sekali, terima kasih benar, paling banyak terima kasih.
11: Pemerintah Provinsi Kalimantan mengharapkan dengan adanya kolaborasi antara pemerintah, pengembang, dan seluruh pemangku kepentingan, pembangunan sektor properti di Bumi Tambun Bunga diharapkan semakin berkembang serta mampu menghadirkan solusi hunian yang berkualitas bagi masyarakat. Agar jauh bijaksana melaporkan.
2: Sekolah terintegrasi Merah Putih di Rempang, Kota Batam akan dibangun di atas lahan seluas 18,5 hektar dengan target selesai pada tahun 2028. Dari RRI Batam, Ahmad Rifai Kasim melaporkan selengkapnya.
13: Pemerintah kini tengah menggalakkan pendidikan melalui beberapa layanan termasuk menggalakkan pembangunan sekolah-sekolah unggulan. Salah satunya ialah sekolah terintegrasi Merah Putih yang kini telah digesa di kawasan Rempang, Kecamatan Galang, Kota Batam. Sekolah terintegrasi Merah Putih yang mengusung konsep terintegrasi dinilai dapat mengoptimalkan aktivitas pembelajaran, sehingga perlu ada proses seleksi untuk masuk ke sekolah berkonsep boarding school di lahan seluas 18,5 hektar ini. Namun, ada opsi prioritas bagi anak Rempang dan Galang untuk masuk ke sekolah yang berdekatan dengan kawasan Rempang Eco City itu. Wali Kota sekaligus ex officio Kepala Badan Pengusahaan Batam

0: Sekolah terintegrasi Merah Putih hadir sebagai kawasan pendidikan yang mengusung konsep saling terhubung, sehingga seluruh aktivitas pembelajaran dan pengembangan peserta didik dapat langsung secara optimal dalam satu kawasan yang saling terkoneksi. Deputi Infrastruktur Badan Pengurusan Batam Maures Limanto menyebut sekolah terintegrasi Merah Putih yang rencananya dibangun di kawasan Rempang seluas 18,5 hektar ini akan mencakup SD, SMP, dan juga SMA. Ketiga sekolah ini akan dilengkapi dengan fasilitas mumpuni, lengkap dengan asrama, perpustakaan, dan kawasan outbound serta kebun raya sehingga pembelajaran dapat berjalan maksimal.
1: Di 18 hektar ini nanti akan ada outdoor, lalu ada gedung serbagunanya, ada untuk dapurnya, ada masjidnya,

0: Adapun proses pembangunan sekolah terintegrasi di Rempang saat ini berada di tahap pemenuhan persyaratan administrasi, meliputi penyelesaian perizinan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau PKKPR, analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL, serta persetujuan bangunan gedung atau PBG. Sekolah ditargetkan selesai dan mulai menerima siswa pada 2028 mendatang. Dari Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Pejabat hukum dari Institut Universitas Filipina, Neil Silva, menilai perundingan kode etik Laut Cina Selatan yang saat ini tengah berlangsung antara ASEAN dan Tiongkok tidak perlu melibatkan negara-negara di luar kawasan ASEAN. Sementara Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Horn optimis perundingan kode etik akan rampung pada tahun ini. Berikut Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
2: Lebih dari dua dekade antara ASEAN dan Tiongkok melakukan negosiasi kode etik di Laut Cina Selatan. Kedua pihak saat ini semakin memperkuat komitmen untuk menyelesaikan negosiasi tersebut di bawah keketuaan ASEAN Filipina pada 2026. Pejabat hukum dari Institut Universitas Filipina untuk Urusan Maritim dan Hukum Laut, Neil Silva, dalam ASEAN Media Forum ke-10 pekan ini di Manila menilai perundingan kode etik di Laut Cina Selatan tidak perlu melibatkan negara-negara di luar kawasan ASEAN. Sebab mekanisme tersebut sejak awal dirancang sebagai instrumen untuk mengelola sengketa di antara berbagai pihak yang terlibat langsung. Menurut Silva, tidak dilibatkannya pihak eksternal bukan berarti hak mereka diabaikan.

0: bisa Sekretaris Jenderal ASEAN Kaw Kin Hun. Optimistis ASEAN dan Tiongkok dapat menyelesaikan negosiasi kode etik Laut Cina Selatan. Menurutnya intensitas perundingan yang meningkat menunjukkan keseriusan kedua pihak untuk menuntaskan kesepakatan yang telah menjadi komitmen sejak Indonesia memimpin ASEAN pada 2023.
1: Sebelumnya pembahasan di tingkat pejabat hanya berlangsung sekitar 1 atau 2 bulan dalam setahun. Kini mereka menyediakan lebih banyak waktu untuk pertemuan di tingkat pejabat. Artinya kedua pihak telah mengarahkan upaya yang jauh lebih besar untuk menyelesaikan proses ini. Saya berharap perundingan dapat diselesaikan tahun ini.
0: Sementara baik ASEAN maupun Tiongkok telah berkomitmen untuk merampungkan negosiasi kode etik Laut Cina Selatan pada 2026 atau di bawah keketuaan Filipina di ASEAN. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Masih terkait dengan informasi luar negeri, pusat evakuasi sebanyak 210 dibuka untuk menampung lebih dari 9.200 pengungsi di prefektur Kumamoto, Jepang, setelah gempa berkekuatan magnitudo 7,1 mengguncang wilayah tersebut. Sementara korban tewas bertambah menjadi 38 orang. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, gempa juga

0: menyebabkan kerusakan infrastruktur, pemadaman listrik, gangguan pasokan air dan gas, serta mendorong pengerahan lebih dari 5.000 personil pasukan bela diri untuk membantu penanganan bencana. Kita beralih ke dunia olahraga. Panitia Piala Presiden 2026 menetapkan Bali sebagai tuan rumah babak semifinal dan final dengan pertimbangan rivalitas tinggi pada dua laga semifinal yang akan berlangsung pada 4 Agustus mendatang. Berikut laporan Agustin Irdiani.
1: Jadi Pak Ketua Umum, saya usulkan tempatnya di Bali.
2: Semifinal dan final Piala Presiden 2026 dipastikan berlangsung di Bali. Hal ini diumumkan Ketua Steering Committee Piala Presiden Marwara Sirait dalam press conference yang berlangsung sore tadi di Balai Kota Surabaya. Dalam sambungan telepon bersama Ketua Umum PSSI Erick Thohir, ia menyampaikan Bali resmi ditunjuk sebagai tuan rumah untuk semifinal dan final Piala Presiden 2026. Sementara untuk hadiah juga dinaikkan dari penyelenggaraan sebelumnya. Semula hadiah sebesar 6 miliar rupiah, kini naik menjadi 8 miliar rupiah.
1: Pak Ketua Umum, saya usulkan tempatnya di Bali. Ketua Umum setuju apa tidak?
3: Saya setuju.
1: Baik, setuju ya. Jadi teman-teman, semifinal dan final sesuai arahan Ketua Umum PSSI Pak Erick, tempatnya adalah di Bali. Hadiahnya tadinya berapa miliar?
4: 6 miliar.
1: Hari ini di Kota Pahlawan yang luar biasa di bawah pimpinan adik saya Pak Erick, kita naikkan juara pertama Piala Presiden tahun 2026 dari 6 miliar menjadi 8 miliar.
2: Sementara itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyampaikan apresiasi atas kepercayaan kepada Kota Surabaya sebagai penyelenggara fase grup Piala Presiden 2026. Eri menyatakan siap jika mendapatkan kesempatan kembali menjadi tuan rumah pada penyelenggaraan Piala Presiden berikutnya.
5: Jadi kalau insya Allah, sejak awal kita diberitahu kita sudah siap. Jadi mohon maaf nanti yang ke depan kita siap untuk di Surabaya. Insya Allah, Pak Menteri, di hari berikutnya ketika ada Piala Presiden kembali, saya berharap semifinal dan finalnya ada di Kota Surabaya, Pak Menteri.
2: Semifinal Piala Presiden 2026 sendiri akan berlangsung pada 4 Agustus mendatang, mempertemukan Persib Bandung sebagai juara grup A melawan Persija sebagai runner up grup B. Sementara Persebaya Surabaya sebagai juara grup B akan menantang Arema FC sebagai runner up grup A. Agustin Nurdiani melaporkan.

Radio Republik Indonesia, tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa, orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

bersama kami kembali pendengar Pro 1 RRI Bovendigo. Sudah tadi Anda ikuti begitu ya, Warta Berita bersama Pro 3 RRI. Dan saat ini pendengar sudah di pukul 21 lebih 31 menit waktu Indonesia Timur. Selamat malam. Selamat menikmati waktu kebersamaan Anda dengan keluarga. Kami hadirkan dulu pendengar lagu-lagu pilihan berikut.

begitu berat dan bergema, sambil menembus lebatnya hutan hujan tropis Papua. Bagi masyarakat adat, bunyi itu bukan sekedar alunan musik. Di balik setiap hembusan napas, tersimpan pesan, makna, dan penghormatan kepada leluhur. Itulah fu, alat musik tradisional Papua yang memiliki fungsi lebih dari sekedar hiburan. Berbeda dengan alat musik tiup modern seperti seruling atau saksofon yang memiliki banyak lubang dan nada, fu merupakan instrumen tiup yang sangat sederhana. Umumnya dibuat dari bambu buluh atau kayu pilihan. Tinggi rendahnya suara tidak ditentukan oleh lubang nada, melainkan diafragma sang pemain. Pada masa lalu, fu berfungsi sebagai media komunikasi. Suaranya digunakan kepala suku untuk mengumpulkan warga kampung, memberi peringatan bahaya, hingga memanggil para prajurit. Namun fu juga memiliki dimensi spiritual. Dalam beberapa tradisi masyarakat pedalaman Papua, fu dipercaya sebagai media penghubung antara manusia dan roh para leluhur. Karena itu, alat musik ini tidak dimainkan sembarangan. Fu hanya dibunyikan pada upacara adat yang sakral, seperti penyambutan prajurit perang, pengangkatan kepala suku, maupun ritual penghormatan hasil panen. Bagi masyarakat adat, bunyi fu bukan sekedar suara, tapi simbol persatuan, penghormatan, dan identitas budaya. Fu adalah bukti kejeniusan leluhur Papua dalam memanfaatkan alam menjadi karya budaya yang bernilai sosial dan spiritual. Mari kita jaga dan lestarikan warisan budaya ini agar gelang sakral fu tetap bergema dari Papua untuk Indonesia.

Pendengar, saat ini sudah pukul 21.47 menit waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat menikmati waktu ya, kembali sama dengan keluarga ataupun mungkin yang saat ini juga sudah mulai beristirahat malam atau lagi mempersiapkan diri nih pendengar untuk

0: Corsi e Bucătăros, adesa di.
1: Bapak kerja buat kita toh, tapi kita juga perlu waktu buat sama-sama.
0: Ade rindu makan sama-sama.
1: Jangan tunggu rindu itu semakin jauh. Luangkan waktu untuk keluarga. Karena kebersamaan adalah kunci kebahagiaan. Ayo, kuatkan hubungan keluarga.

0: malam hari ini, dan sesaat lagi pendengar kami akan ajak Anda untuk mengikuti acara berikutnya, yaitu Ruang Rindu pada pukul 22 waktu Indonesia Timur.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi memori rindu lewat lagu. Lagu-lagu nostalgia tahun 60-an.
2: Bagaikan malam tak berbintang.
1: Lagu tahun 70-an.
3: Ku kenal dia di sana, hati sedarawan.
1: Lagu tahun 80-an. Lagu tahun 90-an.
4: Monda mandi, coba mendekatimu.
1: Lagu tahun 2000-an.
5: Darah manisku, kau selalu di dalam impianku.
1: Anda bisa bergabung di line telepon 0811-4988-666. Pesan singkat 0811-4988-222. Membahas profil penyanyi dan informasi musik, Ruang Rindu hadir setiap hari pukul 22 waktu Indonesia Timur. Dan untuk Ruang Rindu Nasional, hadir setiap hari Rabu pukul 23 waktu Indonesia Timur hanya di Pro 1 RRI Bovendigul.

Ruang rindu. Rindu tak sendirian di ruang rindu. Rindu yang terungkap kenangan yang tercinta. Mari bersama kami lewati malam dengan berbagai cerita tentang memori rindu lewat lagu. Jangan lewatkan ruang rindu. Setiap malam pukul 22 hingga pukul 23 waktu Indonesia Timur. Hanya di Pro 1 RRI, Boven Digul.

Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Bovendigul dimanapun Anda berada, bersama saya Ana menemani Anda pendengar di Ruang Rindu Melodi Memori Mengusik Kalbu untuk edisi malam hari ini Minggu 2 Agustus 2026. Apa kabar Anda malam ini pendengar? Mudah-mudahan saat ini saya menjumpai Anda dalam keadaan yang sehat, suasana di tempat Anda menyenangkan. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, mau kirim salam atau juga request lagu-lagu nostalgia, lagu di bawah tahun 2000 begitu ya, Anda bisa bergabung via telepon pendengar di 0811 4988666 atau di 0811 4989543333. Bisa juga kirimkan pesan singkatnya di 0811 4988222. Kita dengarkan dulu ada Helen Sparinga dengan Antara Cinta dan Kenyataan.

Terdengar malam semakin larut ya, tetapi suasana justru terasa lebih tenang. Untuk Anda yang masih terjaga di malam hari ini, entah sedang bekerja, menemani perjalanan, atau mungkin belum bisa memejamkan mata, semoga lagu-lagu yang kami hadirkan ya bisa menjadi teman yang hangat. Pendengar, di jam-jam seperti ini juga cocok untuk sedikit menenangkan pikiran. Salah satu cara sederhana bisa dicoba, apalagi sebelum tidur Anda bisa kurangi setidaknya sekitar 15 menit ya sebelum memejamkan mata. Karena ternyata pendengar, cahaya dari layar handphone bisa membuat mata tetap terjaga dan otak juga sulit untuk rileks. Jika belum mengantuk juga, coba dengarkan musik pelan sambil menarik nafas perlahan. Kadang yang dibutuhkan tubuh ya hanya suasana yang tenang. Tentu di malam hari ini Anda juga bisa bergabung pendengar bersama kami via telepon di 0811 4988 666, atau juga di 0811 4954 333. Bisa juga kirimkan pesan singkat Anda melalui WhatsApp pendengar di 0811 4988 222.

0: Sudah ada satu penelpon, saya sapa dulu yang sudah bergabung. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Dengan siapa di mana?
1: Halo, selamat malam.
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Iya, ini dengan Dika di Kalia Buka. Ini dengan Kak apa?
0: Dengan Ana, Dika.
1: Iya, Kak An.
0: Request apa dengan Dika ini?
1: Dari Maryam Delima, jangan pernah kau ragukan.
0: Oke, salamnya buat siapa aja?
1: Iya, salamnya, salam yang pertama buat Kak Ana yang lagi bertugas, selamat bertugas, tetap semangat dan tetap dengan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus salam buat Bang Andi Cakruna dari Jambi, salam sayang, paling sayang, salam sehat selalu, semoga terhibur. Terus buat Ibu Utri bersama Pak Predi sekeluarga, salam sehat. Ibu Farida, Ibu Natalia, Pak Fauzi, Putra Tengah, Kakak Tia, Kak Ayu, Pak Usu, Pak Widi, dan semuanya aja tanpa terkecuali, salam sehat dari Dika. Ayo sayang Kak, di dalam.
2: Malam Kak Anas.
0: Iya, malam Andi, request apa malam ini?
2: Saya request lagunya dari Beri dengan Juli, dengan Dewi Yul, dengan ada dusta bentar kita.
0: Oke, siap, nanti dihadirkan ya. Salam-salam ya. Juga buat siapa aja?
2: Salamnya pertama buat Dika di Teliabu, terima kasih. Salamnya sayang, ya semoga Dika sehat selalu, berikan panjang hiran sayang kita bersama keluarga besarnya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Naima, Ibu Pak Freddy, Bang Tiga, Bang Rimba, Bang Pogli, Bang Pak Hidup, Ibu Datang, Ibu Datang, Ibu Datang, Ibu Datang, Ibu Datang, Ibu Datang, Ibu Datang, Ibu Datang,
0: terima kasih buat Dika dan juga Andi yang sudah bergabung malam hari ini. Ditunggu nanti lagunya ya. Kemudian iya, ternyata udah terputus ya. Bagi yang baru saja menelpon bisa dicoba lagi kembali. Berdengar sambil kami nantikan

dengan mempertahankan hak dan kewajiban. Anakku, engkau hidup di zaman di mana keadilan begitu susah didapatkan. Kebenaran menjadi sebuah barang langka yang begitu sulit ditemukan. Yang benar menjadi tontonan, yang salah dijadikan tuntunan. Harga diri diperjualbelikan dengan harga teramat murah. Hukum diperdagangkan. Harga nyawa manusia nyaris tidak jauh beda dengan makhluk Allah bernama binatang. Perbuatan maksiat sudah menjadi pemandangan biasa yang begitu mudah ditemui. Rasa malu sudah mulai menipis. Kontrol sosial tidak berlaku lagi. Iman di dada sudah mulai sirna. Berbuat baik menjadi sebuah hal dianggap yang aneh dan bahkan ditertawakan.

itu, maka konsistenlah dalam menjalankannya. Tempuhlah semua kelakuan yang dapat menyampaikanmu kepada keridhaan Allah dengan tekad dan kesungguhan. Pegang teguh selalu prinsip hidupmu. Biarlah engkau dianggap aneh, asalkan bukan larangan Allah yang engkau lakukan. Biarlah manusia benci, asalkan Allah subhanahu wa ta'ala sayang dan cinta kepadamu. Ingatlah bahwa hidup di dunia hanya sementara. Hanya sementara, anakku. Hanya berapa lama engkau dibenci? Dan tak terbayangkan berapa lama kasih sayang Allah yang akan engkau dapatkan di yaumil akhir. Renungkan, anakku. Dari Abimu. Saya, Edi S. Abdullah.

0: Ruang Rindu, Melodi Memori Mengusik Kalbu Pendengar. Anda masih bisa bergabung ya di malam hari ini. Untuk yang ingin bergabung, silahkan kami nantikan partisipasinya via telepon atau juga via WhatsApp. Saya sapa dulu, ada satu penelpon. Halo, selamat malam Ruang Rindu, dengan siapa di mana?
1: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Mbak Rindi, ya. Dari Merauke. Iya. Apa kabar hari ini?
0: Kabar baik, kabar sehat. Semoga Pak Freddy juga ya.
1: Amin, amin. Kami di Merauke sehat-sehat. Mana? Tapi masih dingin ini Merauke. Oh, sama ya?
0: Sama.
1: Bukan juga masih dingin.
0: Kalau malam dingin, siang panas.
1: Iya, siang panas malam dingin. Oke, okay, saya request lagu dari Rita Effendi.
0: Judulnya apa, Pak?
1: Judulnya Telah Terbiasa.
0: Telah Terbiasa.
1: Iya, okay. Telah Terbiasa di malam-malam begini dingin.
0: Udah biasa dingin.
1: Iya.
0: Dihadirkan. Salam dulu buat siapa aja.
1: Oke, salam-salam ya. Pertama buat Mana, selamat bertugas ya. Tetap jaga kesehatan karena cuaca seperti begini. Ya, dingin dan kering udaranya. Jadi untuk kaum wanita itu memang itu apa? Perlu pelembab kulit. Iya. karena udaranya dingin tapi apa udara kering gitu. Iya. Jadi apa biasanya ya mengganggu kulit juga. Oke, semoga tetap sehat ya. Kemudian Bapak Tias di Boven dan semua pendengar setia yang ada di Boven. Itu ada siapa? Putra ya.
0: Iya.
1: Bang Putra juga ada, ya pokoknya semua saja pendengar setia yang ada di Bovendigo. Di luar sana ada Mas Widi yang di Tokyo, kemudian Bang Lurut, ada Bang Putra Jaya dan Bang Iwan juga di Aceh sana ya. Kemudian ada Ibu Wijati di Wonosobo juga. Bang Bintang Pratama, Bang Nasrul, Ibu Farida, Ibu Maslia, kemudian juga Mbak Dika yang di Taliabu, juga ada Bang Andi ya, yang di Jambi sana, juga ada Bang Putra Tengah di Fakfak, dan saya rangkum semuanya saja tanpa kecuali. Semoga semuanya sehat dan juga bahagia di hari Minggu ya, bisa berkumpul bersama orang-orang tercinta ya.
0: Iya.
1: Oke, okay, Mbak Ana pulangnya hati-hati karena dingin. Ya, makasih ya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Freddy. Ditunggu nanti Rita Effendi Telah Terbiasa. Biasa kalau malam cuacanya dingin begitu ya. Oke, nanti dihadirkan lagunya. Dan kami juga masih nantikan pendengar partisipasi Anda via telepon di 0811 4954 333, atau juga di 0811 4988 666. Bisa di via WhatsApp juga di 0811 4988 222. Kita dengarkan kembali pendengar. Berikut ini lagunya dari Rita Effendi, Telah Terbiasa.

nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat

Ya, pendengar, saat ini sudah pukul 22 lebih 49 menit waktu Indonesia Timur. Masih kami nantikan partisipasi Anda. Untuk Anda yang ingin bergabung, silakan menghubungi kami via telepon pendengar di 0811 4954333, atau di 0811 4988666. Bisa juga kirimkan pesan singkatnya di via WhatsApp pendengar ya, di 0811 4988222.

Sudah pukul 22 lebih 54 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar kita sudah di penghujung acara Ruang Rindu untuk edisi hari ini, malam hari ini ya. Terima kasih yang sudah bergabung bersama kami, dan kami hadirkan untuk menutup jumpa di Ruang Rindu kali ini adalah lagunya dari Kos Plus. Dan pendengar, namun jangan kemana-mana karena sesaat lagi juga akan hadir acara musik keperaduan. Selamat malam, selamat mendengarkan.

berbagi memori rindu lewat lagu bersama kami malam hari ini. Rindu tak pernah berakhir di ruang rindu. Sampai jumpa lagi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun

dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi segelintir orang.

dan saudari sebangsa dan setanah air Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul.

kembali menjumpai Anda kali ini dalam acara musik keperaduan. Untuk yang ingin bergabung silahkan pendengar, kami nantikan partisipasi Anda via telepon di 0811 4954 333 atau di 0811 4988 666. Bisa juga kirimkan pesan singkatnya pendengar di 0811 4988 222. Mengawali jumpa di musik keperaduan kali ini, kita dengarkan dulu lagunya dari Hedy Kosgendang dengan lagu yang berjudul Dingin.

Seekor kera tinggal di sebuah pohon di tepi telaga. Di telaga itu antara lain tinggal seekor ikan yang menjadi sahabat sang kera. Setiap hari mereka bercakap-cakap dengan akrabnya. Mereka merasa begitu cocok satu sama lain. Kepada sang ikan, sang kera sering menceritakan apa-apa saja yang dilihatnya dari atas pohon. Juga pengalaman-pengalamannya bersama teman-temannya. Sang ikan pun menceritakan kepada sang kera situasi di bawah air dan kehidupannya bersama teman-temannya. Bertahun-tahun mereka menjalin persahabatan. Pada suatu hari turun hujan dengan lebat sehingga air di telaga itu semakin naik dan semakin naik. Dari atas pohon sang kera dapat melihat bahwa kalau air terus naik semakin tinggi dan terjadi banjir, maka sang ikan, sahabatnya, akan terbawa air entah kemana. Karena besarnya rasa cintanya pada sang sahabat, begitu ada kesempatan, segera disambarnya sang sahabat dan dibawanya ke atas pohon. Dia mengira bahwa dia telah menyelamatkan sahabatnya. Tetapi dengan sedih, akhirnya dia melihat bahwa tindakannya itu justru membuat dia kehilangan sang sahabat selama-lamanya. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Malam menjadi waktu terbaik untuk menenangkan hati. Tidak banyak suara, tidak banyak gangguan. Hanya ada pikiran, kenangan, dan aluran lagu yang perlahan menemani suasana. Di jam-jam seperti ini, sebagian orang juga mulai mempersiapkan istirahat malam ya. Sebagian lagi mungkin masih ada yang masih disibukkan dengan pekerjaan. Apapun aktivitas Anda malam hari ini pendengar, semoga tetap diberikan kesehatan dan kelancaran. Tips ringan menjelang istirahat malam, Anda bisa mencoba untuk menghindari minuman berkafein, apalagi jika terlalu dekat dengan waktu tidur, supaya tubuh lebih mudah rileks, kualitas tidur juga bisa lebih baik. Dan kami juga masih nantikan ya.

0: atau gimana nih?
1: Sakitnya baik ya. Lumayan baik.
0: Oh syukurlah kalau begitu.
1: Kabar mana?
0: Kabar baik, kabar sehat.
1: Baiklah kalau sehat. Cuaca?
0: Cuacanya malam hari ini kayaknya di luar aman-aman sih, artinya tidak mendung ya. Tapi ya seperti biasa kalau malam terasa dingin.
1: Ya hujan kan?
0: Kayaknya tidak sih, tapi saya belum keluar kalau sekarang.
1: Kemarin malam di
0: hujan.
1: Wilayah Gedentiri katanya hujan.
0: Iya, kalau kemarin hujan.
1: Oh, di Tanah Merah juga kemarin hujan.
0: Hujan. Malam.
1: Berarti malam ini harus juga hujan ya?
0: Iya, mudah-mudahan lah.
1: Berapa hari kemarin kan? Putra bilang semua hujan itu berapa hari
0: lagi. Ternyata betul, ramalannya pas.
1: Iya, ini mungkin mudah-mudahan malam ini atau besok malam mungkin lagi.
0: Iya. Oke.
1: Okay. Sudah masuk galuh, Pak.
0: Di keperaduan baru Bung Putra nih, kalau tadi di ruang rindu aja.
1: Ruang rindu banyak ya?
0: Ruang rindu cuma ada Dika, ada Andi, terus ada Pak Freddy. Tumben ya, malam hari ini agak sepi mungkin karena besok udah hari Senin kali ya. Tidurnya udah pada tempo.
1: Mungkin tidur jam 7, Pak.
0: Bisa jadi tuh.
1: Oke.
0: Request apa, Bung?
1: Simponi Rindu.
0: Simponi Rindu, baik.
1: Dewa Drakel.
0: Iya. Salamnya buat siapa aja?
1: Tidak ada bupati jadi bupati. Salam buat semuanya, tidak terkecuali. Kembali buat Bana, lagu-lagu Bana.
0: Oke. Terima kasih Bung Putra yang sudah bergabung, nanti ditunggu ya lagunya, sementara masih dicari terlebih dahulu.

Ya, pendengar, bagi Anda yang ingin bergabung malam hari ini, silahkan bisa menghubungi kami pendengar di 0811 4954 333, atau juga di 0811 4988 666. Bisa juga kirimkan pesan singkat Anda pendengar di 0811 4988 222. Dan kami nanti akan hadirkan ya lagunya yang di request oleh Bung Putra dengan

0: Seorang pemilik toko suatu hari memasang pengumuman di pintu tokonya. Dijual anak-anak kucing. Pengumuman itu dibuat berwarna-warni untuk menarik perhatian anak-anak kecil. Dan memang, seorang anak berdiri membaca pengumuman itu dan ia bertanya pada pemilik toko.
1: Pak, bolehkah saya melihat anak-anak kucing itu?
0: Pemilik toko itu mengangguk dan ia membuka kandang anak kucing itu yang berada di loteng. Ada 3 ekor anak kucing kecil yang lucu berbulu cantik berlari-lari menuruni tangga. Dan di belakang anak-anak kucing itu, ada lagi seekor anak kucing yang berjalan terpincang-pincang. Anak itu bertanya,
1: Pak, kenapa anak kucing itu?
0: Pemilik toko itu menjelaskan bahwa anak kucing itu cacat sejak lahir pada tulang pinggulnya.
1: Kalau begitu, saya akan membeli anak kucing yang itu,
0: kata anak itu. Pemilik toko itu tertegun.
2: Kalau memang itu yang kamu mau, saya akan memberikannya dengan gratis.
0: Tapi anak kecil itu menggelengkan kepalanya.
1: Tidak, Pak. Walaupun cacat, anak kucing itu tetap mempunyai harga seperti anak-anak kucing yang lain. Saya akan membelinya berapapun harganya.
0: Pemilik toko itu masih belum yakin.
2: Ya, tapi kamu pasti tidak akan menyukai anak kucing itu. Dia tidak bisa berlari-lari dan bermain seperti yang lainnya.
0: Dan anak kecil itu menjawab,
1: iya, Pak. Tetapi dia perlu seseorang yang dapat mengerti dan memahaminya.
0: Anak itu menggulung celananya. Dan ternyata salah satu kakinya cacat dan dia memakai kaki palsu. Saya Edi Siswanto. Salam.

Pendengar Musika Paradon masih hadir malam ini menemani Anda ya, hingga tentu jelang tengah malam nanti. Terkadang pendengar, lagu-lagu malam membawa kita pada banyak cerita. Entah itu tentang rumah, tentang seseorang, tentang harapan-harapan yang masih disimpan dalam diam. Tidak apa-apa jika malam hari ini pendengar memilih untuk menikmati semuanya secara perlahan. Nah, bagi Anda yang malam hari ini sedang beristirahat, semoga tidurnya nanti nyenyak ya. Dan untuk yang masih berjaga ataupun bekerja, tetap semangat. Karena setiap perjuangan pasti punya hasil yang baik pada waktunya nanti. Jangan lupa juga untuk menjaga suhu tubuh malam hari ini, cuaca dini hari biasanya lebih dingin. Jadi sebaiknya pastikan tubuh tetap hangat dan cukup minum air putih sebelum beristirahat. Kami masih hadirkan kembali pendengar dua lagu sambil kami nantikan juga partisipasi Anda. Untuk Anda yang ingin bergabung bisa menghubungi kami via telepon atau juga via WhatsApp.

0: Alkisah, ada seorang anak yang bertanya pada ibunya.
1: Ibu, temanku tadi cerita kalau ibunya selalu membiarkan tangannya sendiri digigit nyamuk sampai nyamuk itu kenyang supaya ia tidak menggigit temanku. Apa ibu juga akan berbuat yang sama?
0: Sang ibu tertawa dan menjawab terus terang.
2: Tidak, nak. Tapi ibu akan mengejar setiap nyamuk sepanjang malam supaya tidak sempat menggigit kamu atau keluarga kita.
0: Mendengar jawaban itu, si anak tersenyum dan kembali meneruskan kegiatannya bermain. Tak berapa lama kemudian, si anak kembali berpaling pada ibunya. Ternyata, mendadak dia teringat sesuatu.
1: Oh, teruskan, Bu. Waktu itu, aku pernah dengar cerita ada ibu yang rela tidak makan supaya anak-anaknya bisa makan kenyang. Kalau ibu bagaimana?
0: Kali ini sang ibu menjawab dengan suara lebih tegas.
2: Ibu akan bekerja keras agar kita semua bisa makan sampai kenyang. Jadi, kamu tidak harus sulit menelan karena melihat ibumu menahan lapar.
0: Si anak kembali tersenyum, lalu memeluk ibunya dengan penuh sayang.
1: Makasih, Ibu. Aku bisa selalu bersandar pada ibu.
2: Sambil mengusap-usap rambut anaknya, sang ibu membalas.
3: Tidak, nak. Tapi ibu akan mendidikmu supaya bisa berdiri kokoh di atas kakimu sendiri. Agar kamu nantinya tidak sampai jatuh tersungkur ketika ibu sudah tidak ada lagi di sisimu. Karena tidak selamanya ibu bisa mendampingimu.
0: Saya Edi Siswanto.

Sudah pukul 23 lebih 53 menit waktu Indonesia pendengar, waktu Indonesia Timur pendengar, dan kita sudah di penghujung acara musik keperaduan edisi malam hari ini. Terima kasih yang sudah bergabung bersama kami. Saya Ana pamit undur diri dan menutup jumpa di musik keperaduan kali ini. Ada Deloitte dengan Dalam Kerinduan. Selamat malam untuk Anda, selamat beristirahat malam, semoga mimpi yang indah.

Pendengar program Masa Tu di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, usailah sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini, Minggu 2 Agustus 2026. Program Masa Tu Radio Republik Indonesia Povendigo akan kembali di udara Senin 3 Agustus 2026 pukul 5.00 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat berpisah dan sampai jumpa. Akhirnya terimalah salam nasional kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Povendigo.

Radio Republik Indonesia yang mengudara sejak proklamasi 1945. Dengan semangat pedoman angkasawan-angkasawati Tri Prasetya RRI, kami terus mengudara sepanjang waktu, mencatat sejarah dan perjalanan bangsa dalam informasi dan hiburan serta pendidikan yang dibutuhkan publik. Kolaborasi semua pihak adalah wujud nyata dalam mewujudkan RRI sebagai media publik terpercaya dan mendunia. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap kita sungguh-sungguh

layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan Yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat,

0: saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa, tradisi menjadi penguat generasi bangsa, adat istiadat wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

aku meminta kepada Tuhan untuk menyingkirkan penderitaanku. Tapi Tuhan menjawab, tidak, itu bukan untuk kusingkirkan, tapi agar kau mengalahkannya. Aku meminta kepada Tuhan untuk menyempurnakan kecacatanku. Tuhan menjawab, tidak, jiwa adalah sempurna, badan hanyalah sementara. Aku meminta kepada Tuhan untuk menghadiahkanku kesabaran. Tuhan menjawab, tidak, kesabaran adalah hasil dari kesulitan. Itu tidak dihadiahkan, itu harus dipelajari. Aku meminta kepada Tuhan untuk memberiku kebahagiaan. Tuhan menjawab, tidak, aku memberimu keberkahan. Kebahagiaan adalah tergantung padamu. Aku meminta kepada Tuhan untuk menjauhkan penderitaan. Tuhan menjawab, tidak, penderitaan menjauhkanmu dari perhatian duniawi dan membawamu mendekat padaku. Aku meminta kepada Tuhan segala hal sehingga aku dapat menikmati hidup. Tapi Tuhan menjawab, tidak, aku akan memberimu hidup sehingga kau dapat menikmati segala hal. Aku meminta kepada Tuhan membantuku mengasihi orang lain seperti ia mengasihiku. Tuhan menjawab, hari ini adalah milikmu, jangan sia-siakan. Bagi dunia, engkau mungkin hanyalah seseorang. Tetapi bagi seseorang, engkau mungkin dunianya. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

bertugas sedia ya saya Lisa dan Bang Tito yang akan hadir sepanjang lintas pagi bahkan di gelap pendengar di ruang dengar Anda serangkan lagu-lagu rohani Kristen terus memberikan kesejukan, kedamaian, kesegaran di hati Anda hingga pukul 6 pendengar, pukul 6.30 warta berita daerah, pukul 7 warta berita sentral, pukul 7.45 menit ya, informasi perkiraan cuaca. Anda juga acara Halo RRI pukul 9 warta berita sentral Pro 3. Itu adalah rangkaian acara pendengar sepanjang kebersamaan kita di lintas pagi Bovendigo. Semoga senantiasa akan menjumpai Anda yang bertugas dari siap malam hingga hari baru ini dalam keadaan yang sehat dan juga aman nyaman di tempat Anda bertugas sampai dengan waktu berakhir tugas Anda. Ada pula yang suasana pagi hari ini sudah kembali lagi mengucap syukur kepada Sang Pencipta atas segala perlindungannya.

aktivitas Anda terus memberikan kesejukan, kedamaian, kesegaran bersama kami dan Tum di pagi ini. Dari Republik Indonesia, Bu Vendigo yang menyapa Anda, ya, masyarakat Kabupaten Bu Vendigo, Skops 12 Kampung 20 Distrik, dengan lagu-lagu rohani. Senantiasa menemani Anda, memberikan kesejukan.

0: kisah ada seorang anak yang bertanya pada ibunya. Ibu, temanku tadi cerita kalau ibunya selalu membiarkan tangannya sendiri digigit nyamuk sampai nyamuk itu kenyang supaya ia tidak menggigit temanku. Apa ibu juga akan berbuat yang sama? Sang ibu tertawa dan menjawab terus terang, tidak nak, tapi ibu akan mengejar setiap nyamuk sepanjang malam supaya tidak sempat menggigit kamu atau keluarga kita. Mendengar jawaban itu, si anak tersenyum dan kembali meneruskan kegiatannya bermain. Tak berapa lama kemudian, si anak kembali berpaling pada ibunya. Ternyata mendadak dia teringat sesuatu.
1: Oh, teruskan Bu. Waktu itu aku pernah dengar cerita ada ibu yang rela tidak makan supaya anak-anaknya bisa makan kenyang. Kalau ibu bagaimana?
0: Kali ini sang ibu menjawab dengan suara lebih tegas. Ibu akan bekerja keras agar kita semua bisa makan sampai kenyang. Jadi, kamu tidak harus sulit menelan karena melihat ibumu menahan lapar. Si anak kembali tersenyum, lalu memeluk ibunya dengan penuh sayang.
1: Makasih ibu, aku bisa selalu bersandar pada ibu.
0: Sambil mengusap-usap rambut anaknya, sang ibu membalas, tidak nak, tapi ibu akan mendidikmu supaya bisa berdiri kokoh di atas kakimu sendiri, agar kamu nantinya tidak sampai jatuh tersungkur ketika ibu sudah tidak ada lagi di sisimu, karena tidak selamanya ibu bisa mendampingimu. Saya Edi Siswanto.

dengan lagu di mata Tuhan milik Heron dan juga Leo yang sudah mengantarkan kita. Saat ini sudah berada pada pukul 5.37 waktu Indonesia Timur. Dan tentunya pendengar masyarakat Kabupaten Mafendigo yang datang Benejan Nomba Wadinambo Konggetlanu Katukun selalu semuanya pagi ini yang sudah bangun dan menikmati udara yang suasana di pagi ini lewat lagu-lagu rohani yang memberikan kesejukan, kesegaran, kedamaian di hati Anda. Dan tentunya pendengar lagu dengan judul Di Mata Tuhan ya, yang sedang kita dengarkan ya, mengandung pesan bahwa setiap manusia berharga di hadapan Tuhan, bukan karena harta, jabatan, atau penilaian orang lain, melainkan karena kasih Tuhan yang menerima dan mengasihi setiap pribadi. Benar jika diperdengarkan ya, jika kita dengar pada pagi hari ya, ya lagu ini bisa menjadi pengingat yang menenangkan sekaligus tentunya memberi semangat kepada pendengar ya, kepada kita semua terutama penasaran untuk memulai hari dengan rasa syukur, kemudian percaya diri ya, dan keyakinan bahwa Tuhan menyertai setiap langkah. Masih kembali dengan lagu-lagu rohani di ruang dengar Anda. Kebersamaan kita lintas pagi Bu Fendi Kulang.

Anda mendengar umat Katolik mengucapkan Salve. Mungkin ini terdengar sederhana, tetapi sapaan ini memiliki makna yang dalam. Kata Salve berasal dari bahasa Latin, dari kata salvere yang berarti menjadi sehat, selamat, dan berbahagia. Secara sederhana, Salve bisa dipahami seperti shalom dalam bahasa Ibrani, sebuah salam damai, namun dalam tradisi gereja Katolik Roma. Di Indonesia, khususnya di wilayah seperti Nusa Tenggara Timur, Manado, dan beberapa daerah lain, Salve menjadi salam khas umat Katolik, baik dalam suasana formal maupun rohani. Bahkan di Italia, Salve juga digunakan dalam kehidupan sehari-hari, menjadi bagian dari budaya sekaligus iman. Salam ini juga sering kita dengar dalam komunitas dan media Katolik sebagai bentuk sapaan yang penuh makna. Namun bukan hanya salve, ada juga salam, salam sejahtera, hingga ungkapan Latin seperti Pax Christi dan Dominus Nobiscum. Semua ini memiliki satu pesan yang sama, damai, keselamatan, dan kasih. Karena sesungguhnya, salve bukan sekedar salam biasa. Ia adalah doa, ia adalah harapan, sebuah ungkapan tulus agar orang yang kita sapa mendapat kesehatan, kedamaian, keselamatan, dan kesejahteraan. Jadi, ketika Anda mengucapkan salve, Anda sedang menyampaikan berkat. Salve.

Tahukah Anda mengapa ayam berkokok di pagi hari? Ayam jantan memiliki jam biologis yang mengatur waktu berkokok secara konsisten. Ayam jantan akan berkokok di waktu fajar meskipun cuaca mendung atau berada di dalam ruangan. Ayam berkokok untuk menandai bahwa hari sudah pagi dan membangunkan orang. Ayam berkokok untuk memberitahukan kepada ayam lain bahwa mereka sedang menjaga wilayahnya. Ayam berkokok untuk memperingatkan adanya predator, terutama di malam hari. Ayam jantan berkokok untuk menarik perhatian betina dan menunjukkan kesiapannya untuk berkembang biak. Ayam berkokok untuk memberitahukan kehebatannya kepada ayam jantan lain di sekitarnya. Dengan begitu, salah satu alasan utama kenapa ayam jantan berkokok di pagi hari adalah respons mereka terhadap cahaya. Ayam memiliki jam biologis internal yang sangat sensitif terhadap perubahan cahaya. Ketika fajar mulai menyingsing dan cahaya mulai terlihat, hal ini akan otomatis memicu ayam jantan

0: Suatu sore, seorang anak menghampiri ibunya di dapur. Ia menyerahkan selembar kertas yang telah ditulisinya. Setelah sang ibu mengeringkan tangannya dengan celemek, ia pun membaca tulisan itu dan inilah isinya. Untuk memotong rumput, Rp5.000. Untuk membersihkan kamar tidur minggu ini, Rp5.000. Untuk pergi ke toko disuruh ibu, Rp3.000. Untuk menjaga adik waktu ibu belanja, Rp5.000. Untuk membuang sampah, Rp1.000. Untuk nilai yang bagus, Rp3.000. Untuk membersihkan dan menyapu halaman, Rp3.000. Jadi jumlah utang ibu, Rp25.000. Sang ibu memandangi anaknya dengan penuh harap. Berbagai kenangan terlintas dalam benak sang ibu. Lalu ia mengambil pulpen, membalikkan kertasnya, dan inilah yang ia tuliskan. Untuk 9 bulan ibu mengandung kamu, gratis. Untuk semua air susu ibu yang telah kamu nikmati, gratis. Untuk membawamu ke dokter, mengobati kamu saat sakit, serta mendoakan kamu, gratis. Untuk semua saat susah dan air mata mengurus kamu, gratis. Untuk semua mainan, makanan, dan baju, gratis. Anakku, kalau kamu menjumlahkan semuanya, akan kamu dapati bahwa harga cinta ibu adalah gratis untuk kamu. Seusai membaca apa yang ditulis ibunya, sang anak pun berlinang air mata dan menatap wajah ibunya.
1: Bu, aku sayang sekali sama ibu. Maafkan aku ya, Bu.
0: Ia kemudian mendekap ibunya. Sang ibu tersenyum sambil mencium rambut buah hatinya.
1: Iya, Nak. Ibu pun sayang sekali sama kamu.
0: Kemudian sang anak mengambil pulpen dan menulis sebuah kata dengan huruf-huruf besar.

Apalagi pendengar ya, kita sudah ada ya di bulan yang baru, bulan Agustus, bulan yang identik dengan semangat kemerdekaan tentunya. Dan tentunya pendengar, hari ini kita sudah masuk hari ketiga ya di bulan Agustus. Semoga semangat baru juga ikut mengiringi setiap langkah ya dan aktivitas kita ya, ya. Aktivitas Anda tentunya awali hari dengan rasa syukur, semangat untuk berkarya, serta tekad untuk mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang bermanfaat. Apapun aktivitas Anda ya, di pagi ini, ya, di awal pekan hari Senin ini, ya, semoga selalu diberi kesehatan, kelancaran, dan hasil yang terbaik. Kami sudahi lagu-lagu rohani yang telah

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka, tapi Indonesia.
1: Halo RRI, apakah Anda memiliki keluhan seputar layanan publik?
2: Sudah urus BPJS-nya lama, persyaratannya banyak, cuma mau urus itu saja lama sekali. Di satu lingkungan ini, jalan rusak, lampu penerangan sudah tidak berfungsi, baru ditambah dengan sampah yang berserakan di mana-mana lagi.
1: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811 99 88 222, via telepon 0814 95 93 33, serta sosial media at RRI Bohon Digul setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur di 90,3 MHz.
3: Mengapa Bovendigul disebut kota sejarah? Karena merupakan tempat pengasingan para pejuang kemerdekaan Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Alasan Bovendigul disebut kota sejarah, Bovendigul merupakan tempat pengasingan para pejuang kemerdekaan Indonesia. Bovendigul merupakan penjara alam yang terisolasi di tengah hutan belantara. Bovendigul juga merupakan tempat yang sangat dihindari oleh para tokoh politik. Bovendigul menyimpan banyak situs sejarah yang layak dikunjungi. Beberapa tokoh yang diasingkan di Bovendigul adalah Bung Hatta, Sultan Syahrir, Mangun Coco, Semaun, dan Darsono. Bovendigul juga memiliki wisata alam yang eksotik seperti air terjun Bitin Bondut, air terjun Kun, air terjun Atakat, dan Gunung Koreom.

Indonesia adalah negeri yang kaya akan tradisi dan budaya yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Keindahan alam serta keanekaragaman suku di dalamnya membuat Indonesia kerap dijuluki sebagai surga dunia. Mulai dari tarian, kuliner, musik tradisional hingga berbagai tradisi peninggalan nenek moyang kita lainnya yang menjadikan Indonesia dikenal sebagai negeri yang senantiasa menjunjung tinggi nilai leluhur. Zamrud Katulistiwa disematkan kepada Indonesia karena negara kita memiliki kekayaan berlimpah ibarat batu zamrud yang indah. Selain itu, Indonesia juga terletak di bawah garis ekuator atau Katulistiwa. Namun menariknya, julukan Zamrud Katulistiwa ini bukan karena letaknya yang berada di bawah garis Katulistiwa, melainkan karena Indonesia yang terlihat sangat indah jika dilihat dari angkasa. Seperti gugusan kepulauan Indonesia yang hijau menyejukkan mata layaknya batu zamrud. Hal inilah yang kemudian membuat Indonesia dikenal

0: ¿cómo te van a pagi?
1: Paulus, kok tidak lihat kah? Saya su cantik, rapi dengan saya pakaian seragam ini. Berarti saya mau ke sekolah toh. Baru, kok sendiri mau kemana kawan?
0: Oh ini kawan, sekarang kan ada musim kering toh. Jadi pasti ikan di kali ini banyak sekali. Itu saya mau pergi pancing dulu.
1: Kawan, baru, kok tidak sekolah kah?
0: Ah, buat apa sekolah? Ini saya mau pergi pancing, dapat ikan banyak, saya bawa ke pasar. Terus saya jual, saya dapat uang banyak. Kalau sekolah saya tidak dapat uang, kawan. Saya mau jadi pengusaha saja.
1: Ya, saya pun kawan Paulus sih. Kalau kau mau jadi pengusaha sukses, maka sekarang nih, kau harus pergi sekolah dulu. Belajar yang rajin supaya kelak kau jadi pengusaha. Kau jadi pengusaha itu orang tak akan tipu kau. Karena kalau kau tidak sekolah, orang akan tipu kau karena kau tidak tahu menulis, membaca, dan berhitung. Coba, kau lihat ini, sapu tangan. 5 tambah 4 berapa?
0: 10 toh?
1: Hah? Aduh, yang begini saja kok susah berhitung. Ayo sudah, sekarang lebih baik kita ke sekolah.
2: Supaya kamu orang tahu, pendidikan merupakan kunci kesuksesan untuk semua orang. Belajarlah hari ini agar kehidupan di masa depan menjadi lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Bovendikom.

cita-citamu? Yang penting, sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.

0: sangat memprihatinkan. Dia itu berproses panjang dan dampak dari masalah-masalah yang ada yang hari ini dan hari-hari yang kemarin itu.
1: Jangan cuma terima gaji saya, tapi sudah menjalankan tugas. Kalau memang alasannya keamanan atau segala macam.
2: Kegelisahan masyarakat terkait ekonomi, kesehatan, pendidikan, kebijakan pemerintah hingga keamanan menjadi pembahasan tiap harinya dalam opini publik RRI Bovendigul. Saatnya Anda suarakan kegelisahan yang terjadi di sekitar Anda melalui line telepon 0811-4988-666 atau pesan singkat di 0811-4988-222. Dengarkan, ikuti, dan bergabung tiap hari Senin sampai Sabtu pukul 8 waktu Indonesia Timur.

Kemacetan lalu lintas adalah masalah serius yang sering terjadi di kota-kota besar di seluruh dunia. Setiap hari jutaan kendaraan membanjiri jalan-jalan perkotaan menyebabkan berbagai masalah. Sejarah mencatat Beijing pernah terjadi kemacetan terpanjang di dunia. Dalam peristiwa bersejarah tahun 2010, Beijing menjadi pusat perhatian dunia ketika kota ini terjebak dalam kemacetan lalu lintas terpanjang yang pernah tercatat. Yakni kemacetan lalu lintas yang terjadi di jalan tol Beijing, Tiongkok pada Agustus 2010 dijuluki sebagai kemacetan lalu lintas terpanjang di dunia. Kemacetan lalu lintas ini berlangsung lebih dari 2 minggu, dari pertengahan Agustus hingga awal September 2010, dan ini mengulur sampai lebih dari 100 km atau 62 mil. Titik terparah kemacetan terjadi di Jalan Raya Nasional 110 yang merupakan arteri utama yang menghubungkan Beijing dengan provinsi-provinsi sekitarnya.

keselamatan diri, keluarga, dan sesama pengguna jalan. Mari kita jadikan tertib lalu lintas sebagai kebiasaan, bukan sekedar pilihan. Di balik setiap lambaian tangan, ada harapan akan pulang dengan selamat. Mari hargai setiap aturan, setiap rambu, dan setiap tanda. Karena disitulah cara kehidupan kita berada. Kita semua punya tujuan, tapi tujuan tidak menghalalkan segala cara. Di jalan raya, kepatuhan adalah kunci. Bersama-sama, mari kita jaga keselamatan dengan menjaga nyawa, menjaga harapan, menjaga masa depan. Setiap kilometer adalah kesempatan untuk bertanggung jawab. Mari berbagi jalan dengan rasa hormat dan kesabaran. Tertib lalu lintas bukan hanya sebuah slogan, tapi cermin dari sikap sebagai warga negara. Mari bersama-sama menjadi bagian dari solusi, bukan masalah. Ingatlah, di ujung setiap perjalanan ada kebahagiaan.

0: ini? Masih belum bangun juga?
1: Apa sih, Mak? Nanggung nih.
0: Masya Allah, bangun tidur bukannya mandi, malah main game terus. Itu lagi, itu tuh baju di mana-mana, di pojokan, di balik pintu, banyak sekali menumpuk. Mana yang bersih, mana yang kotor, tolele.
1: Ih, Mak, biar enak nanti kalau mau pakai lagi, Mak.
0: Eh, kamu tahu nggak, Le? Baju kamu yang menumpuk kayak begini, sama aja kamu mengundang nyamuk demam berdarah masuk ke rumah.
1: Masa sih, Mak?
0: Lah iya bener. Walaupun baju kotor bukan penyebab langsung demam berdarah, tapi kondisinya yang terus lembab karena menumpuk ini bisa menarik perhatian nyamuk. Kamu mau kena demam berdarah?
1: Ya enggak lah, Mak.
0: Ya sudah, daripada kamu main game terus, lebih baik kamu beresin kamar kamu, biar nyamuk demam berdarah gak masuk ke rumah.
1: Siap deh.

Papua 17,5 Merah. Inilah Radio Republik Indonesia Bufun Timur dengan Warta. Topik berita pagi ini, pemerintah daerah Bovendigo diminta berikan perhatian khusus terhadap BLK, mengingat pentingnya dalam memberikan keterampilan kerja masyarakat dan menciptakan lapangan pekerjaan. Itulah topik utama Warta Berita pagi ini. Berita selengkapnya dibacakan Elizabeth Francisca hari ini Senin 3 Agustus 2020.

0: Pendengar dan pemirsa, kami awali berita pertama. Masyarakat diminta cermat dalam memahami program strategis nasional pemerintah, khususnya dalam program cetak sawah, sehingga tidak keliru dalam memberikan persepsi. Laporan Thomas Syamlayan.
1: Diminta untuk memahami secara utuh tujuan pelaksanaan proyek strategis nasional PSN khususnya program cetak sawah yang tengah dikembangkan di sejumlah wilayah di Papua Selatan. Menurut anggota DPR RI fraksi Partai Nasdem Daerah Pemilihan Papua Selatan Haji Sulaiman Hamsa mengatakan kehadiran PSN tidak hanya bertujuan memperkuat ketahanan pangan nasional tetapi juga menjadi peluang besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat terutama yang ada di kampung-kampung yang selama ini masih membutuhkan akses pembangunan dan lapangan pekerjaan. Haji Sulaiman Hamsa menegaskan masyarakat tidak perlu memiliki persepsi yang keliru terhadap pelaksanaan program tersebut. Ia pun menjelaskan keterlibatan perusahaan pada tahap awal hanya sebatas pelaksanaan pekerjaan pembangunan dan pembuka lahan sesuai dengan target pemerintah. Ia mengatakan konsep pembangunan tersebut dirancang agar manfaat jangka panjang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat setempat. Setelah infrastruktur pertanian selesai dibangun, masyarakat diharapkan menjadi pelaku utama dalam mengelola lahan produktif sehingga mampu meningkatkan hasil pertanian, pendapatan keluarga, serta memperkuat perekonomian daerah. Thomas Yamlen RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah daerah Bovendigo diminta berikan perhatian khusus terhadap BLK, mengingat pentingnya dalam memberikan keterampilan kerja masyarakat dan menciptakan lapangan pekerjaan. Kembali dilaporkan Thomas Syamlian.
1: Anggota DPR RI fraksi Nasdem, Haji Sulaiman Hamsa meminta pemerintah Kabupaten Bovendigul untuk terus menghidupkan dan mengoptimalkan fungsi Balai Latihan Kerja sebagai salah satu upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah. Menurutnya keberadaan BLK memiliki peran yang sangat strategis dalam mempersiapkan masyarakat agar memiliki keterampilan dan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Dengan bekal keterampilan tersebut, masyarakat diharapkan mampu bersaing sekaligus mengambil bagian secara langsung dalam berbagai program pembangunan yang tengah berlangsung di Bovendigul maupun wilayah Papua Selatan lainnya. Haji Sulaiman Hamsa menilai pembangunan daerah tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur fisik tetapi juga harus diimbangi dengan peningkatan kualitas SDM. Oleh karena itu keberlangsungan program pelatihan di BLK perlu menjadi perhatian pemerintah daerah agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat. Ia menambahkan kehadiran berbagai program pembangunan dan investasi di Papua Selatan akan membuka peluang kerja yang cukup besar. Kondisi tersebut harus dimanfaatkan dengan menyiapkan tenaga kerja lokal yang memiliki kompetensi sehingga tidak hanya menjadi penonton tetapi mampu menjadi pelaku utama dalam pembangunan daerah. Thomas Jamlen RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pentingnya harmoni kebijakan, perlindungan hak masyarakat adat dan penyelesaian batas wilayah. Reporter Agustina Yuniarsi melaporkan.
2: Ketua Lembaga Masyarakat Adat Kabupaten Bovendigul, Maret Klaru, menegaskan pentingnya harmonisasi antara kebijakan pemerintah, perlindungan hak-hak masyarakat adat, serta percepatan penyelesaian batas wilayah sebagai langkah mewujudkan kepastian hukum dan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut disampaikannya dalam forum diskusi mengenai penataan batas wilayah antara Kabupaten Merauke dan Kabupaten Bovendigul yang berlangsung di ruang rapat DPRD Kabupaten Bovendigul. Dalam kesempatan itu, Maret Klaru menyampaikan sejumlah pandangan strategis yang dinilai penting untuk menjadi perhatian pemerintah daerah maupun seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, pemerintah daerah selama ini telah menunjukkan komitmen dalam menjaga hak-hak masyarakat adat. Upaya tersebut dinilai penting agar masyarakat tidak mengalami kebingungan dalam mengurus administrasi kependudukan maupun memperoleh pelayanan publik. Ia juga mengapresiasi kesiapan pemerintah daerah dalam merespon berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat di lapangan, terutama yang berkaitan dengan kepastian status wilayah. Selain itu, ditekankan juga bahwa setiap kebijakan pemerintah harus disusun dengan memperhatikan nilai-nilai budaya adat istiadat serta kondisi lingkungan masyarakat setempat. Menurutnya, pembangunan tidak boleh hanya didasarkan pada kepentingan politik maupun investasi semata, tetapi juga harus menghormati kearifan lokal yang telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat adat.
3: Ketika itu dari kerjasama. Kalau tidak kerjasama pasti akan DPR, pemerintah, peserta, adat, terus kerjasama. Adat ada berpemerintah, adat ada agama ada. Adat juga agama berpemerintah, ini harus kerjasama. Kalau pemerintah sendiri jalan, masyarakat tidak kasih suara, ngapa? Enggak tuh. Jadi bisa terjadi kehambatan-kehambatan pembangunan yang masuk. Ya, tapi kan, ya kalau pria saja semua akan berhasil. Dan itu harapan saya. Harapan saya harus kita pria sama.
2: Berharap seluruh rencana dan kebijakan yang tengah disusun, khususnya terkait penyelesaian batas wilayah, dapat segera direalisasikan demi terciptanya kepastian hukum, keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bovendigul. Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warta berita ini tengah Anda ikuti disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bovendigul. Pendengar dan pemirsa, perakiraan cuaca jadi pedoman masyarakat dan antisipasi karhutla. Imam Komarudin melaporkan.
4: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Tanah Merah terus memberikan informasi perakiraan cuaca pada masyarakat maupun pemerintah sebagai upaya meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana akibat cuaca ekstrim. Prakirawan cuaca BMKG Tanah Merah Rizky Syahputra mengatakan informasi prakiraan cuaca yang disampaikan BMKG tidak hanya dimanfaatkan untuk mendukung keselamatan dan kelancaran penerbangan, tetapi juga menjadi acuan bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, serta membantu pemerintah dalam mengambil langkah antisipasi terhadap berbagai potensi risiko cuaca.
5: Untuk info cuaca, info BMKG, info iklim, itu dari kami selalu mendorong masyarakat untuk mendownload aplikasi dari kami yaitu info BMKG, yang mana itu sudah terdapat semua info yang bisa masyarakat dapatkan gitu. Selain itu dari media sendiri, dari Instagram, Facebook, YouTube dan lain-lain itu dari BMKG, ada dari info BMKG.
4: Rizky menjelaskan informasi cuaca menjadi semakin penting mengingat Kabupaten Bovendigul saat ini tengah memasuki musim kemarau. Kondisi tersebut meningkatkan potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan, sehingga masyarakat diimbau untuk lebih berhati-hati dalam melakukan aktivitas yang dapat memicu kebakaran. Ia juga menegaskan BMKG memiliki fasilitas untuk memantau keberadaan titik panas atau hotspot yang berpotensi menjadi indikasi awal terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Data tersebut dapat dimanfaatkan sebagai peringatan dini agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat sebelum api meluas. Dalam beberapa hari terakhir, sejumlah kebakaran hutan dilaporkan terjadi di beberapa wilayah Kabupaten Bovendigul. Meningkatnya jumlah kejadian tersebut membuat petugas pemadam kebakaran bekerja ekstra karena harus menangani beberapa titik api dalam waktu yang hampir bersamaan. Karena itu, BMKG mengimbau masyarakat untuk terus memantau informasi perakiran cuaca dan meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau berlangsung. Imam Komarudin melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Bovendigul harapkan AISIA jadi pelopor pembangunan, keluarga, dan program sosial. Septianing Nurjana melaporkan.
6: Pemerintah Kabupaten Bovendigul berharap pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Bovendigul masa bakti 2022-2027 dapat menjadi pelopor dalam membangun keluarga yang tangguh, mencetak generasi berkarakter, serta menghadirkan berbagai program sosial yang berdampak langsung bagi masyarakat. Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Fahrudin Isnanto mengatakan keberadaan Aisyah sebagai organisasi perempuan Islam telah memberikan kontribusi besar dalam pembangunan, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, sosial, dan dakwah. Karena itu, kepengurusan yang baru diharapkan mampu melanjutkan peran tersebut dengan menghadirkan program-program yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
7: Saya juga berharap Aisyah terus menjadi pelopor dalam pembangunan keluarga yang tangguh, mencetak generasi yang berkarakter, serta membangunkan berbagai program sosial yang berdampak langsung bagi masyarakat. Tantangan pembangunan depan semakin kompleks, sehingga diperlukan semangat gotong royong, inovasi, dan kolaborasi dari seluruh komponen bangsa. Kepada pengurus yang baru saja Tuhan, saya berpesan agar amanah ini dijalankan dengan penuh dedikasi, memperkuat solidaritas organisasi, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, serta terus menghadirkan program-program yang relevan dengan kebutuhan umat dan perkembangan zaman.
6: Fahrudin juga menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Bovendigul senantiasa membuka ruang kerjasama dengan Aisyah dalam berbagai bidang pembangunan. Menurutnya, sinergi yang telah terjalin perlu terus diperkuat agar mampu mendorong terwujudnya masyarakat Bovendigul yang maju, sejahtera, religius, dan berdaya saing. Di akhir sambutannya, ia menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh jajaran pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Bovendigul masa bakti 2022-2027. Ia berharap seluruh pengurus diberi petunjuk, kekuatan, dan keberkahan dalam menjalankan amanah serta terus mengabdikan diri bagi kemajuan organisasi umat dan pembangunan daerah. Septian Nur melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, dengan berakhirnya informasi tadi, maka berakhir pula kebersamaan kita dalam penyampaian warta berita daerah pagi ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Elizabeth Francisca mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat jalan ya TV.

Lagu Indonesia Raya pada awalnya tidak memiliki kata raya pada judulnya. Lagu tersebut awalnya berjudul Indonesia Merdeka dan tanpa kata raya pada lirik lagunya, melainkan mulia. Indonesia mulia, merdeka, merdeka. Selain judul yang berbeda, lirik lagu Indonesia Raya terdapat 3 stansa. Ternyata mengandung doa dan harapan terhadap bangsa Indonesia. Stansa pertama, lagu Indonesia Raya, menggambarkan bangsa Indonesia yang belum bersatu, yang ditujukan dengan lirik, marilah kita berseru Indonesia bersatu. Stansa kedua, terdapat doa dan harapan tulus dari masyarakat yang mengharapkan Indonesia menjadi negara yang bahagia. Marilah kita mendoa Indonesia bahagia. Stansa ketiga, mengandung janji dan sumpah seluruh rakyat Indonesia. Janji dan sumpah tersebut adalah setia terhadap keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Hal tersebut terlihat di bait lirik berikut ini. Marilah kita berjanji Indonesia abadi. Dengan mengetahui lirik lagu Indonesia Raya 3 stansa, diharapkan masyarakat bisa menjaga dan merawat api kebangsaan yang diwariskan oleh para pejuang kemerdekaan Indonesia.

0: cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuma ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol?
0: Udah deh, buruan dipakai helmnya.
2: Iya.
3: Victory!
4: Asik, menang lagi.
3: Aduh, Pele Yose, pagi-pagi baru kok main game lagi, itu bagaimana?
4: Gak bingung, Ma. Saya mau bikin apa lagi? Terus sama apa? Lagian saya bosan nih.
3: Kalau begitu begini, Yosepe. Daripada aku pegang HP terus, lebih baik coba aku baca buku, toh. Karena di pagi hari itu, supaya kau tahu, Yosep, waktu yang paling efektif itu untuk membaca. Otak masih segar, dan lebih gampang dapat ilmu baru, Yosep. Kau bisa dengar kah tidak?
4: Dengar! Ya sudah, Mama. Nanti saya buka buku.
5: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Indonesia sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Bovendigul.

ini ya, pukul 6.54 menit waktu Indonesia Timur. Mengingatkan Anda ya, tanda waktu ya. Saat ini telah menunjukkan ya, pukul 6.54 menit waktu Indonesia Timur yang akan ke sekolah. Tempat kerja Anda ya, mengantarkan penumpang, mengantarkan anak ke sekolah. Ya, biasanya ya di pagi hari ya, di kembali lagi di awal pekan ya. Anda para orang tua ya, di ya, pagi ini siap untuk mengantarkan anak ya, sepanjang dalam perjalanan ataupun juga sedang dalam perjalanan, sudah ada di sekolah mengantarkan anak-anaknya ya. Dan tentunya pendengar ya, yang mungkin sudah diantarkan anak saat ini dalam perjalanan balik ke rumah, sehingga di pasar ya, di tempat-tempat usaha ataupun juga aktivitas Anda lainnya, semoga dimudahkan, dilancarkan. Sekolah yang jauh ya, adik-adik pelajar ya, terima kasih. Tentu ada beberapa bis yang sudah bisa melayani adik-adik pelajar dorang ya, tentunya untuk mempermudah adik-adik pelajar dorang tiba agak tempo ya, di waktunya untuk boleh mengikuti sampai di sekolah ya, bisa mengikuti proses belajar mengajar. Apalagi hari Senin ya, ada upacara ya, upacara bendera tentunya. Oke, pendengar di manapun Anda berada, kami mohon perhatian Anda akan adanya sebuah pengumuman ya, sebuah pengumuman yang berupa berita penemuan ya. Berita penemuan kami terima berasal dari Bapak Matias Uomo ya, Bapak Matias Uomo di alamat Jalan Bosowa dekat Kuburan. Isi berita penemuan, telah ditemukan satu buah KTP dan kartu keluarga atas nama Veronica Aretmon. Bagi yang merasa kehilangan ya surat penting tersebut atau mengenal Ibu Veronica ya, untuk bisa menyampaikan berita tersebut kepadanya yang bersangkutan ya, untuk bisa mengambil dan menghubungi Bapak Matias Uomo ya. Pendengar, adalah sebuah informasi ya, berupa berita pengumuman ya, berita penemuan ya. Bagi Anda yang mendengarkan informasi berita penemuan ini ya, keluarga, orang tua ya, ataupun juga anak, teman ya, Ibu Veronica Aretmon ya, ya bisa menghubunginya, informasikan ya kepada Ibu Veronica untuk bisa mengambilnya. Dan menghubungi Bapak Matias Uomo ya, untuk bisa mengambil kartu keluarga ya, ini sekaligus dengan ya KTP dan sekaligus kartu keluarganya ya, yang tertinggal, terjatuh ya, yang disimpan saat ini oleh Bapak Matias Uomo. Jadi kalau mau ambil kartu keluarga dan KTP-nya, silakan menghubungi Bapak Matias Uomo. Bapak diberi alamat tinggalnya di Jalan Bosowa dekat Kuburan ya, jalan alamat rumahnya di Jalan Bosowa dekat Kuburan. Terima kasih mendengar kebersamaan Anda, di mana kebersamaan kita pagi ini masih di Lintas Pagi Bovendigo ya. Kita jalan pukul 7 waktu Indonesia Timur.

0: Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini akan diisi dengan berbagai informasi, diantaranya pemerintah menghormati putusan Mahkamah Konstitusi terkait anggaran program makan bergizi gratis dengan pendidikan. Sekolah terintegrasi Merah Putih di Rempang, Kota Batam akan dibangun di atas lahan seluas 18,5 hektar dengan target selesai 2028. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 3 Agustus 2026, saya Rudy Zain. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Kementerian Komunikasi dan Digital melayangkan surat teguran pertama kepada platform YouTube. Hal ini menindaklanjuti temuan konten siaran langsung atau live stream promosi produk rokok elektronik atau vape yang melibatkan anak-anak. Surat teguran dilayangkan menyusul temuan konten promosi produk vape oleh YouTuber Muhammad Jana alias Bigmo. Dan dalam konten promosinya, Bigmo diduga melibatkan anak di bawah umur saat melakukan siaran langsung. Informasi mancanegara, 3 orang tewas dan 21 lainnya luka-luka akibat ledakan bom di Moskow, Rusia pada Sabtu 1 Agustus 2026. Bom rakitan itu diletakkan di dekat teras restoran Balsi Rossi di lantai dasar gedung pencakar langit di lapangan Kudrinskaya. Kementerian Dalam Negeri Rusia menyatakan ledakan terjadi sekitar pukul 20 waktu setempat, seperti dikutip dari Al Jazeera. Pasukan keamanan bersenjata langsung menutup akses menuju restoran tersebut. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Kuda pacu legendaris Jepang, Surumaru Tsuyoshi, meninggal dunia pada usia 31 tahun. Kabar tersebut disampaikan melalui laman resmi pengurus Surumaru Tsuyoshi yang mengatakan bahwa kuda tersebut meninggal secara mendadak pada Minggu 2 Agustus 2026 pukul 10.15 waktu setempat. Surumaru Tsuyoshi merupakan keturunan dari pejantan Simboli Rudolph dan kuda betina Sweet Kilo. Tsuyoshi merupakan juara balapan pacuan kuda Kyoto Daishoten dan Asahika Challenge C pada tahun 1969. Dan selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang telah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menghormati putusan Mahkamah Konstitusi terkait anggaran program makan bergizi gratis atau MBG dengan pendidikan. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Anggaran penyelenggaraan program MBG harus disusun sebagai satu alokasi anggaran tersendiri atau terpisah dari anggaran pendidikan dalam Undang-Undang APBN.
2: Mahkamah Konstitusi MK memutuskan anggaran program makan bergizi gratis MBG harus dipisahkan dari pos anggaran fungsi pendidikan dalam APBN. Pemerintah pun memberi respon atas putusan MK. Penasihat khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasri memastikan pemerintah akan menindaklanjuti putusan MK. Pemerintah memiliki waktu 2 tahun untuk masa transisi. Penjelasan Hasan Nasbi disampaikan pada wartawan di Jakarta.
3: Kalau prosesnya masih sampai 2028 kan ya, jadi masih ada waktu. Kan sudah jadi putusan hukum dan kita nggak komentar soal putusan hukum.
4: Tapi mungkin bakal diikuti sama pemerintah apa mungkin akan diakalin dengan cara lain apa dalam masa pemerintahan. Akalin dalam artian positif mungkin.
3: Enggak, tadi sudah jadi putusan hukum bahwa MBG kan konstitusional, itu yang putusan MK bahwa anggarannya itu dipisahkan, harus dipisahkan dari anggaran pendidikan. Ya kita masih punya waktu kan, transisi 1-2 tahun lagi kan, terus sampai 2028, jadi kayaknya enggak terlalu masalah ya.
2: Sementara itu Menteri Keuangan Purbaya Udi Sadeo mengatakan pemerintah menghormati putusan MK dan akan menindaklanjutinya. Menteri Purbaya menjelaskan belum ada pembahasan dengan Presiden Prabowo Subianto mengenai putusan MK.
3: Tahun 2008 kan, artinya prosesnya perlu dibahas lagi dengan DPR dan mungkin di bulan ini juga terjadi. Tahun 2008 kan, pacaran dan berdua-dua. Ini dibahasan itu sudah kecapekan kerja. Jadi kalau ada juga perubahan, karena mungkin MK juga mungkin menurut pembawanya sudah dipatas.
2: Demikian. Sebelumnya, MK mengabulkan untuk sebagian permohonan yang diajukan oleh Yayasan Taman Belajar Nusantara dan 5 pemohon perorangan. Dalam amar putusan, program MBG yang bukan merupakan komponen utama pendidikan, anggarannya harus dipisah dengan anggaran operasional penyelenggaraan pendidikan. Mahkamah juga mempertimbangkan bahwa kepastian prioritas anggaran pendidikan sekurang-kurangnya sebesar 20% dari APBN merupakan suatu keniscayaan. Dia menegaskan alokasi dana pendidikan 20% tidak lagi memasukkan program MBG. Alokasi dana pendidikan 20% untuk memenuhi pembiayaan komponen utama pendidikan seperti untuk peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, kurikulum serta evaluasi dan pengembangan pendidikan. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, LRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekolah terintegrasi Merah Putih di Rempang, Kota Batam akan dibangun di atas lahan seluas 18,5 hektar dengan target selesai pada 2028. Ahmad Rifai Kasim dari RRI Batam melaporkan.
5: Memberikan ruang bagi anak-anak kita di sini untuk mendapatkan
6: Pemerintah kini tengah menggalakkan pendidikan melalui beberapa layanan termasuk menggalakkan pembangunan sekolah-sekolah unggulan. Salah satunya ialah sekolah terintegrasi Merah Putih yang kini telah digesa di kawasan Rempang, Kecamatan Galang, Kota Batam. Sekolah terintegrasi Merah Putih yang mengusung konsep terintegrasi dinilai dapat mengoptimalkan aktivitas pembelajaran, sehingga perlu ada proses seleksi untuk masuk ke sekolah berkonsep boarding school di lahan seluas 18,5 hektar ini. Namun, ada opsi prioritas bagi anak Rempang dan Galang untuk masuk ke sekolah yang berdekatan dengan kawasan Rempang Eco City itu. Wali Kota sekaligus ex officio Kepala Badan Pengusahaan Batam Amsakar Ahmad menyebut, sekolah terintegrasi Merah Putih memiliki standar lebih baik dibandingkan dengan sekolah rakyat yang sama-sama digalakkan oleh pemerintah pusat, sehingga diperlukan seleksi bagi putra-putri untuk masuk ke sekolah tersebut. Namun Amsakar menjanjikan adanya perlakuan khusus bagi warga Rempang dan Galang untuk mendaftar di sekolah tersebut.

0: Sekolah Terintegrasi Merah Putih hadir sebagai kawasan pendidikan yang mengusung konsep saling terhubung, sehingga seluruh aktivitas pembelajaran dan pengembangan peserta didik dapat langsung secara optimal dalam satu kawasan yang saling terkoneksi. Deputi Infrastruktur Badan Pengurusan Batam Maures Limanto menyebut sekolah terintegrasi Merah Putih yang rencananya dibangun di kawasan Rempang seluas 18,5 hektar ini akan mencakup SD, SMP, dan juga SMA. Ketiga sekolah ini akan dilengkapi dengan fasilitas mumpuni, lengkap dengan asrama, perpustakaan, dan kawasan outbound serta kebun raya sehingga pembelajaran dapat berjalan maksimal.
1: Di 18 hektar ini nanti akan

0: Adapun proses pembangunan sekolah terintegrasi di Rempang saat ini berada di tahap pemenuhan persyaratan administrasi, meliputi penyelesaian perizinan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau PKKPR, analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL, serta persetujuan bangunan gedung atau PBG. Sekolah ditargetkan selesai dan mulai menerima siswa pada 2028 mendatang. Dari Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Kabupaten Sidoarjo mendesak pemerintah memperkuat upaya pencegahan pemutusan hubungan kerja atau PHK di tengah perlambatan ekonomi yang berdampak pada sektor industri. Januar Fahmi dari RRI Surabaya melaporkan.
2: Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia atau FSPMI Kabupaten Sidoarjo mendesak pemerintah memperkuat upaya pencegahan pemutusan hubungan kerja atau PHK di tengah perlambatan ekonomi yang berdampak pada sektor industri. Menurunnya daya beli masyarakat dinilai mampu memicu banyak perusahaan melakukan efisiensi yang berujung pada pengurangan tenaga kerja. Ketua Konsulat Cabang FSPMI Kabupaten Sidoarjo, Suyatno, meminta pemerintah segera merealisasikan jaminan pesangon agar hak pekerja tetap terlindungi.
3: Komunikasi dengan pemerintah memang hari ini saya anggap kurang baik. Pencegahan-pencegahan juga kurang baik, masih sebatas hanya pemenuhan hak. Jadi ketika bukan pencegahan agar tidak terjadi PHK. Sehingga fakta hari ini banyak perusahaan-perusahaan yang beralasan menghindari kerugian melakukan PHK sepihak kepada karyawan-karyawan tetap.
2: Sementara itu, Sekretaris PDRTMM SPSI Jawa Timur, Rohadi, meminta pemerintah dan dunia usaha mengedepankan dialog sebelum mengambil keputusan PHK. Menurutnya, komunikasi yang baik antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja menjadi langkah penting untuk mencari solusi bersama dan mempertahankan keberlangsungan pegawai.
4: Yang paling mengkhawatirkan, yang pertama, kebijakan-kebijakan pemerintah tentang rencana-rencana peraturan Menteri Kesehatan dan juga mungkin tentang rencana-rencana peraturan Menteri Keuangan.
2: Selain itu, serikat pekerja mendorong Dinas Ketenagakerjaan lebih aktif melakukan mediasi dan pencegahan PHK, bukan hanya menyelesaikan perselisihan setelah PHK terjadi. Langkah preventif dinilai penting agar gelombang PHK dapat ditekan dan perlindungan terhadap pekerja semakin optimal. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
1: Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi bersama dengan Balai Bahasa Kalimantan Tengah memperkuat identitas bangsa, meningkatkan budaya literasi, serta menanamkan nilai-nilai kemanusiaan sebagai bekal menghadapi tantangan di era modern. Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan.
5: Kami selaku Usahawan Ahli Utama Kalimantan Tengah,
6: Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah bersama Balai Bahasa Kalimantan Tengah mengajak masyarakat untuk terus memperkuat identitas bangsa, meningkatkan budaya literasi, serta menanamkan nilai-nilai kemanusiaan sebagai bekal menghadapi tantangan di era modern. Pustakawan Utama Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah, Guntur Talajan, menyampaikan bahwa perpustakaan tidak lagi hanya menjadi tempat menyimpan koleksi buku, tetapi juga menjadi pusat pembelajaran, pengembangan kreativitas, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
5: Khususnya seniman. Artinya, perpustakaan sastra ini perlu terus dikembangkan bahkan ditingkatkan. Kaitan dengan perpustakaan sastra dan sarana budaya, kami selaku Usahawan Ahli Utama Kalimantan Tengah merupakan bagian dari literasi sastra Dayak. Tadi ditampilkan tarian tanung leluhur kita yaitu Tambun dan Bungai, bagian dari karya seni, karya sastra lembaga pelestarian pengembangan dan promosi sekaligus ruang untuk generasi muda kita.
6: Sementara itu, Kepala Balai Bahasa Kalimantan Tengah, Sukardi Gau, menekankan pentingnya penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, pelestarian bahasa daerah serta apresiasi perkembangan teknologi digital.
7: Ini yang sejatinya menjadi agenda kita semua sebagai nilai-nilai dasar dan warisan dari leluhur kita itu bisa menjelma dalam karya-karya sastra dan aktivitas budaya yang kita lakukan pada hari ini. Saya kira kita perlu memastikan budaya yang konservasi, konservasi dan kegiatan-kegiatan yang memang mendukung dalam tentang penggunaan bahasa Sara dan kita merupakan penggiatan.
6: Melalui penguatan literasi, masyarakat diharapkan tidak hanya memiliki kemampuan baca dan menulis, tetapi juga mampu menyaring informasi secara bijak, berpikir kritis, serta membangun karakter yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, toleransi, dan kebinekaan. Kolaborasi antara Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah dengan Balai Bahasa diharapkan dapat terus berlanjut melalui berbagai program literasi yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, budaya membaca, kecintaan terhadap bahasa dan sastra, serta penguatan identitas bangsa dapat terus tumbuh sebagai pondasi dalam mewujudkan masyarakat Kalimantan Tengah yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan era modern. Agak jauh bijaksana melaporkan.
1: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Penyuluh pertanian di Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi, telah melakukan pemetaan kawasan pertanian rawan kekeringan untuk pengajuan bantuan sarana pengairan dari Kementerian Pertanian. Tatik Wijaya dari RRI Jambi melaporkan.
8: Ketersediaan air menjadi faktor utama dalam

0: Tangerang Provinsi Jambi terus mendorong pembangunan sarana penyediaan air seperti long storage hingga kawasan pertanian. Ketua Tim Kerja Penyuluh Pertanian Kabupaten Pekalongan Irfan Adhita mengatakan penyediaan infrastruktur air merupakan kebutuhan mendesak untuk menjaga keberlangsungan usaha pribadi, khususnya di wilayah yang setiap tahun berpotensi mengalami kekeringan. Menurutnya, Kementerian Pertanian telah menginstruksikan untuk memetakan potensi dampak kekeringan penyaluran bantuan sarana pengairan.
1: Jaga pertanian, terutama di tengah ancaman perubahan iklim, penyediaan air menjadi faktor utama dalam menjaga produktivitas pertanian, terutama di tengah ancaman perubahan iklim yang berpotensi memicu musim kemarau berkepanjangan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, penyuluh pertanian di Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi, terus mendorong pembangunan sarana penyediaan air seperti embung, sumur bor, damparit, long storage, hingga pompa air di kawasan pertanian. Ketua Tim Kerja Penyuluh Pertanian Kabupaten Batanghari, Irfan Adesra, mengatakan penyediaan infrastruktur air merupakan kebutuhan mendesak untuk menjaga keberlangsungan usaha tani padi, khususnya di wilayah yang setiap tahun berpotensi mengalami kekeringan. Menurutnya, Kementerian Pertanian telah menginstruksikan seluruh penyuluh untuk memetakan wilayah yang berpotensi berdampak kekeringan sebagai dasar penyaluran bantuan sarana pengairan.
2: Saat ini sudah mendata di mana saja titik-titik lokasi yang mana kekeringan ekstrim akan terjadi. Kami melakukan jemput bola, minta bantuan ke Kementerian Pertanian berupa embung ataupun penampung air, damparit, dan juga long street, bahasanya kalau di kami itu, Pak.
1: Sementara Suryadi, salah satu petani, mengatakan untuk meningkatkan produktivitas pertanian, dukungan bantuan sarana dan prasarana pertanian, termasuk sarana pengairan dari pemerintah sangat dibutuhkan.
3: Untuk meningkatkan produktivitas panen tentunya sarana dan prasarana perlu kita perhatikan juga.
1: Ketua Tim Kerja Penyuluh Pertanian Kabupaten Batanghari, Irfan Adesra, menambahkan di Kabupaten Batanghari dari sekitar 8.600 hektar lahan sawah, sebanyak 1.883,78 hektar telah dipetakan sebagai kawasan rawan kekeringan yang tersebar di 7 kecamatan. Dari pemetaan yang dilakukan, ada sejumlah wilayah yang menjadi daerah langganan kekeringan, sehingga menjadi prioritas dalam pengajuan bantuan. Ia menjelaskan hasil pemetaan tersebut menjadi dasar bagi penyuluh untuk mengusulkan bantuan kepada Kementerian Pertanian melalui aplikasi e-bantuan. Dari Jambi, Tati Ujian melaporkan, Pro 3 RRI terus mendara untuk Indonesia.
4: Pejabat hukum dari Institut Universitas Filipina, Neil Silva, menilai perundingan kode etik Laut Cina Selatan yang saat ini tengah berlangsung antara ASEAN dan Tiongkok tidak perlu melibatkan negara-negara di luar kawasan ASEAN. Sementara Sekretaris Jenderal ASEAN, Kau Kim Horn, optimis perundingan kode etik akan rampung pada tahun ini. Retno Mandasari melaporkan.
5: Therefore, they are not part of that negotiation.
6: Lebih dari dua dekade antara ASEAN dan Tiongkok melakukan negosiasi kode etik di Laut Cina Selatan. Kedua pihak saat ini semakin memperkuat komitmen untuk menyelesaikan negosiasi tersebut di bawah keketuaan ASEAN Filipina pada 2026. Pejabat hukum dari Institut Universitas Filipina untuk Urusan Maritim dan Hukum Laut, Neil Silva, dalam ASEAN Media Forum ke-10 pekan ini di Manila menilai perundingan kode etik di Laut Cina Selatan tidak perlu melibatkan negara-negara di luar kawasan ASEAN. Sebab mekanisme tersebut sejak awal dirancang sebagai instrumen untuk mengelola sengketa di antara berbagai pihak yang terlibat langsung. Menurut Silva, tidak dilibatkannya pihak eksternal bukan berarti hak mereka diabaikan.
7: Kita akan mengelola sengketa di antara kita sendiri, tetapi

0: sebab balancing.
1: Terpisah Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Hun optimistis ASEAN dan Tiongkok dapat menyelesaikan negosiasi kode etik Laut Cina Selatan. Menurutnya intensitas perundingan yang meningkat menunjukkan keseriusan kedua pihak untuk menuntaskan kesepakatan yang telah menjadi komitmen sejak Indonesia memimpin ASEAN pada 2023.
2: Sebelumnya pembahasan di tingkat pejabat hanya berlangsung sekitar 1 atau 2 bulan dalam setahun. Kini mereka menyediakan lebih banyak waktu untuk pertemuan di tingkat pejabat. Artinya kedua pihak telah mengarahkan upaya yang jauh lebih besar untuk menyelesaikan proses ini. Saya berharap perundingan dapat diselesaikan tahun ini.
1: Sementara baik ASEAN maupun Tiongkok telah berkomitmen untuk merampungkan negosiasi kode etik Laut Cina Selatan pada 2026 atau di bawah keketuaan Filipina di ASEAN. Dari Jakarta, Reto Mandasari, P3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dan ikuti atau dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudi Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

hari-hari ini, jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir

jiwa patriotik. Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati

0: kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Halo RRI. Apakah Anda memiliki keluhan seputar layanan publik?
1: Sudah urus BPJS-nya lama, persyaratannya banyak, cuma mau urus itu saja lama sekali. Di satu lingkungan ini, jalan rusak, lampu penerangan sudah berfungsi, baru ditambah dengan sampah yang berserakan di mana-mana lagi.
0: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811 99 88 222, via telepon 0814 95 93 33, serta sosial media at RRI Bohon Digul setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur di 90,3 MHz Pro 1 RRI.
2: Berkarya, berinovasi, dan berkelanjutan, Pro 1 RRI Bovin Digul memberi ruang untuk Anda para pelaku usaha UMKM agar terus menginspirasi dan mengedukasi. Hadir setiap hari Senin pukul 16 waktu Indonesia Timur.

0: yang sudah berhasil akhirnya keterusan gitu loh.
1: Ada dilihat pemerintah lah untuk tidak memasukkan telur dari Merauke. Kita di Bovendigul kan juga harus maju, jangan ambil dari yang luar.
2: Posisi sebenarnya menguntungkan, memang lama, tapi kita mungkin bagi anak muda untuk kalian ini kan bisa. Sampai ini tinggal anak mau belajar, bisa ada pameran seperti dulu, pameran pembangunan dari hasil-hasil masyarakat itu kan bisa kita pamerkan, terutama seperti di distrik-distrik. Masyarakat bisa tahu, bisa menjadikan ekonomi dari mereka.

Mengapa Bovendigul disebut kota sejarah? Karena merupakan tempat pengasingan para pejuang kemerdekaan Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Alasan Bovendigul disebut kota sejarah, Bovendigul merupakan tempat pengasingan para pejuang kemerdekaan Indonesia. Bovendigul merupakan penjara alam yang terisolasi di tengah hutan belantara. Bovendigul juga merupakan tempat yang sangat dihindari oleh para tokoh politik. Bovendigul menyimpan banyak situs sejarah yang layak dikunjungi. Beberapa tokoh yang diasingkan di Bovendigul adalah Bung Hatta, Sultan Syahrir, Mangun Jojo, Semaun, dan Darsono. Bovendigul juga memiliki wisata alam yang eksotik seperti air terjun Bitin Bondut, air terjun Kun, air terjun Atakat, dan Gunung Koreom.

0: bendera merah putih. Mungkin Anda sudah sering melihatnya setiap hari, bahkan saat hari kemerdekaan. Namun apakah Anda tahu jika bendera merah putih memiliki sejarah? Sebagai bangsa Indonesia, bendera merah putih adalah salah satu identitas bangsa Indonesia. Setiap peringatan HUT RI pada tanggal 17 Agustus, biasanya bendera dikibarkan di Istana Negara, tempat umum hingga rumah-rumah masyarakat. Dilansir dari situs Kemdikbud, bendera merah putih sudah dikenal lama oleh bangsa Indonesia, bahkan sebelum masa kemerdekaan. Bendera atau panci merah putih dahulu digunakan sebagai lambang kebesaran kerajaan. Penggunaan bendera merah putih diteruskan oleh para pejuang kedaerahan hingga para nasionalis. Hingga kini, bendera merah putih terus berkibar sekaligus menjadi bendera Republik Indonesia.
1: Ah, kantin purame apa?
2: Mary, kau punya gorengan 5 ST 1 toh?
1: Ibu, Popeye 1. Ibu, saya punya nasi kuning 1 kak, sama es campur.
2: Sabar ya Sima, kau ikut antrian dulu. Ini kok teman-teman yang lain juga ada antri.
1: Aduh ibu, cepat, saya sudah lapar nih. Sima, kau telah lihat kak, kita ada antri nih. Tapi kan saya sudah lapar nih, kau kan cuma pesan Popeye 1 saja mo. Bukan masalah lapar kak, atau cuma beli satu saja. Tapi kau harus bisa bersabar, ikut aturan mengantri.
2: Hus, sudah, ayo Sima, antri dulu ya, nanti ibu layani.
1: Ya sudah kalau begitu, maaf ya. Nah, begitu kawan, ayo kita antri.
3: Ayo.
4: Paci, ku lihat itu. Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini. Hey.
5: Iya, Paci. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir.
4: Oh, no. Iya, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Paci?
5: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
4: Iya, Paci. Tapi, Paci, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
5: Iya, sudah, Paci. Cepat, eh.
4: Iya, Paci. Aku tidak bisa sabar, kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, kak. Aku marah, kak.
5: Siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
4: Paci, stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
5: Paci, Paci.
4: Hei.
5: Mobil ini kayak melayang.
4: Masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Paci. Ji, Paci. Tuh sudah ada kecil dari petugas ini.
5: Paci, sapu mobil gimana nih?
1: Itu kan.

7:40 menit waktu Indonesia Timur. Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Vendigoli, panjang luaskan dari Jalan Trans Papua dan terus mengudara pada frekuensi 90,3. Melalui pemancar relay kami Broko ya, di frekuensi 97,5. Maka harusnya selalu bersama Anda, senantiasa dengan informasi, juga hiburan. Rangkaian acara yang tentunya terus kami persembahkan sepanjang lintas pagi. Saya Lisa masih bersama Anda pendengar hingga pukul 9 waktu Indonesia Timur. Dan kembali kami ingatkan ya, kami informasikan untuk kebersamaan kita ya selanjutnya. Ada beberapa informasi ya, dan informasi-informasi dari laman resmi rri.co.id di ruang dengan Anda. Dan akan kita dengarkan ya kembali di hari ini informasi perakiran cuaca, nantinya akan disampaikan oleh perakirawan ya. Dan juga ada program Halo RRI ya, kebersamaan kita nanti sepanjang 1 jam, jam 8 sampai dengan jam 9. Kemudian kembali menyatu ya bersama Pro 3 RRI dalam penyampaian warta berita sentral ya. Terlalu rangkaian acara selanjutnya yang akan terus kami hadirkan ya, sepanjang kebersamaan kita di lintas pagi ya. Lovendigo tentunya. Ya, mendengar lagu yang sayup-sayup ini ya, menggapai bahagia, adalah miliknya Ermi Kulit dan Misael ya, Indonesia Idol ya tentunya pendengar. Dari lagu mereka berdua ya, menggapai bahagia, lagu ini santai ya. Kalau kita dengar lagu memiliki nuansa yang santai, kemudian ringan ya. Ya, tentu mendengar meski terdengar ya santai dan ringan ya, lagu ini pada dasarnya bercerita tentang harapan dan perjuangan untuk meraih kebahagiaan dalam hidup begitu. Jadi pesan dari lagu ini mengajak pendengar ya untuk tetap optimis, tidak mudah menyerah, dan percaya bahwa kebahagiaan bisa diraih melalui usaha, kesabaran, dan tentunya juga adalah rasa syukur. Ya, pendengar, semoga senantiasa ya diberikan hiburan tentu dengan tembang-tembang ya yang telah berlalu ya, sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda. Ini kita sambil menanti untuk informasi perakiran cuaca yang nantinya akan disampaikan oleh perakirawan. Ya, masih yang menunggu yang akan disampaikan oleh perakirawan siapa ya. Oke, kami masih menanti ya di pagi ini. Saat ini ya tentu untuk memberikan informasi seputar cuaca ya. Untuk hari ini, hari Senin ya, hari Senin tanggal 3 Agustus 2026 ya. Oke, kita baru saja masuk di minggu kerja yang baru, di tanggal yang baru ya, di bulan yang baru ini. Tanggal 3 tapi kita lihat kesibukan-kesibukan, aktivitas-aktivitas ini menjelang menyambut bulan ya kemerdekaan, ataupun juga sudah ada ya di bulan kemerdekaan ini. Di mana pendengar kegiatan-kegiatan ya, mengikuti lomba ya dan lain sebagainya sudah terlihat ya di sekolah-sekolah ya. Tentu sudah pada ada latihan-latihan ya, baik itu gerak jalan, lomba lari ya, dan kegiatan-kegiatan lainnya ya, karnaval. Tentunya semuanya ini ya untuk memperingati ya hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Tapi pendengar ya, saat-saat ini jangan lupa untuk jaga selalu kesehatan ya, karena kita saat ini masih di musim kemarau ya, musim kemarau. Jadi kita selalu diingatkan ya untuk jaga kesehatan dan tidak melakukan ataupun juga kegiatan-kegiatan yang tentu semuanya pada waspada ya, atau ya cuaca yang lebih panas dan minimnya curah hujan membuat kita perlu meningkatkan kewaspadaan ya. Jadi kita waspada dari segala apapun aktivitas, kesibukan, kegiatan yang kita lakukan, kita waspada ya, lebih meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai potensi bencana,
terutama yang selalu diingatkan adalah kebakaran hutan ya. Ya, kebakaran hutan dan lahan serta kebakaran di kawasan pemukiman. Tentu ini pendengar ya menjadi perhatian tentu untuk kita terus meningkatkan kewaspadaan, menjaga lingkungan dengan tidak membakar sampah kebun atau lahan secara sembarangan ya. Pastikan juga aliran listrik di rumah dalam kondisi aman dan jangan meninggalkan api tanpa pengawasan. Buat mama dorang, saudara dorang kalau mau pergi kerja ya, mengantar sekolah, keluar ke tempat usaha ataupun juga ke pasar, belanja ya dan lain sebagainya, kegiatan disebutkan, jangan lupa cek kembali dulu semua di dalam isi rumah ya. Buat mama dorang pun rumah ya sudah aman, nyaman, baru boleh ditinggalkan ya. Apalagi di saat-saat ini kita ya ada pada musim kemarau. Langkah-langkah sederhana ya yang dapat membantu mencegah terjadinya kebakaran ya yang merugikan banyak orang ya, tentu yang bisa dilakukan dan terus menjaga ya tetap untuk waspada tentunya ya. Ya pendengar, beberapa informasinya. Oke, ini sudah ada informasi ya untuk informasi perakhiran cuaca. Nantinya akan disampaikan ya oleh ya Pak Rizky ya. Ya. Nantinya akan disampaikan oleh Pak Rizky ya. Yang sesaat lagi akan kami hadirkan informasinya di ruang dengar Anda ya. Pak Rizky Syaputra ini akan kembali ya menginformasikan untuk Anda di mana kebersamaan kita untuk informasi perakhiran cuaca hari ini ya. Kita dengar dulu ya. Barulah kembali dengan informasi-informasi dan kita nantinya dalam program Halo RRI pada jam 8 ya, sepanjang kebersamaan kita ya 1 jam ya nantinya dalam program Halo RRI ya. Kita dengar dulu informasi perakhiran, informasi prediksi ya BMKG yang iya nantinya disampaikan ya oleh Pak Rizky Syaputra.

0: Ya, selamat pagi Pak Rizky, silakan informasinya.
1: Baik, selamat pagi Bapak Ibu pendengar Pro 1 Radio Bapak Ibu dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rizky, perakirawan stasiun meteorologi Tanah Merah dapat hadir dan menemani aktivitas bagi Anda dalam segmen Info Cuaca. Berikut akan kami sampaikan informasi perakiraan cuaca wilayah Tanah Merah dan sekitarnya hari ini Senin 3 Agustus 2020. Untuk kondisi cuaca pada hari ini sendiri umumnya diperkirakan akan cerah hingga berawan yang detail waktu perakiraan sebagai berikut. Untuk pagi hingga siang hari sendiri cuaca diperkirakan akan cerah berawan. Selanjutnya untuk malam hingga dini hari sendiri cuaca diperkirakan akan berawan. Sehingga untuk parameter cuaca pada hari ini sendiri untuk saudara berkisar di 22 hingga 33 derajat Celcius dan kelembapan 63 hingga 90 sampai 97%. Untuk arah angin sendiri bercoba di arah timur hingga selatan dengan kecepatan 6 hingga 20 km per jam. Demikian informasi perakiraan cuaca untuk hari ini. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas dan tetap waspada terhadap perubahan cuaca di lingkungan sekitar.
0: Baik, terima kasih ya teman-teman Pak Rizky yang sudah memberikan informasi kepada kita semuanya ya, masyarakat Kabupaten Pendegel, informasi perakiran cuaca untuk hari ini. Hari Senin ya, tanggal 3 Agustus 2026.

Dengar pukul 7.51 menit ya, waktu Indonesia Timur. Di ruang dengar ya, kebersamaan kita masih bersama Anda ya di Lintas Pagi. Ya, pada Lintas Pagi Bu Fendigo ya, saya Lisa masih bersama Anda. Sesaat lain nanti kita bersama ya dalam program Halo RRI ya, pada pukul 8 waktu Indonesia Timur. Nah, terima kasih pendengar hingga saat ini Anda yang masih bersama kami di frekuensi 90,3, 97,5 MHz, ataupun Anda yang baru saja bergabung ya, menjadi teman terbaik untuk Anda dalam menjalani segala aktivitas Anda. Di suasana pagi ini, kebersamaan kita Lintas Pagi Bob Indigo. Pendengar, bulan Agustus selalu menghadirkan suasana yang berbeda. Nuansa merah putih ya mulai menghiasi setiap sudut daerah ya. Kita bisa lihat ada umbul-umbul dan bendera berkibar di depan rumah. Mungkin ada juga yang belum pasang bendera. Padahal biasanya kita selalu diingatkan ya, dan juga bukan selalu diingatkan, tetapi bagi kita masyarakat tentunya ataupun juga bangsa Indonesia ya, sudah selalu ya setiap bulan Agustus ya, sudah menjadi bukan hal yang baru lagi, baik untuk kita semuanya masyarakat untuk boleh mengibarkannya bendera ya di halaman rumah ya, tentunya di tanggal 1 sampai dengan tanggal 31 itu sudah menjadi kewajiban ya. Pendengar, umbul-umbul dan bendera berkibar ya di depan rumah, kemudian kita bisa lihat juga di perkantoran, sekolah hingga tempat-tempat usaha ya, sebagai tanda semangat menyambut hari ulang tahun. Kalau di tempat-tempat usaha ini, mereka juga pasang bendera di halaman depan rumah tentunya tempat usahanya, tetapi di dalam tempat usahanya juga ada yang dijual ya, tentu tempat-tempat usaha sebagai tanda semangat menyambut hari ulang tahun kemerdekaan ya, jual bendera ya, umbul-umbul dan lain sebagainya, ini tentunya juga sebagai semangat tanda ya, semangat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Dan di berbagai wilayah, masyarakat mulai disibukkan juga ya, dengan beragam persiapan. Ada lomba-lomba tradisional, ya, ya. Ada lomba-lomba, biasanya juga ada gerak jalan, karnaval, pawai pembangunan, drum band, hingga berbagai kegiatan olahraga, ya, lari. Ya, kita lihat anak-anak dari sekolah-sekolah, bahkan sampai dengan anak kelas 3, kelas 4, 5, 6 ya, antusias ya, mereka semangat sekali untuk mengikuti kegiatan-kegiatan, apalagi lomba lari ya, ya. Kalau sore hari ya bisa dilihat sudah pada banyak-banyak di jalan ya. Sore hari mereka akan lari sampai di titik nol untuk mencoba kekuatan lari mereka sampai di titik nol ya. Kemudian nanti mereka sampai di kantor bupati sana, kemudian lagi mereka sampai di perumahan ya, kilo 3 sana. Atau mungkin mereka lanjut lagi pada esok lagi ya. Ya. Ataupun juga sudah melewati di kantor bupati, itu sudah menjadi catatan ya, baik untuk guru bahwa mereka sudah masuk dari 10 ataupun juga 20 besar ya. Anak-anak yang bisa ya, ataupun juga mampu lari ya. Ya, terdaftar untuk mengikuti lomba lari dari sekolah-sekolah mereka ya. Jadi sekarang ini mereka sudah pada fokus untuk mengikuti latihan-latihan sampai dengan hari di mana dilaksanakan lomba lari tersebut ya. Semangat untuk adik-adik dorang sport, tentunya bagi para orang tua ya, untuk selalu mendampingi, menjaga mereka ya, untuk mengawasi ya, agar mereka selalu mengikuti latihan-latihan ya, sampai dengan lomba, dengan menjaga kesehatan, tetap sehat ya. Ya, semangat sekali antusias mereka yang boleh kita lihat. Yang mendengar, pembuatan gapura yang selain mereka yang mengikuti lomba ya, dan ini bukan hanya untuk masyarakat anak-anak sekolah, tetapi juga untuk masyarakat dan instansi yang melibatkan sekolah, instansi pemerintah, organisasi, dan juga seluruh lapisan masyarakat, di mana ada pembuatan gapura, pemasangan umbul-umbul dan lain sebagainya ya. Semuanya ini menjadi bukti bahwa semangat kemerdekaan terasa hidupnya dari generasi ke generasi. Oke, kesibukan tersebut menghadirkan suasana yang meriah ya, sekaligus ini menumbuhkan rasa bangga, persatuan ya, dan semangat nasionalisme di tengah masyarakat.
tentunya anak-anak dengan mereka berkegiatan, ikut lomba, orang dewasa juga ya, masyarakat, dan ya, semuanya ya untuk ramaikan, memperingati ya, memeriahkan, menambah meriahnya suasana peringatan Hari Kemerdekaan. Ya, ini ada beberapa informasinya pendengar dari laman resmi rri.co.id. Salah satu informasinya dimana diinformasikan pendengar, pemerintah resmi mulai rangkaian kegiatan Bulan Kemerdekaan Republik Indonesia. Rangkaian kegiatan Bulan Kemerdekaan ya, menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-70. Ya, tentunya ini 80 ya, saatnya resmi dimulai pada dan tentunya juga pendengar mulai kemerdekaan ya. Bulan Kemerdekaan ya, tentu rangkaian-rangkaian kegiatan Bulan Kemerdekaan berlangsung di sejumlah tempat ya, di daerah tentunya. Agenda penting lainnya yaitu juga untuk upacara ya, pada persiapan-persiapan upacara bendera ya, tepat di Hari Kemerdekaan tanggal 17 Agustus. Yang juga ini mengikuti selain lomba, mengikuti renungan suci, apel kehormatan di Taman Makam Pahlawan ya. Dan tentunya juga lain kegiatannya ya, untuk memperingati ya Hari Kemerdekaan tepatnya tanggal 17 Agustus 2026. Bagi pendengar di manapun Anda berada ya, informasinya ya, laman resmi rri.co.id di mana pemerintah resmi mulai rangkaian kegiatan Bulan Kemerdekaan Republik Indonesia. Lagi ada beberapa informasi-informasi yang lainnya, kita nanti akan jalan ya. Kita bersama dalam program Halo RRI, kami hadir ya bersama Anda menemani.

0: Halo sobat kecil, tahukah kalian gigi yang sehat membuat kita lebih percaya diri saat tersenyum, berbicara, dan menikmati makanan.
1: Saya selalu menyikat gigi 2 kali sehari, pagi setelah sarapan, dan malam sebelum tidur.
2: Saya juga. Selain itu, saya mengurangi makanan dan minuman yang terlalu manis agar gigi saya tetap kuat.
0: Hebat! Jangan lupa gunakan pasta gigi berfloret. Bersihkan sela-sela gigi dengan benar dan periksakan kesehatan gigi ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali.
1: Gigi sehat membuat belajar jadi lebih nyaman dan senyum makin percaya diri.
2: Ayo, mulai hari ini kita rawat gigi kita bersama.
0: Ingat, gigi sehat adalah investasi untuk masa depan. Biasakan menyikat gigi dengan benar, makan makanan bergizi, dan jangan malas memeriksakan gigi.
3: Gigi sehat, senyum kuat, prestasi meningkat.

gak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tahukah Anda, menurut data dunia, sekitar 1 dari 6 orang hidup dengan berbagai bentuk disabilitas. Artinya, disabilitas adalah bagian dari keberagaman manusia yang ada di sekitar kita. Banyak inovasi yang kita gunakan sehari-hari, ternyata awalnya dikembangkan.

0: apa?
1: Bangun, sudah jam berapa?
0: Jam kantor. Cepat.
2: Jam berapa tanya?
1: Jam 8, cepat bangun, sudah di kantor loh.
2: Hei, terlambat ini, kita ada rapat orang.
1: Iya, kalau itu bangun cepat baru pergi ya, apa?
2: Iya, kasih bangun dari Gamil. Lucu tadi ya.
1: Iya, ada rapat jadi bangun cepat berjalan sudah, ayo.
3: Disiplinkan dirimu dari hal-hal yang kecil. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Bovendigo.

0: Ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
1: Wah, boros kertas tuh.
0: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
1: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.
3: Halo RRI, apakah Anda memiliki keluhan seputar layanan publik?
4: Sudah urus BPJS-nya lama, persyaratannya banyak, cuma mau urus itu saja lama sekali. Di satu lingkungan ini, jalan rusak, lampu penerangan sudah berfungsi, baru ditambah dengan sampah yang berserakan di mana-mana lagi.
3: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811 99 88 222, via telepon 0814 95 93 33, serta sosial media at RRI Bohon Digul setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur di 90,3 MHz Pro 1 RRI Bohon Digul. Halo RRI.
5: Halo RRI. Keluhan masalah atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda dalam program

Dengar kabar semuanya kita ya, kembali ya, masih bersama saya Lisa menemani Anda ya dalam program Halo RRI. Semoga kembali kami jumpai Anda dalam keadaan yang baik ya, sehat suasana aktivitas Anda, suasana saat ini baik di rumah, dalam perjalanan, di tempat Anda beraktivitas, baik di dalam ya dan di luar ruangan ya, tempat Anda bekerja kembali di awal pekan ini, hari Senin ini. Kita berjumpa ya, suasananya baik di dalam ruangan ataupun juga di luar ya, dalam menjumpai Anda dalam keadaan baik ya, sehat tentunya. Ya, pendengar, selamat pagi ya. Ya, selamat pagi dan selamat menjalani segala aktivitas Anda. Program Halo RRI ya, ruang yang menjadi jembatan antara masyarakat dan pihak terkait tentu untuk mendiskusikan isu-isu penting ya di sekitar kita. Ya, pendengar yang sangat dekat ya dengan kehidupan kita sehari-hari, sangat dekat ya, dekat. Jangan pikir yang jauh-jauh dulu, yang dekat-dekat saja ya. Jadi isu-isu penting di sekitar kita yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu pendengar, keluhan yang terjadi pada masyarakat ya. Menyampaikan pendapat, keluhan, atau aspirasi Anda, silakan saya nantikan di line telepon 08 11 49 54 33, 08 11 49 88 666, 08 11 49 88 222. Banyak sekali yang bisa disampaikan pendengar, selain dengan yang selalu kami mengajak Anda dan bergabung bersama kami, dan tentu menyampaikan yang selalu ya Anda sampaikan. Ada banyak hal ya, apapun yang menjadi yang bisa disampaikan tentunya ya, pendapat, keluhan, aspirasi Anda ya, banyak sekali ya. Ya, apapun yang Anda sampaikan dalam ruang ini nantinya akan kami hadirkan sumber ya, dari instansi, lembaga, dinas ya terkait yang membantu, akan menjawab ya, memberikan solusi, menjawab pertanyaan dan memberikan solusi atas keluhan yang Anda sampaikan. Tentunya kebersamaan kita pendengar kembali lagi di hari ini ya, di pagi ini dalam program Halo RRI.

voy a bregar. Kembali lagi kami bersama Anda ya dalam program Halo RRI. Dan biasanya ya, tapi juga Anda yang mau bersama kami bergabung ikutan, silakan ada ketiga line telepon kami. Boleh menyampaikan ya, biasanya menyampaikan aspirasi, keluhan. Ya, Anda boleh bergabung bersama kami menyampaikan aspirasi, keluhan maupun masukan yang berkaitan dengan pelayanan publik dan kondisi lingkungan sekitar Anda ya. Anda tinggal, Anda beraktivitas ya dimanapun saat ini Anda melihat ya, tentunya jalan rusak yang mengganggu aktivitas dan membahayakan pengguna jalan, lampu penerangan jalan yang mati atau belum tersedia, kemudian mungkin ya, Anda melihat sampah yang menumpuk dan kebersihan lingkungan yang kurang terjaga, ataupun Anda melihat ya drainase atau selokan tersumbat sehingga menyebabkan banjir saat hujan, kesulitan air bersih ya, terutama saat musim kemarau ya, saat-saat ini, atau jaringan listrik yang sering padam atau belum menjangkau wilayah tertentu, jaringan telekomunikasi dan internet yang lemah ya, pelayanan kesehatan seperti keterbatasan tenaga medis, obat atau fasilitas puskesmas ya, kemudian pelayanan pendidikan misalnya kekurangan guru atau sarana belajar atau transportasi ya, yang ya tentu juga menunjang ya, membantu anak-anak sekolah ini agar bisa sampai di sekolah ya dengan tepat waktu ya, ya harga kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan ya, keluhan-keluhan yang tentunya pendengar, keluhan-keluhan tersebut disampaikan ya dengan harapan menjadi perhatian pemerintah, instansi terkait ya maupun pihak yang berwenang ya, agar segera ditindaklanjuti. Tentunya bersama kami pendengar dan dalam program Halo RRI ya, tentunya program yang menjadi jembatan antara suara masyarakat dan para pengambil kebijakan untuk bersama-sama ya tentunya mencari solusi ya, demi meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Ya, pendengar, suara Anda sangat berarti. Jika di lingkungan tempat tinggal Anda masih terdapat persoalan-persoalan yang perlu mendapat perhatian ya, seperti yang tadi sudah saya informasikan ya, beberapa keluhan-keluhan yang sering ya, ataupun juga yang bisa dapat disampaikan ya. Ya, akhirnya ada tadi ya, jalan rusak, lampu sampah, drainase, kesulitan air bersih, jaringan listrik, pelayanan kesehatan, pendidikan, harga kebutuhan pokok ataupun juga yang lainnya, boleh ya bersama kami dan kita bersama ya pendengar, mari bersama menjadi bagian dari solusi. Anda boleh sampaikan aspirasi, masukan maupun keluhan secara santun ya dan bertanggung jawab, karena pendengar setiap suara yang disampaikan ini dapat menjadi perhatian ya, baik bagi pihak terkait untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik dan lingkungan yang tentu semakin nyaman bagi kita semua, itu menjadi harapan ya, kita. Oke, pendengar, sambil menanti partisipasi Anda ya, kami hadirkan dulu, kita dengarkan dulu tembang-tembangnya berikut ini, ada pesan-pesan juga masih dalam program Halo

0: Teh, kan lihat deh, anak berkebutuhan khusus itu udah mau ikut lomba lari cepat.
1: Iya, memangnya udah bisa kah?
2: Terus kan dua jangan begitu, jangan nilai orang dari kekurangannya saja. Dia juga punya kemampuan toh, bahkan dia itu sudah dijuluki

0: satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

pendengar, pukul 8.31 menit waktu Indonesia Timur, dan Anda masih bersama kami ya dalam program ya Halo RRI ya. Kami menemani Anda dan terus bersama Anda menantikan partisipasi ya, baik untuk Anda yang bergabung bersama kami menyampaikan keluhan, masukan, ya, inspirasi Anda ya, baik untuk kedang ambe, nija, nomba, dorang ya, wadidambu, kongget, katuka, laluh ya, kon

Saudara semuanya ya, di pagi ini kita ada bersama ya, masih di program Halo RRI. Masih bersama saya Lisa menemani Anda. Itu tadi ada beberapa pesan ya, beberapa pesan yang sudah hadir dan juga ada tiga lagu ya. Ya tadi ada dengan judul Cintaku, ada juga Kolam Susu dan juga Fata Morgana. Ya, ini sudah mengantarkan kita ada pada pukul 8.32 menit ya, waktu Indonesia Timur untuk saat ini. Di ruang dengar Anda masih bersama dalam program Halo RRI ya, siap mendengarkan suara Pak Mama Dorang, Kakak Dorang, Adik Dorang ya. Bagaimana kondisi ya air bersih ya di kampung atau lingkungan tempat tinggal Anda saat musim kemarau saat ini? Apakah juga pasokan air ya masih mencukupi atau justru mulai mengalami kesulitan ya, sudah tidak ada sama sekali? Mungkin ada harapan ya atau masukan yang perlu disampaikan ya kepada dinas terkait maupun pihak yang berwenang mengenai ya penyediaan air bersih ya, ataupun juga ya pendengar di saat ini kebersamaan kita, silakan ya boleh bergabung dalam program Halo RRI. Silakan di 0811-49-54-333, 0811-49-88-666, 0811-49-88-222. Bicara air bersih pendengar ya, ini tentu kita ada ya saat-saat ini pada musim kemarau ya. Iya, tentu pendengar ya, di saat-saat ini ya, masuk dalam bulan Agustus ini ya, masih musim kemarau. Dewara pendengar ya, musim kemarau panjang yang melanda sejumlah daerah tidak hanya menghadirkan ancaman kabut asap ya akibat kebakaran hutan dan lahan, dampak lain yang mulai dirasakan langsung ya oleh masyarakat adalah menyusutnya sumber air bersih. Sumur-sumur warga dan sumber air permukaan ya tentunya diinformasikan ya mulai mengering, memicu krisis air bersih ya untuk kebutuhan mandi, cuci hingga konsumsi harian. Ancaman ganda ini pendengar kian memperberat beban warga. Di satu sisi, masyarakat harus berhadapan dengan polusi udara yang buruk. Sementara di sisi lain ya, ketersediaan air yang higienis untuk menjaga kebersihan diri dan kesehatan saluran pernapasan justru kian terbatas. Kondisi kering ekstrim ini pendengar memicu penurunan drastis debit air tanah dan sungai utama. Jika tidak diantisipasi dengan pengelolaan yang tepat, kelangkaan air bersih berpotensi memicu berbagai masalah kesehatan baru seperti penyakit kulit, diare, dan gangguan pencernaan ya, akibat penggunaan air yang kurang higienis tentunya. Pendengar, guna menghadapi ancaman krisis air bersih ya, selama musim kemarau, beberapa tips praktis ya, dan langkah hemat air yang dapat diterapkan ya oleh masyarakat. Sekaligusnya kita masih dalam program Halo RRI, tapi ada salah satu informasi yang tentu juga boleh kami informasikan di ruang dengar Anda. Tak hanya asap, kemarau panjang jadi pemicu krisis air bersih bagi warga. Nah, dengan informasinya ada beberapa tips praktis ya dan langkah hemat air yang dapat diterapkan oleh masyarakat. Hemat dan prioritaskan penggunaan air. Dahulukan kebutuhan vital ya, gunakan air bersih secara bijak dan prioritaskan hanya untuk konsumsi ya, minum dan memasak ya, serta sanitasi dasar. Kemudian gunakan penampung air. Tampung air mengalir dari keran ya dalam wadah tertutup agar tidak terbuang sia-sia dan terhindar dari paparan debu atau debu asap. Kemudian daur ulang air ya, air bekas cucian beras atau sayuran ya, tidak mengandung deterjen keras, dapat dimanfaatkan kembali tentu untuk menyiram tanaman ya, atau membersihkan lantai luar ya. Ya, kemudian yang kedua, pastikan keamanan air konsumsi. Rebusan air hingga mendidih, pastikan air dari sumber alternatif direbus setidaknya 1-3 menit. Setelah mendidih ya, untuk membunuh bakteri dan kuman, gunakan penyaring sederhana. Jika air tanpa keruh ya, endapkan terlebih dahulu dan gunakan filter kain halus ya atau karbon aktif sebelum dimasak. Jaga kebersihan tempat penampungan. Tutup rapat tangki ya atau toren air ya. Udara kemarau yang berdebu dan penuh abu sisa karhutla pendengar, tentu ini dapat dengan mudah mencemari stok air bersih. Jika
tempat penampungan dibiarkan terbuka. Ya. Kemudian kurang secara berkala, lakukan pembersihan rutin pada bagian dasar wadah penampungan air untuk mencegah penumpukan endapan debu dan jentik nyamuk. Upaya pengamatan dan pengelolaan air bersih ya mandiri tentu ini sangat krusial dilakukan setiap rumah tangga hingga pasokan air ya kembali normal. Kedisiplinan warga ya tentu dalam menggunakan air secara efisien menjadi kunci utama agar kebutuhan air harian tetap terpenuhi di tengah tantangan kemarau panjang begitu. Oke, pendengar, itu adalah informasi berupa tips ya praktis dan langkah hemat air yang dapat diterapkan oleh masyarakat saatnya musim kemarau panjang yang melanda sejumlah daerah, yang tentunya juga ya tidak hanya menghadirkan ancaman kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan, dampak lain yang mulai dirasakan langsung oleh masyarakat saat ini adalah menyusutnya sumber air bersih. Oke, pendengar, dimanapun Anda berada, kita masih ya dalam program Halo RRI ya, sambil menanti partisipasi Anda. Anda boleh bergabung, menyampaikan aspirasi, pendapat, keluhan-keluhan Anda bersama kami ya. Sambil juga ada beberapa informasi-informasi di saat ini ya. Saat-saat ini kita masih pada ya musim kemarau. Dan tentunya pendengar, kemudian informasinya Badan Penanggulangan Bencana Daerah menginformasikan ya musim kemarau 2026 diprediksi pendengar. Ya, diprediksi berlangsung lebih panjang dan kering. Masyarakat untuk ya dihimbau ya untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran dan aktif melakukan pencegahan di wilayah masing-masing. Dan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG pendengar ya telah mengeluarkan perakiran cuaca bahwa musim kemarau tahun 2026 ini akan berlangsung lebih panjang dan keringnya berlangsung lebih panjang dan kering. Karena itu potensi atau kemungkinan terjadi kebakaran jadi lebih besar. Ya, tentunya itu diingatkan pendengar ya oleh BMKG mengeluarkan perakiran cuaca bahwa musim kemarau ya tahun 2026 ini akan berlangsung lebih panjang dan kering.

Ya, pendengar, musim kemarau seringkali membawa tantangan tersendiri. Di beberapa wilayah, ketersediaan air bersih mulai berkurang. Sumur menjadi lebih dangkal, aliran sungai menyusut, bahkan ada masyarakat yang harus menempuh jarak lebih jauh untuk mendapatkan air bersih. Ya, gunakan air secara bijak, hindari pemborosan, manfaatkan air sesuai kebutuhan, dan jaga sumber-sumber air ya agar tetap bersih serta tidak tercemar.

0: Kami juga menyapa Anda yang mendengar ya. Ya, sebelumnya kembali kami ingatkan sebelum menyapa ya. 08 11 49 54 333, 08 11 49 88 666, 08 11 49 88 222, masih bersama Anda ya dalam program Halo RRI. Jadi Anda boleh bersama kami menyampaikan aspirasi, keluhan-keluhan Anda, pendapat Anda. Dan tentunya masih pada informasi-informasi di mana ya saat ini pada musim kemarau. Pada musim kemarau, cuaca yang cenderung panas dan kering mengharuskan kita lebih waspada dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Bagi masyarakat ya, kami menyapa Anda selamat menjalani segala aktivitas Anda yang melewati ataupun juga melalui kegiatan ya, aktivitasnya di udara ya, ya darat ya. Ya, selalu utamakan keselamatan berkendara ya. Debu dapat mengurangi jarak pandang, sehingga penting untuk menjaga kecepatan, memastikan kondisi kendaraan tetap prima dan tetap mematuhi aturan lalu lintas. Kemudian jalur sungai berhati-hati karena debit air bisa menurun ya di beberapa titik. Perhatikan jalur pelayaran ya, jangan memaksakan muatan lebih ya, dan selalu gunakan pelampung demi keselamatan selama perjalanan ya. Kita boleh lihat kalau salah satunya di Sungai Digul sana semakin menyusut ya. Tentunya jalur sungai ini berhati-hati karena debit air bisa menurun di beberapa titik. Perhatikan jalur pelayaran, jangan memaksa muatan berlebih dan selalu gunakan pelampung demi keselamatan selama perjalanan. Jalur udara pastikan datang lebih awal ya, selalu mengikuti informasi dan maskapai. Pada musim kemarau, kabut asap ya akibat kebakaran saat-saat ini juga sangat pengaruh ya. Dapat mempengaruhi jarak pandang serta jadwal penerbangan juga tentunya. Ya, pendengar, perlu diwaspadai dari sisi kesehatan, perbanyak minum air putih agar tubuh tidak mengalami dehidrasi, gunakan topi atau payung ya saat beraktivitas di bawah terik matahari. Konsumsi makanan bergizi ya, serta juga istirahat yang cukup untuk menjaga daya tahan tubuh. Ya, pendengar, lingkungan dengan tidak membakar sampah ya. Kita jaga kita lingkungan, jadi kita tidak bakar sampah sembarangan, tidak bakar hutan, tidak bakar sampah ya, kebun maupun hutan. Jika melihat tanda-tanda kebakaran ya, segera laporkan kepada ya, pemerintah kampung, BPBD ya, Dinas Pemadaman Kebakaran ya, atau pihak berwenang agar dapat segera ditangani begitu ya. Saling peduli, saling mengingatkan ya, kita dapat melewati musim kemarau dengan aman ya, saat-saat ini sehat juga ya, dan nyaman tentunya ya. Keselamatan adalah tanggung jawab bersama. Ya, bukan keselamatan tidak tanggung masing-masing ya. Keselamatan adalah tanggung jawab bersama tentunya. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih dalam program Halo RRI, saya kembali lagi menghadirkan beberapa pesan-pesan ya di ruang dengar Anda.
1: Tahukah Anda bahwa sarapan pagi sebenarnya dapat membantu meningkatkan kinerja otak? Faktanya, ketika kita tidur, kadar glukosa dalam otak menurun. Sarapan yang mengandung karbohidrat kompleks seperti serealatau roti gandum dapat membantu mengembalikan kadar glukosa ini, yang mana pada gilirannya dapat meningkatkan konsentrasi dan fokus saat bekerja atau belajar. Jadi, sarapan bukan hanya tentang energi fisik,

0: Mbak, kopinya ya, biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup, toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh iya, bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.
3: Buat apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
4: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
3: Halah, ngapain buru-buru? Telah juga gak masalah.
5: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang.

0: yakin adek itu bisa habis. Jangan sampai terbuang.
1: Tenang saja.
2: A few moments later.
0: Sayang sekali, masih banyak yang tersisa.
3: Anak-anak, mengapa makanannya dibuang?
1: Maaf, Ma. Adek ambil nasi terlalu banyak.
3: Ingat, banyak petani bekerja keras menanam padi hingga menjadi nasi di piring kita. Jangan membuang makanan karena itu termasuk pemborosan.
0: Jadi ketahanan pangan bukan hanya soal menanam, tetapi juga menghargai makanan ya, Ma.
3: Betul sekali. Ambillah makanan secukupnya dan habiskan apa yang sudah diambil.
1: Mulai sekarang, Ade akan ambil makanan secukupnya.
0: Saya juga akan mengajak teman-teman supaya tidak membuang makanan.
3: Bagus, ketahanan pangan dimulai dari kebiasaan sederhana setiap hari.
4: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
5: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
4: Emangnya gak capek, Bu?
5: Capeknya sehat, Nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
4: Emang ngaruh, Bu?
5: Ngaruh banget, Nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
4: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
5: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh, Nak. Nggak perlu lahan luas, kau pun bisa.
4: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
5: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
4: Waduh, ibu mau jatah juga.
6: Bumi hijau diganti cat gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I did green, I give green, keep me green.

è morta Peter Sandrall. Semoga juga memberikan informasi untuk Anda di mana pun semuanya kita berdengar. Sekaligus saya Lisa pamit ya, akhiri acara Halo RRI ya di pagi ini. Nanti akan kembali lagi selalu hadir di hari Senin, Rabu dan Jumat yang bersama Anda dengan tembangnya Vidi Aldiano ya, dengan Aku Cinta Dia. Nanti ada satu tembang lagi ya, dengan judul Mendekat Melihat Mendengar ya, Mendekat Melihat Mendengar. Selanjutnya ya akan hadir sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam program Halo RRI.

bersama program Halo RRI. Hanya di Pro 1 Radio Republik Indonesia berkembang.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pemadaman di lokasi dengan mengerahkan 4 unit mobil pemadam kebakaran dan 3 mobil BPBD untuk suplai air.
0: Ibu Kota Nusantara resmi menjadi lokasi peluncuran program Mangrove for Coastal Resilience yang dijalankan Kementerian Kehutanan. Kebakaran hebat melanda tempat pemrosesan akhir atau TPA Troketong Pedang. 8 warga Palestina termasuk 2 anak tewas dalam serangkaian serangan udara Israel di seluruh jalur Gaza.